0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Hai, selamat pagi. Selambil perhatian, terdapat insiden kemalangan di Lembu Raya Utara Selatan E2 di Plaza Tol Kajang, lorong M01 terhalang, trafik lancar di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jaga kangkang.

0: Simpangan Kuchai, Selat Selatan dan ke Jalan Istana, juga Jalan Saulin ke Jalan Istana. BNPE pelandari Pantai Dalam ke Kuchai, Kuchai ke Pantai Dalam, Taman Maju Jaya ke Petaling Jaya, juga sambil pendamik ke persiaran kewajipan. Dalam pada itu, di Grand Saga pelandari Telekom ke Bandar Tun Hussein On, manakala di Aklih pelandari Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Semak baki kad debit kata Senggo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin, temu bual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
3: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
2: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
3: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag merentasi limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Selamat pagi. Salam kita Selangor Maju Bersama. Kita kembali semula dalam jam yang ketiga, segmen Teh Tarik Kopi O. Ada lagi yang tanya, mana tu? Segmen tu sen ada lagi ke? Ya, kita nak sambung lah ni dalam jam yang ketiga. Tapi sebelum tu kita nak ingatkan, ini antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: Sembang Tu Sen.
1: Okey, jom kita sambung Sembang Tu Sen. Topik kita hari ini kita ulang sekali lagi. Apakah bunyi yang dah jarang didengar sekarang ini? Tapi dulu selalu sangat dengar kan? Dan kenapa bunyi itu anda rasa istimewa sangat? Anda rasa rindu sangat? Apa bunyi yang dah jarang didengar sekarang ini? Jom kongsikan cerita anda bersama dengan kami. Ada di WhatsApp ini sama macam Awan juga. Rindukan suara babu jual roti. Lalu depan rumah bila dia bersuara je roti, kita pun berlarilah keluar pergi beli roti butter. Ini Pak Rashid nilai. Okey, terima kasih Pak Rashid.
2: Okay.
1: Dan tak lupa juga kalau yang suka menjanja datang ke rumah-rumah ni.
2: Mm-mm.
1: Kalau macam dulu saya, kalau dekat area kawasan rumah saya, orang jual ikan.
2: Oh, jual ikan.
1: Ikan sayur. Satu lagi yang selalu kita dengar lah.
2: Apa dia?
1: Surat khabar lama.
2: Tilam lama tukar balu.
1: Itu antara bunyi-bunyi yang selalu kita dengar lah. Okay. Tapi sound-sound tu saya akan dengar kalau saya tak pergi sekolah.
2: Dan
1: ponteng ke? Kalau MC, contoh macam tu lah.
2: Demam
1: ke apa kan. Itu sebab dia akan lalu dalam pukul 9,
2: betul.
1: Pukul 10 pagi macam itu kan. Dia tu akan lalu lah. Tilam lama tukar balu. Macam tu. Okay. Syahir dari Rawang, saya rindu bunyi mesin taip dekat pejabat ayah dulu. Dulu rasa macam bising, tapi sekarang baru rasa sedar bunyi itu adalah sebahagian daripada kenangan zaman kecil. Kan kalau kita perasan, keyboard yang sekarang ini, kalau yang ada bunyi-bunyi itu, lagi bunyi dia sedap, lagi mahal. Sekarang ni keyboard komputer kan. Keyboard kita punya PC tu, yeah. Kalau yang bunyi-bunyi macam typewriter seakan-akan dulu tu, lagi mahal. Itulah kita cakap sekarang ni orang dah mula pakai balik dah teknologi yang dulu kan.
2: Dia mula patah balik ke zaman dulu, kata mengenang-enang kembali.
1: Ya, bawa vibe-vibe dulu lah.
2: Jangan lama mengusik jiwa.
1: Ya, gitu.
2: Okay, Azman dari Hulu Langat katanya bunyi azan dari surau lama gunakan pembesar suara yang sederhana. Walaupun sederhana, suasana cukup tenang dan ingatkan saya pada zaman kanak-kanak.
1: Okey, kalau cerita bak surau ni, dah susah kita nak dengar yang tu.
2: Beduk.
1: Tang tang tang tang tang tang tang tang. Nah, dia ada kira-kira itu tu.
2: Ada, tapi ada masjid juga dia pakai audio bunyi beduk tu.
1: Oh.
2: Audio tu lepas tu baru dia azan.
1: Ada yang pakai macam gendang, ada yang pakai macam kayu balak tu kan.
2: Betul.
1: Itu pun saya rindukan juga tu. Kalau cerita bak surau, Fidaus Ampang, saya rindu bunyi gasing berpusing.
2: Wow.
1: Gasing berpusing eh? Ada bunyi ke?
2: Siapa yang biasa main gasing lah?
1: Sekarang dia bunyi paku tu. Kalau kita main atas simen, dia ada bunyi paku tu.
2: Okay.
1: Dulu lepas sekolah memang berlawan lah dengan kawan-kawan sampai ke senja. Siapa tikam siapa kan? Siapa yang pakuk siapa? siapa yang ada juga gasing tu sampai terbelah dua pun ada juga. Tapi tak apa Fedaus, awak suka gasing kan? Kejap lagi kita akan bawakan tetamu yang ada kena-mengena dengan gasing. Nanti kami bagi tahu siapa dia tu.
2: Okey, Roslan yang sahabat benam katanya saya rindu bunyi kereta api lama yang lalu berhampiran sawah. Masa kecil memang seronok tunggu kereta api lalu sambil lambai pada penumpang. Lambai tu.
1: Iyalah, betul lah kan. Siapa yang ada duduk dekat rel kereta api ni dia memang seronok. Bunyi kereta api tu kan. Ada saya jumpa sesetengah orang. Dia kalau dia nak pindah ke tempat yang baru pun, kalau boleh dia nak duduk berhampiran dengan rel kereta api juga.
2: Betul.
1: Sebab dia rasa macam tak boleh. Kan rel kereta api dia kan ada tengah malam pun dia ada lalu kan.
2: Betul.
1: Tapi kalau mereka tak dengar bunyi tu, rasa tak boleh tidur.
2: Dia tak lengkap.
1: Itulah ceritanya daripada kawan-kawan kita. Yang mana nak hubungi kami, boleh hubungi kami sekarang 0322873203 ataupun 0322873204. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Hai, kami Zaidi.

0: Itu dah nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli dengan tajuk lagunya Bunyi Gitar. Itu pun antara bunyi-bunyian kita rindu juga kan. Contohnya gitar yang dipetik oleh seseorang yang istimewa. Itu bunyi yang dulu selalu kita dengar tapi sekarang tidak lagi. Mungkin anda ada komen anda tersendiri. Jom hantarkan di talian WhatsApp kami 019-330-4425. Bercerita tentang Tan Sri P. Ramli juga. Ini adalah peluang untuk anda menyelahkan bakat anda dah tiba dah ni. Jadi adakah anda memiliki suara, gaya dan penghayatan seperti karya-karya legenda Allahyarham Tan Sri P. Ramli? Jadi inilah masanya untuk anda membuktikan bakat anda, di mana kami di Selangor FM akan menganjurkan sesi uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah, iaitu pada hari Ahad ini 2 Ogos 2026 waktunya 9 pagi hingga 5 petang. Dekat mana anda nak datang tu? Di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri Kota Media, Kuala Lumpur. Ini syarat-syaratnya: penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 tahun hingga 60 tahun. Kalau minggu lepas kita dengar, kita tengok mak-mak bawa anak-anak, kali ini anak-anak bawa mak, bawa bapak-bapak pun boleh juga. Okey, jangan lupa bawa salinan MyCard, gambar berukuran 5R serta minus 1 lagu pilihan anda mengikut syarat penyertaan. Nak senang lagi, pergi ke media sosial Selangor FM, ada QR tu, imbas untuk penyertaan, daftar dekat sana. Okey, nanti kami akan bawakan untuk anda sesi uji bakat Bintang P. Ramli Zon Tengah. Dan jom kita sambung semula.
1: Sembang tu set.
0: Siapa lagi Wan yang berhantarkan komen-komen untuk Sembang tu set? Bunyi apa lagi yang mereka rindukan tadi tu?
2: Okey, Faizal dari Kuala Selangor katanya bunyi cengkrik waktu malam. Dulu kampung saya memang meriah dengan bunyi alam, jadi tapi sekarang kawasan dah banyak pembangunan, jadi bunyi tu makin lama makin kurang.
0: Okey.
2: Cengkrik, wow, bestnya
0: bunyi,
2: cengkrik.
0: Yalah, tenang kan. Nak kena pula ada bunyi sungai sikit.
2: Betul masa tu.
0: Okey, ada juga yang cakap dia rindukan bunyi hujan atas bumbung zing.
2: Wah.
0: Zing pula bukan rumah sebarangan, rumah nenek. Memang tak boleh dilupakan lah waktu tu. Sampai sekarang kalau dengar rasa tenang dan teringat kampung. Walaupun sebenarnya bising tau. Bunyi kalau hujan, rumah yang zing tak pakai tak pakai geting tu, memang kalau hujan je tak boleh burak dah lah. Kalau berburak waktu tu dia jadi macam menengking-nengking. Kalau orang luar tengok kita bercakap dengan nenek kita tu, dia jadi macam kurang adab. Tapi sebenarnya sebab kita tak dengar kan. Halo, assalamualaikum. Alamak, dah terputus pula. Okey, jadi sesiapa yang telefon kita tu boleh hubungi kami sekali lagi selepas ini. Kami nak raikan komen-komen daripada anda untuk Sembang tu set hari ini.
3: Anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: harapan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, zaman dah berubah, teknologi berubah juga. Tapi kenangan yang datang bersama dengan bunyi-bunyi itu masih lagi kekal dalam hati kita. Jadi kongsikan cerita anda di WhatsApp kami sekarang ini ataupun anda juga boleh hubungi kami 03-287-3203 ataupun 03-287-3204. Bunyi apa yang dulu selalu dengar tapi sekarang dah tak dengar dah ni. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Kak Dewi. Kak Dewi, awak bunyi apa yang awak rindukan sangat tu? Mungkin awak boleh cerita
2: saya
1: sikit.
2: Saya rindukan kacang putih.
3: Kacang putih.
1: Bunyi kacang putih ke macam mana?
2: Orang meniaga.
1: Orang jual. Siapa yang jual tu?
2: India.
1: Oh, dia datang macam mana? Cerita sikit. Dia naik motor ke? Dia naik kereta
2: dia
1: ke?
2: Ada pet-pet tu bunyinya.
1: Hah?
2: Ada bunyi pet-pet.
1: Oh, ada bunyi tot-tot. Dia ada bunyi horn dia tu lah. Okey, sekarang ni memang dah tak ada dah lah.
2: Dah tak ada dah.
1: Okey, awak selalu dengar tu dekat mana dulu? Dekat kampung ke?
2: Dia datang
1: ke?
2: Rumah lah kiranya. Oh, dari rumah ke rumah.
1: Okey, selalu dia datang pukul berapa kat Dewi eh? Petang ke pagi?
2: Dia tak tentu, kadang pagi, kadang petang.
1: Okey, tapi menu yang sama Kak Dewi setiap kali dia datang, kacang putih?
2: Kacang putih, lagi tu roti.
1: Oh, roti samalah eh. Babu jual roti pun. Dia tak ada, dia tak payah jerit-jerit pun, dia bunyi horn tu je.
2: Kita orang datang lah tengok.
1: Okey. Ini cerita waktu kecil-kecil ke macam mana ni? Ini cerita waktu awak kanak-kanak ke? Waktu remaja, muda-remaja ke?
2: Waktu kanak-kanak dengan
1: muda
2: lah
1: masa tu. Sekarang ni dah tak ada dah. Tapi kalau saya, Kak Dewi, saya bawa motor, saya bunyikan horn tu, jual-jual kacang dekat kampung Kak Dewi, laku tak? Rasa-rasa?
2: Kat sini sekarang ni sunyi sepi.
1: Tak apa. Nanti saya tengok lah. Kalau ada orang jual motor yang ada horn tu, nanti saya belilah. Kacang tu saya jual kat rumah Kak Dewi. Kak Dewi belilah.
3: Tapi saya buat part-time.
1: Kacang putih eh. Okey.
2: Kacang putih eh. Lepas tu jajan-jajan macam-macam jajan lah.
1: Okey. Nanti saya select order dulu. Tengok motor dulu. Ada horn tu nanti. Saya pergi rumah Kak Dewi. Kak Dewi tak beli. Saya parking dalam rumah. Okey Kak Dewi. Terima kasih Kak Dewi.
2: Okey, selamat
1: tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia cerita Kak Dewi. Dia rindukan babu roti tu, tapi babu roti tu memanglah jual kacang juga. Okey, Fitri, dari Padang Jawa Shah Alam, antara bunyi yang saya rindu nak dengar adalah suara kanak-kanak dan juga bunyi lagu kartun yang selalu saya layan masa kocik-kocik dulu. Dulu mak saya jaga anak-anak orang setiap hari atau sekurang-kurangnya setiap weekend lah, setiap weekdays lah. Sekarang dia dah tak ada jaga anak orang lah, sebab dia pun dah semakin berusia. Jadi nak dengar suara anak sendiri, tak ada anak sebab belum jumpa jodoh lagi. Macam tu tak apa. Jalannya senang je, Fitri. Saya hantar je anak saya pergi suruh awak jaga.
3: Jauh je nak hantar ke Bandar Jawa tu?
1: Boleh. Benda boleh ejas. Dia dekat negeri Selangor lagi, boleh. Boleh Fitri, macam mana? Fitri setuju, saya akad je ni. Saya pun dah lama tak pergi tengok wayang dengan rumah.
3: Tadi dia nak buat part time jual kacang putih dekat rumah Kak Dewi. Ni nak apa, minta Fitri jaga anak pula.
1: Okey, tapi Fitri kata pasal kartun yang selalu ada

0: apa lagi
1: Kamera rider tu sekarang yang orang dah hitam. Banyak tengok orang dah tengok ni anak-anak sekarang di DM prank. kan baby shark gudu-gudu. Dia dah berbeza.
0: Ini Hafizah dari Cochrane. Katanya, saya rindu bunyi kanak-kanak main galah panjang atau polis sentri dekat padang waktu petang. Sekarang kebanyakan budak lebih banyak berada dalam rumah dengan gadget.
1: Zaman
0: sekolah lu.
1: Set tiang lah kan. Tak tahulah anak-anak kita ni tahu ataupun tidak permainan tu.
0: Permainan yang tiang tu memang saya suka betul. Memang kan? Kita dapat tiang tu, kita peluk tiang
1: set
0: tu.
1: Set tiang kan. Benda tu dia akan jadi bila ada laluan kan. Laluan nak pergi ke kantin selalunya tu.
0: Betul-betul.
1: Memang kat situ lah. Budak-budak set-set tiang ni. Chop. Apa ni Pepsi Cola. Itu pun permainan-permainan zaman-zaman dulu . Okey, ada lagi tak komen-komen yang lain yang seakan-akan macam pendengar kita ni boleh hantarkan sekarang ini. Masa dah tak banyak dah ni. Jangan dia tunggu-tunggu. Jangan kata Alapis tak ada idea lah nak cerita macam mana. Senang je, anda telefon je kami. Nanti kita cerita panjang untuk bunyi yang anda rindukan. Sebab dulu selalu dengar, sekarang ini tidak lagi. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Terdapat insiden kemalangan di Max di kilometer 24.5 arah selatan di Putrajaya. Lorong kecemasan terhalang, aliran trafik lancar di lokasi. Selain itu, terdapat kerosakan kenderaan di Lekas di kilometer SB 1.0 arah utara, Plaza Tor Semenye menghala ke Kajang Selatan. Lorong kini terhalang, trafik lancar di lokasi. Selain itu, terdapat kerja-kerja penyelenggaraan di NKVE di kilometer 10.7 hingga kilometer 11.7 arah utara dari Shah Alam ke Subang. Lorong kecemasan dan lorong kini ditutup. Sila patuhi arahan papan tanda sekiranya melalui lokasi kejadian. Selain itu, trafik bergerak pelan dan juga

0: dengan tajuk lagunya Listen. Ha, kalau kita translate dengar, apa bunyi yang anda rindukan, yang dulu anda kerap dengar tapi sekarang ini dah susahlah nak dengar tu. Ha, mungkin dulu duduk di kampung dengar suasana pagi-pagi macam mana bunyi burung apa semua kan. Ha, tapi bila dah duduk di bandar ni pagi-pagi dah dengar dah lori, dengar kereta, motor kan. Ha, dia agak berbezalah pendengaran kita tu. Mungkin kita nak habiskan terus komen-komen daripada pendengar kita hari ni.
1: Okey, Intan dari Kuala Langat katanya, saya rindu bunyi kawan-kawan panggil nama dari luar rumah ajak, nak ajak main. Tak perlu telefon, tak perlu mesej, jerit je depan pagar.
0: Nada dia macam mana? Nada dia. Nada dia sama je. Duduk Selangor ke, duduk kat Johor ke, duduk dekat Perak ke, duduk kat Pergelis ke, nada dia kalau contoh nama Apis. Assalamualaikum. Apis. Cik, Apis ada? Nada dia semua sama je.
1: Standard je.
0: Kalau kita tengok dekat dalam drama pun macam tu je.
1: Sama.
0: Dia sama je macam saya duduk dekat kampung waktu kecil-kecil dulu. Dan saya pun panggil kawan sama je.
1: Sama.
0: Azri. Oh, Azri.
1: Jom.
0: Pakcik, Azri ada? Contoh-contohlah.
1: Okey, Akmal lagi semenyih katanya bunyi modem internet dial up. Memang perlahan nak sambung internet, tapi bunyi tu cukup ikonik untuk jenis.
0: Bunyi macam mana?
1: Modem internet dial up yang zaman dulu tu. Dia bunyi
0: Oh, iya ke? Oh, itu saya tak sempat kot.
1: Sempat.
0: Okey, siapa lagi?
1: Okey, Aisyah dari Hulu Selangor. Saya rindu bunyi loceng sekolah manual yang dibunyikan oleh pengawas. Sekarang kebanyakan sekolah dah guna loceng automatik.
0: Manual eh. Okey. Tapi loceng waktu rehat tu, antara dia rehat dengan balik. Itu antara loceng yang kita tunggu-tunggulah eh.
1: Favorite lah tu.
0: Baik, jadi terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami dalam Sembang to Sam untuk edisi hari ini. Terima kasih kepada semua yang berkongsi cerita kenangan anda. Mungkin bunyi-bunyi tu dah semakin hilang, tapi kenangan yang ditinggalkan oleh bunyi tu masih lagi ada di ingatan masing-masing. Jadi teruskan bersama dengan kami di Selangor FM, kerana selepas ini kami akan bawakan untuk anda rancangan Kita Selangor. InsyaAllah tadi yang rindukan bunyi gasing eh, kita akan bawakan Ahli Dewan Undangan Negeri bagi Bukit Gasing hari ini, bagi menceritakan perkongsian lanjut apa yang menarik. Sebab Bukit Gasing ni bukan sekadar kawasan hijau yang berada di tengah-tengah kota tau. Tapi ia juga merupakan paru-paru penting yang menjadi tempat rekreasi, riadah dan pendidikan alam sekitar bagi ribuan penduduk di Petaling Jaya dan di kawasan sekitarnya. Lebih-lebih lagi kepada yang berada di Lemah Kelang ni lah. Okey, nanti kita akan tanya dengan Yang Berhormat Tuan Rajif anak lelaki Syakaran ini, apa benda yang menarik? Mungkin ada projek-projek terbaru yang kita akan ketahui selepas ini. Dalam Kita Selangor, jam seterusnya, segmen Teh Tarik Kopi O.

ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9 Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Selain ambil perhatian terdapat insiden kemalangan di Duke Lake kilometer 0.5 arah timur dari Duta ke Ampang. Lorong kiri terhalang, trafik lancar di lokasi. Selain itu, terdapat kemalangan di NKVE di kilometer 8.6 arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam. Lorong kanan terhalang, trafik perlahan di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. LKSA pelan dari persiaran Anggrek Mukara ke persimpangan Kota Kemuning, Seri Muda ke Shah Alam. Di Duke pelan dari persimpangan persiaran Pelangi ke Sentuh Pasar, manakala di Gatri pelan dari persimpangan Kuang ke Plaza Tu Rawang Selatan, juga Plaza Tu Bukit Jotong Central ke persiaran Montfort. Dalam pada itu, di sprint pelan dari Plaza Tu Damansara NKVE ke Kayu Ara, Kerinci Link pelan dari Mount Kiara ke Jalan Duta, juga Mount Kiara ke Hartamas. Akhir sekali, pencala link pelan dari Plaza Tu Bukit Kiara ke Hartamas. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi hak laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selamat datang ke Negeri Selangor Darul Ihsan. Kepada anda yang memilih Negeri Selangor sebagai satu lokasi untuk anda melancong, ni kita nak bawakan untuk anda. Kita nak bawakan Kita Selangor kepada pendengar setia.
1: Kita Selangor.
0: Hari ini kita akan menceritakan tentang Bukit Gasing. Bukit Gasing pun salah satu lokasi yang menarik perhatian untuk kita kunjungi. Yeah. Selain daripada ianya terdapat Bukit Gasing ni popular dengan tempat hiking. Hiking tempat santai jogging, yang tak jauh daripada Lembah Gelang, orang akan ke Bukit Gasing. Tapi rasa tak lengkap lah kalau kita tak ada tuan rumahnya.
1: Yeah.
0: Okey, hari ini kami bawakan untuk anda. Anda boleh menonton secara live di Facebook rasmi Selangor FM. Yang berhormat Tuan Rajif, anak lelaki Risha Karen, Adun Bukit Gasing. Selamat pagi, YB.
2: Selamat pagi.
0: Apa khabar, YB? Sihat?
2: Baik,
0: sihat. Lama saya tak berjumpa dengan YB Rajif. Kita last jumpa, kita dah pernah kan? Kita dah ada pernah sesi sebelum ini.
2: Lebih, ya?
0: Tapi dah tahun lepas kan?
2: Mungkin tahun lepas.
0: Okey, YB. 2026 dah genap dah. 13 tahun, YB, eh?
2: Ya.
0: 13 tahun, YB sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Gasing.
2: Ya, betul.
0: Jadi macam mana YB? YB tengok Bukit Gasing daripada 2013 sampai 2026. Mungkin kita nak tanya dulu sudut pandang YB sendiri. Silakan YB.
2: Kalau nak tanya pasal bukit, tempat kita hiking, hutan kami, 2013 sampai sekarang masih sama, masih kekal.
0: Ada lagi Bukit Gasing?
2: Ada lagi.
0: Okay.
2: Dulu, kini dan selamanya.
0: Dulu, kini dan nanti. Okey. So tak adalah orang cakap kebiasaannya bila ada kehijauan yang berhampiran dengan kota, ianya akan dijadikan tempat
2: pembangunan.
0: Tapi apa resepi YB untuk menjaga hazanah ni, YB?
2: Okay, so untuk saya, saya berpegang prinsip yang sangat kuat untuk memelihara semua kawasan lapang.
0: Okay.
2: Dan di Dun Bukit Gasing, di seluruh, bukan saja di dalam bukit tu saja, tetapi di seluruh kawasan Dun Bukit Gasing ada 40 padang, 40 kawasan lapang. Ada yang besar seperti Taman Jaya, Padang Timur, Astaka. Ada yang kecil yang kat kawasan perumahan, depan rumah teres. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada 40 kawasan lapang tanah hijau ini. Dan antara usaha saya pada awal penggal saya lebih daripada 10 tahun yang lepas adalah untuk mendapat water bagi ke semua kawasan lapang. Semua kawasan lapang ni harus diwaterkan sebagai kawasan lapang, kawasan hijau, supaya tak boleh dijual kepada mana-mana pemaju, tak boleh diberi kepada mana-mana pemaju. Dan ini saya rasa sangat penting di negeri Selangor, di Kuala Lumpur, di kawasan yang pesat membangun ini. Kami tidak cukup kawasan hijau. Yang paling minima yang kami perlu buat ialah untuk memelihara kawasan hijau yang sedia ada. Jangan kita hilang lagi kawasan hijau. Ini adalah satu suara penduduk yang agak kuat. Bila saya masuk 13 tahun yang lalu, kan, memang ini adalah satu kehendak yang sangat kuat. Kerana selama 20 tahun sebelum itu, memang menjadi satu kebiasaan padang ini akan hilang. Di bawah pentadbiran Barisan Nasional dulu, kerap dia akan bagi padang itu kepada syarikat-syarikat kawan dia, syarikat-syarikat kroni. I think kalau nak minta tender terbuka untuk jual padang pun, dia tak buat tender terbuka. Dia bagi saja. Dia buat deal.
0: Okay.
2: Dia belakang takbir.
0: YB, mungkin YB boleh kongsikan kenapa YB usahakan untuk mengekalkan tapak hijau ni. Adakah dia ada kesinambungan tentang projek sukan di negeri Selangor?
2: Okay.
0: Sebab bila kita ada padang ni, kebiasaannya dia dekat dengan sukan lah. Ada lapangan untuk anak-anak muda, golongan belia di negeri Selangor ini untuk bersukan. Adakah ada kena-mengena macam tu?
2: Ada sedikit. Tapi I think the niat yang datang daripada ini ialah kami sebagai manusia perlu kawasan rekreasi. Kami sebagai manusia, tak sama ada dewasa ke orang tua ke kanak-kanak, nak kawasan hijau, nak kawasan untuk kami pergi beriadah, nak kawasan kami duduk, tengok pokok, nak relax. Ini adalah sangat penting. Kadang-kadang kita di kawasan KL, kawasan bandar Selangor mungkin belum merasai berapa teruknya jika tak ada kawasan hijau. Cuba pergi Jakarta ataupun Manila. Ada banyak bahagian Manila ataupun Jakarta di mana tak ada kawasan hijau lagi. Dan kalau tinggal di sana untuk seminggu, kamu akan rasa perbezaan tu. Sebagai manusia, kami perlukan this kawasan hijau. Jadi untuk saya sangat penting kita memelihara. Kalau sedikit, dia akan, kalau kita ada sedikit kawasan hijau, terlalu sedikit, then kawasan hijau tu akan jadi sesak.
0: Dan tak boleh menampung.
2: Tak boleh menampung. Dan jika tak ada kawasan hijau yang mencukupi, kawasan hijau tu akan jauh daripada rumah kami. Bila terlalu jauh, dia tak menjadi mencukupi. Kita perlu something yang dekat dengan rumah kami. Kita juga perlu kuantiti yang mencukupi. So, dua faktor ini adalah penting untuk saya. Jadi, saya dengar suara penduduk. Dan ini juga suara saya. Ini juga antara satu sebab saya masuk politik. Perkara ini sangat penting. Dan ada piawaian. Piawaian dia ialah 20 meter persegi bagi setiap penduduk.
0: Mesti kena ada kawasan riadah.
2: Itu satu angka yang ideal. Kita nak sampai ke angka itu kalau boleh.
0: Okay.
2: Tetapi malangnya kami dah jauh ke belakang. Sebab ada kesilapan-kesilapan pentadbiran dulu. So kawasan hijau tak sampai 20. Dia mungkin sekitar 11 hingga 13. So tak sampai 20, tetapi yang apa yang ada tu tak boleh hilang lagi. Itu yang penting. Apa yang ada kena dipelihara, apa yang ada jangan hilang lagi. So itu penting. Dan kita lihat Selangor bawah pentadbiran hari ini telah memelihara. Kami bukan sahaja mewatakan, tapi kami tak surrender satu inci pun tanah kawasan hijau ini kepada pemaju. So kalau tengok di PJ, padang-padang yang ada, padang bola ataupun taman permainan ataupun di atas Bukit Gasing sendiri pun tak hilang. Kalau dulu yang banyak buat aduan tentang pembangunan sebelah KL. KL dah tukar nama. Dulu nama dia juga Bukit Gasing, tapi sekarang dia tukar Bukit Kerinci.
0: Mungkin YB boleh kongsikan sebenarnya sepadanan border Bukit Gasing ni dari mana ke mana sebenarnya. Kadang-kadang orang tak faham Bukit Gasing tu. Ada yang cakap tapi masuk dari Kerinci, dari Kuala Lumpur ni pun boleh sampai juga.
2: Bukit dia satu.
0: Bukit Gasing tu yang
2: hutan tu kat tengah atas. Di bawah tu banyak perumahan. Dan di kawasan Petaling Jaya itu adalah kawasan yang dah habis dibina. Boleh katakanlah habis dibina lah. Tak ada pembangunan baru. Tak ada sebahagian hutan pun yang diserahkan untuk pembangunan akan datang. So tapi di bahagian KL, kita dah tengok nama dia dah tukar kepada Hutan Bukit Kerinci. Cara masuk dua-dua pun boleh. Daripada PJ ada beberapa laluan masuk. Ada satu pintu besar, tetapi ada 3-4 lagi laluan lorong tikus untuk masuk.
0: Itu yang dinamakan Bukit Gasing tu. Dia pun pusing-pusing.
2: So masa PKP dulu susah nak kawal.
0: Yalah,
2: dia tutup yang besar.
0: Betul,
2: tapi
0: yang kecil-kecil tu siapa nak jaga, kan?
2: Susah nak jaga. Orang tetap masuk. Dan sebelah KL pun boleh masuk mungkin beberapa tempat. Tetapi di tengah-tengah itu, sempadan tu mungkin tak jelas. Mungkin kepada kebanyakan orang awam, kamu tak tahu. Kamu tengah sambil hiking tu masih di Selangor ke di KL.
0: Betul.
2: Tapi itu tak penting. Hutan tu tetap hutan.
0: Pokok
2: tu tetap pokok. Enjoy sajalah. Tak payah nak fikir saya di Selangor ke KL.
0: Tak payah bawa pasport pun.
2: Peraturan dia pun sama. Jangan buang sampah.
0: Betul.
2: Jangan potong pokok. Jangan buang sampah.
1: Petik bunga.
0: YB, kalau kita ikuti YB Rajif di dalam persidangan Dewan Dun, kita selalu dengar YB menceritakan tentang cerun. Ya, biasalah duduk di bukit, duduk di tempat yang tinggi ini, dia memang takkan lari isu-isu cerun ni. Mungkin kita akan kupas isu ini selepas ini. Kita berehat seketika. Yang mana tak tahu lagi Bukit Gasing kat mana, boleh search dah dekat TikTok tu. Apa keistimewaan yang ada kat Bukit Gasing? Saya kalau nak tanya saya, aktiviti hujung minggu, naik Bukit Gasing kemudian nak makan dekat mana, boleh PM tepi.

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kita masih lagi bersiaran langsung di Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Ada soalan-soalan yang mungkin terbuku di hati dah lama dah. Kita boleh juga tinggalkan di ruangan komen untuk kita ajukan sendiri kepada Yang Berhormat Tuan Rajif, anak lelaki Risha Karan, Adun Bukit Gasing sendiri. Senang, kita tanya direct YB. YB memang buka peluang dan ruang kepada mereka untuk bertanya. Nampak YB dah bagi jaminan. Okey, sebelum kita berehat tadi, kita tinggalkan satu soalan berkenaan dengan pembangunan cerun. Okay, sebab duduk di tempat tinggi, biasaannya cerun dengan kita punya tadahan hujan yang tak menentu. Mungkin ada juga penduduk-penduduk yang agak bimbang pembangunan di cerun boleh meningkatkan risiko tanah runtuh, hakisan dan sebagainya. Apa jaminan YB sendiri? Atau ada mekanisme pemantauan apa sebagainya yang sedang diusahakan? Silakan, baby.
2: Okay, so isu pembangunan di Cerun bukan sahaja di Bukit Gasing.
1: Okay.
2: Dia di seluruh Petaling Jaya dan di Selangor.
1: Ampang.
2: Memang banyak pembangunan Cerun. Dan kalau kita lihat polisi di Selangor, Cerun kelas 3 dan kelas 4 tu tak dibenarkan.
1: Okay.
2: So Cerun tu ada banyak, ada 4 kelas lah, 1, 2, 3, 4.
1: Okay.
2: 4 tu yang paling tajam lah.
1: So
2: Cerun kelas 3 dan kelas 4 sudah tak dibenarkan.
1: Cerun
2: kelas 1 dan 2 dibenarkan.
1: Okay.
2: Tapi bila nak bangunkan rumah ataupun kondominium ke apa-apa atas cerun, kalau di Petaling Jaya, piawaian dia lebih ketat berbanding mungkin PBT lain lah. Yang saya dapat lihat, saya rasa hanya PJ yang buat sedemikian, di mana setiap pemaju perlu ada juruterda geoteknik. So dia kena bukan sahaja cerita macam mana dia nak buat pembangunan itu di atas cerun,
1: tapi dia ada pengkaji
2: dan juga kena ada garis masa dia.
1: Okay.
2: So dalam minggu pertama macam mana, minggu kedua macam mana, minggu ketiga macam mana. So dia kena ada perancangan dia, dan dia kena ada jurutera yang berkebolehan untuk memantau kontraktor. So bukan kontraktor boleh buat sesuka hati dia. So gerak kerja dia, flow macam mana, buat apa yang pertama, buat apa yang kedua, buat apa yang ketiga, ini pun penting. Bukan janji siap 100 langkah tu okey, tak. Dia kena ikut susun atur yang sepatutnya. So ada jurutera bertauliah yang memantau, tetapi itu tak cukup. Lagi satu layer tambahan, MPBJ upah jurutera sendiri untuk memantau. So MPBJ pun ada syarikat perunding bebas yang diupah oleh MPBJ, bukan diupah oleh pemaju, yang memantau kerja-kerja cerun ini. Jadi kalau jurutera yang diupah oleh pemaju dipaksa diam diri, dipaksa tutup mata, jurutera MPBJ yang dibayar oleh MPBJ takkan buat macam tu. So tak timbul lah. So kalau saya lihat 10 tahun yang lepas, isu insiden tanah runtuh ni dah berkurangan. In fact, boleh dikatakan tanah yang dibangunkan tu lebih selamat. Sebab bila dibangunkan dengan betul, dengan piling yang betul, tanah itu secure. Bila tak dibangunkan, kebanyakan tanah runtuh yang berlaku di atas tanah kosong. Tanah kosong tu secara semula jadi, kalau tengah-tengah hutan, di Banjaran Titi Wangsa pun
1: itu
2: ada tanah runtuh.
1: So,
2: tanah secara semula jadi akan ada tanah runtuh dari masa ke semasa. Itu tanah yang natural, yang tak dibangunkan. Jadi kalau nak katakan lebih selamat, kalau dibangunkan dengan betul, dia lebih selamat. Yang dibangunkan dengan betul tak ada tanah runtuh. Kalau tengok di Petaling Jaya, kondominium yang ada tanah runtuh dan sebagainya, ini tak jadi isu. Yang jadi mungkin isu di kawasan Seksyen 5 Petaling Jaya dan Seksyen 16, dia banyak tanah runtuh berlaku di luar rumah, di lot kosong.
1: Okey, so bukan kawasan perumahan.
2: Kawasan perumahan, tapi sebab di kawasan perumahan bercerun ini, kebanyakan ni banglo, kalau PJ lah. Yang paling bercerun ialah Seksyen 16 dengan Seksyen 5.
1: Okey.
2: Dan kawasan ini banyak rumah banglo yang dibina, tapi banyak juga lot banglo kosong. Kebanyakan tanah runtuh berlaku di lot kosong. Lot kosong yang belum dibangunkan. Tapi yang dah dibangunkan ini biasanya
1: So, dengan cara yang betul.
2: Dengan cara yang betul. Yang penting cara yang betul. Tak boleh pakai sesuka hati. Jadi kalau atas tanah rata, memang tak ada keperluan sedemikian.
1: Okey, jadi itu dia jaminan daripada YB Rajif sendiri kepada mungkin penduduk di sekitar lokasi-lokasi yang YB kongsikan tadi. Baik, kita nak berbalik Wan cerita tentang keseimbangan dan juga pembangunan. YB kita tahu stik dia ataupun fokusnya adalah untuk mengekalkan kawasan hijau di negeri Selangor yang berhampiran dengan bandaraya. Okey. Dengan adakah sekarang ini YB dengan teknologi yang moden sekarang ini, ada usaha daripada YB sendiri untuk mewujudkan tempat hijau yang seakan hutan? Kita tanam semula. Mungkin hasilnya bukan kita nak menikmati sekarang ini, tapi adalah untuk generasi yang akan datang. Maybe.
2: Bukan nak kata teknologi, okay, tetapi I think boleh dikatakanlah kita ada ramai orang pakar yang belajar macam mana nak jaga pokok hutan dan sebagainya, macam mana.
1: So, dah ada kajian dah pun.
2: Kita ada frame and kita ada banyak pakar Jabatan Hutan untuk kita tanam pokok supaya kita boleh bentuk balik hutan. Memang boleh.
1: Okay.
2: Memang boleh. Di dalam pengalaman saya sebagai ahli majlis sebelum saya jadi ADUN. So ini dalam sekitar tahun 2011.
1: Okay.
2: Di Subang Jaya ada satu pembangunan yang joint venture antara MPSJ dengan swasta yang tak jadi.
1: Okay.
2: Jadi bila tanah itu kembali kepada pentadbiran MPSJ, telah diwujudkan satu hutan bandar di USJ3.
1: So sekarang ni memang betul. Ada.
2: So 2011 pada 11 hari bulan November, kami tanam 1111 pokok hutan.
1: Okey.
2: Di dalam kawasan hutan bandar tersebut. Dia 7 ekar lebih. Dan hari ini dah agak besar sebab dah 15 tahun dah, hampir 15 tahun. Tempat itu mempunyai banyak pokok yang lebih matang dan menjadi satu tempat rekreasi. Jadi kadang-kadang kita berpeluang kita mendapat semula tanah yang tak jadi dibangunkan dan kami boleh tukarnya menjadi satu hutan bandar. So topik hutan bandar ini memang digemari sebab kami sebagai manusia tertarik kepada suasana sedemikian. Kami nak. Kami nak. So oleh itu kerajaan harus memelihara sebahagian daripada hutan. Nak kata nak pelihara 100% hutan tak mungkinlah. Kami sebagai manusia pun kena hidup.
1: Kita pun kena ada pendapatan.
2: Kalau tengok Selangor, Selangor berdisiplin sejak jadi kerajaan pakatan daripada 2008, 30% hutan pada masa itu kami masih kekal sehingga hari ini 30% hutan.
1: Okay.
2: Jadi ini penting. Untuk saya ini penting. Bila ada permohonan untuk niawata hutan, kena persoal. Kenapa? Kalau untuk buatlah rentis TNB, okey, untuk infra, kami faham. Ada keperluan. Tetapi kalau katakan untuk nak buat bandar baru,
1: shopping mall.
2: Shopping mall. Kadang-kadang shopping mall takkan wujud dalam tengah hutan secara bersendirian. Tapi dia akan datang dengan satu perbandaran baru.
1: Okay.
2: Nak buat satu township baru. Nak buat satu.
1: Dia kena ada penempatan dulu baru ada.
2: Dia nak buat satu bandar Subang Jaya baru.
1: Okay.
2: So dia nak buat satu bandar baru. Itu sebabnya pemaju akan mohon untuk tanah. Tetapi pada pandangan saya dah cukuplah.
1: Okay.
2: Kita dah ada banyak tanah yang boleh dibangunkan dan dibangunkan semula untuk menempatkan pertumbuhan penduduk di Lembah Kelang dan tak perlu lagi kita ceroboh hutan. Jadi kalau kita lihat sejak 2008 tak berlaku lagi pencerobohan hutan.
1: Okay.
2: Kalau sebelum itu tempat macam Kota Damansara dulunya hutan, sekarang jadi pembandaran. Bukit Ceraka dulunya hutan jadi pembandaran. Itu pentadbiran yang dululah. Dia selalu bagi pemaju ceroboh hutan. Dia bagi secara sah geran tanah kepada pemaju dan pemaju boleh ceroboh hutan. Tetapi yang itu dah berhenti sejak 2008.
1: Okey, YB. Sebelum ni, daripada awal tadi kita cerita tanggungjawab sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Gasing. Ini antara usaha YB sendiri. Mungkin selepas ini kita nak dengar pula saranan YB, nasihat YB. YB sebagai orang yang bertanggungjawab dah menjalankan tugasnya adalah untuk memastikan ada tempat hijau di lokasi berhampiran dengan bandar. Jadi kita nak dengar pula nasihat YB. Apa pula tanggungjawab kita sebagai netizen? sebagai masyarakat.
2: Sebagai masyarakat.
1: Selepas ini YB.
2: Okey,
1: boleh. Kita berehat seketika. Kita nak redakan dulu. Ramai yang macam betul juga. kita kena tempat hujan ni. Haa kan, ada masih ramai macam, oh, selalunya hujung minggu kita pergi ke mall, ke mall, ke mall. Tapi zaman sekarang ini orang memilih tempat untuk pergi, untuk healing-healing, oh. Nak cari dah tempat hijau ni kan. Sekejap lagi kita dengar ke penjelasan YB, apa saranan YB kepada kita. Terus dengarkan Kita Selangor. Okay.

0: saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay! Dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi, praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi, jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Cerita Selangor.
1: Baik, kita kembali semula bersama dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Gassing. Yang berhormat Tuan Rajiv Anak Laki Risha Kara. Kita nak menceritakan tentang kawasan Bukit Gassing ini. Tadi kita dah sembang lanjut berkenaan dengan Bukit Gassing. Antara usaha yang sedang giat diperusahakan oleh YB sendiri. Sekarang ni YB, kita nak tanya pula YB. Pandangan YB, nasihat YB. Kita pun dah berada di penghujung sebenarnya. Kepada masyarakat yang berada di kawasan Bukit Gassing dan juga orang yang suka datang ke Bukit Gassing, kita dah daripada pihak kerajaan negeri dah usahakan untuk menjaga, melestarikan tempat-tempat hijau ni. Apa pula tanggungjawab kita untuk memastikan perkara itu terus berterusan di masa yang akan datang?
2: Tanggungjawab kita pelbagai. Satu, untuk guna. Okay, kita perlu guna. Kita jangan biar ada kawasan ini yang kami tak pakai. Memang adalah untuk kebaikan kami untuk beriadah. So ambillah sedikit masa. Tak payah setiap hari. Kali sebulan pun boleh.
1: Kalau teruk sangatlah sehari sebulan eh. Okay.
2: Pergilah 10 minit pun boleh. Kalau tak dapat pergi 1 jam, pergi 10 minit pun boleh. At least guna, hargai. Yang itu yang pertama. Yang kedua, masa kita kunjungi tempat-tempat ni, jagalah tempat-tempat ni. Jangan kita rosakkan tempat ni. So adalah penting lah. Kita jangan buang sampah di sana. Kita jangan merosakkan pokok yang ada di sana. Kita jangan bagi makanan kepada monyet dia. Itu tak sihat untuk monyet. Dan tak sihat untuk ekosistem. Kita harus peliharakan kawasan-kawasan hijau ini. Tapi mungkin yang juga sangat penting, kita harus peka terhadap apa yang berlaku dari segi polisi dasar kerajaan dan usaha-usaha untuk nyawata dan kawasan-kawasan ini. So perkara seperti ini, walaupun hari ini selamat, hari ini wujud, tak semestinya esok wujud lagi. Saya, selagi saya ADUN, saya akan pertahankan kawasan-kawasan hijau ini. Saya bukan saja pertahankan kawasan hijau di kawasan Petaling Jaya, tapi di luar pun bila ada usaha nak nyawata hutan tu, saya berani bersuara untuk menyelamatkan khazanah-khazanah ini yang saya rasa penting untuk pembangunan manusia secara holistik. So saya akan suarakan, tetapi tak cukup untuk saya seorang suarakan. Saya rasa lebih matang kalau masyarakat boleh juga menyuarakan. Kalau ada apa-apa usaha untuk nak menghilangkan kawasan hijau ini.

0: Ini kena suarakan. Apabila suara rakyat tu didengari dengan kuat, kerajaan tak akan berani. Kalau kita lihat suara rakyat yang kuat ini menyebabkan kerajaan hari ini melaksanakan dasar 30% hutan tu akan kekal sebagai hutan simpan. Tak berani. Tak. Walaupun mungkin ada pemaju dari masa ke semasa yang akan datang. Kata, okay, ini kawasan ini dekat dengan Genting Highlands. Kita nyawata 200 ekar hutan, kita buat pembangunan untuk kita bersaing dengan Pahang. Tak boleh lah. Kita nak pelihara hutan. Kita dah sampai tahap 30%, kita pelihara. Banyak lagi tanah yang boleh dibangunkan. Kita fokus tanah yang sudah jadi tanah kediaman, tanah komersial, yang itu boleh dibangunkan. Tak payah kita nyawata hutan lagi. Jadi saya rasa usaha rakyat itu penting. Dan kalau kita lihat, I think yang paling atas sekali, paling kuat sekali, ialah kena pilih kerajaan yang kisah. Kalau kita lihat di kedua-dua, Selangor dan Kuala Lumpur, semasa BN kerajaan, dia nyawatakan banyak kawasan hijau ini. Kalau tengok di antara 2008 hingga 2018, semasa Pakatan menjadi kerajaan di Selangor, kami kekalkan semua kawasan hijau ini. Tetapi di Kuala Lumpur, di bawah Barisan Nasional 2008 hingga 2018, 96 kawasan lapang telah dinyawata dan diberi kepada pemaju. Dan kita lihat sekarang menteri baru Hanayo, YB Hanayo, datang tampil untuk memberi senarai semua warta tanah hijau, supaya semua orang tahu, supaya semua orang boleh tolong memantau. Supaya jika tukar menteri, bukan lagi menteri DAP lagi yang pertahankan kawasan hijau, menteri akan datang tu tak berani. Sebab rakyat dah tahu, semua persatuan penduduk dah tahu, ini dah ada warta kawasan hijau. Kenapa nak bagi syarikat? So ini penting.
1: So kita kena cakna, kita kena jaga,
0: kita kena.
1: Okey, dan last one, YB.
0: Juga penting yang balik pada asas lah, kita kena guna. Kalau katakan cukup ramai guna, susah, tak berani.
1: Dan bila ada ramai permintaan, kita akan wujudkan di tempat yang lain, dan kita akan kekalkan tempat lain juga. Sedikit pesanan YB, kita nak tanya YB. Penduduk di sekitar Bukit Gasing memang memberi sokongan yang penuh kepada YB untuk mengekalkan ni, ataupun adalah 2-3 orang yang tak setuju tentang isu ni, YB?
0: Saya rasa tak ada orang yang tak setuju kita kekalkan hutan.
1: Ya.
0: Yang tak minat hutan ramai. dia tak nak pakai. Yang tak kisah ramai. Betul. Saya mengakui yang tak kisah ramai. Yang kisah pun ramai, yang tak kisah pun ramai. Tetapi yang membantah kami pelihara, saya rasa tak ada.
1: Itu yang kita nak dengar. Manalah tahu kita jumpa kan, macam ni kita kena jumpa dia.
0: Yang mungkin ada 1-2 pemaju lah yang dia nak.
1: YB, terima kasih untuk sesi hari ini bersama dengan kami dan juga pendengar-pendengar di Selangor FM ini, menceritakan lanjut tentang perkembangan di Bukit Gasing. Kita dah tahu nasihat YB, bukan sahaja di Bukit Gasing, YB, di seluruh di sekitar negeri Selangor ini. Betul. Ada tempat hijau, peliharalah.
0: Peliharakan
1: selagi masih ada, YB.
0: Yes.
1: Okay.
0: Alright.
1: Baik, YB, terima kasih kepada anda yang menonton juga di Facebook rasmi. Esok kami akan kembali lagi dalam masa yang sama juga, iaitu 6 pagi sehingga 10 pagi. Selepas ini anda akan bersama dengan N. Menggantikan Ida yang bercuti. N akan hiburkan anda bermula jam 10 pagi sampai 3 petang. Saja je nak try N suruh lama-lama sikit. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Rutin 10 pagi hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai, assalamualaikum. Ya, selamat pagi semuanya. Okey, kembali untuk minggu yang baru bersama dengan saya and temankan anda untuk pagi ni. Ya betul, pagi hari ni bersama dengan anda bermula saat ini hingga pukul 3 petang nanti macam biasa dalam Hello Selangor. Apa pun untuk anda, teruskan kesetiaan dengan Selangor FM. Kalau tadi bersama dengan tim tertarik Kopi O, kini saya sendirilah kalau awal pagi berdua kan. Tapi untuk waktu ni, itulah harapkan anda je teman. Boleh? Okey, apa pun, jom nak teruskan lagi. Kita dengarkan dahulu. Ini dia lagu daripada Dato' M. Nasir, Hati Emas. Selamat datang.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM, itu dia dari Wali dengan Yang. Cuba kau jujur padaku. Takkanlah dia nak jujur awak kalau dia ada yang lain. Aduh, hai. Okey, pastinya juga untuk anda yang dengarkan Selangor FM sekarang ini, anda sedang bersama dengan saya dan saya akan terus temankan anda hingga pukul 3 petang, ya. Okey, yang nak hantarkan kiriman boleh terus hantarkan kiriman anda melalui nombor WhatsApp kami 0395304425. Jom kita nak layan dahulu, kita nak dengar dahulu lagu ini. Ini dia dari KRU, katanya seksa untuk yang sedang terseksa. Tak apa, jangan risau, jangan susah hati sebab mungkin bukan cuma anda yang sedang terseksa saat ini, okey?

Langgar FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, untuk waktu ini, sama-sama itu saya nak kongsikan juga dengan anda ni sedikit info trafik lah. Bukan info trafik, info orang kata cuaca. Di mana ribut petir, hujan lebat diramal melanda Sabah Bernam dan empat negeri sehingga satu tengah hari nantilah ya. Okey, dan sedikit perkongsian di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang melibatkan Sabah Bernam sehingga satu tengah hari ini, dan memaklumkan amaran yang sama turut melibatkan beberapa kawasan di Perak, Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan lah. Dan di Perak, kawasan yang dijangka terjejas ialah di Manjung, mungkin sebab ramai juga pendengar kita yang dengarkan melalui frekuensi juga, sebab ada kawasan di negeri Perak juga dapat dengarkan melalui 100.9. Okey, Perak Tengah, bahagian Datuk dan juga hilir Perak. Apapun, kepada anda yang sedang memandu, masih lagi dalam pemanduan, pandu berhati-hati. Macam mana kau di tempat anda kan, cuaca macam mana, okey ke tidak kan, hujan ke. Okey, terus dengarkan Selangor FM. Banyak lagu-lagu best menanti anda. Anda juga boleh hantarkan kiriman anda melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Biasanya kalau waktu pagi-pagi macam ni kan, suka dengar lagu yang macam mana? Suka dengar lagu Hindustan, atau mungkin anda suka dengar lagu yang membuatkan anda rasa macam wah, berbunga-bunga katanya, ataupun suka layan-layan lagu sedih kan. Orang kata lagu mengimbau kenangan bersama dengan CDO. Bila dengar je teringat, bila dengar je teringat, bila teringat je sebab dengar lagu. Okey, layan dahululah. Ini dia Haizen untuk anda, lagi daripada Floor 88. Okey, biasa macam itulah. Saya bagi anda dengan lagu yang orang kata naikkan mood dulu, sebelum sekejap lagi nanti kita layan emosi sama-sama tau. Sebab lepas ni lagu tangkap lele pagi-pagi. Suka hati dia je. Aduh, ai. Okey, terus dengar Selangor FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Itu dia mungkinkah? Ha, okay. Lagu nyanyian daripada Izhar Hanzi dari bawah kata. Mungkinkah tu lagu lain kan? Itulah dia. Kan? Bila ke malam bawa ke pagi, dia menjadi yang tidak-tidak aja kan? Sabar aje lah. Okay, pukul 11 pagi nanti kita akan ikuti seketika. Utama 11 pagi. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang seterusnya temankan anda. Okay, boleh terus hantarkan kiriman anda melalui nombor WhatsApp kami 0199 330 4425. Okay, kita kena semak awak pagi-pagi ni selalu ada apa. Selain ada saya dan juga awak, saya di sini menemani dan awak mendengar dengan penuh setia. Apa lagi yang ada? Okay, banyak yang ada ya yang telah kita abaikan. Okay, apa pun nak teruskan lagi, kita layan dahulu lah ya. Kita dengar dahulu, ini dia lagu daripada Farah Wahidah, Mungkin. Kita kembali lagi tau untuk jam yang seterusnya. Janji.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Selangor FM pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami saat ini. Okey, kepada yang nak hantarkan kiriman, boleh terus hantarkan kiriman. Saya nak bacakan lah kiriman yang dah hantarkan melalui nombor WhatsApp kami ni. And datang pagi hari ni. Betul, saya datang pagi hari ni. Ada yang mungkin lama rasa tak dengarkan suara saya pagi kan. Kalau dulu inilah segmennya. Tapi sekarang ni untuk 2026, kebiasaannya suara saya anda dapat dengarkan sebelah malam lah. Dalam MH 812, 8 hingga 12 malam. Okey, tapi hari ni saja je nak bagi anda terkejut. Terucut tak? Okey, untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Sebentar lagi nanti ada banyak saya nak kongsikan bersama. Okey, tapi apa pun kita nak layan dahulu lagu ini dari Haida katanya. 5 tahun saja. 5 tahun tu awak lagi muda ke awak lagi tua? Kita kalau yang tua tu kita tak main lah yang 5 tahun. Kita kalau boleh lebih 10. Terus dengar Selangor FM.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Itu dia Bukan Ku Tak Sudi. Selangor FM pilihan tepat 11.19 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Okey, apa khabar pagi ni? Harap dalam keadaan baik-baik saja kan. Hari Isnin biasanya ramai yang kata kalau hari Isnin ni mulalah mandi blues dan sebagainya. Jadi jangan mandi blues. Okey, kita terus bersemangat. Sebab apa? Sebab banyak lagi perjalanan kehidupan ni panjang lagi kan. Kalau rasa nak sedih, tak ada masalah, sedihlah kan. Tapi pastikan selepas itu anda kembali bersemangat lah. Sedih tak boleh setiap masa tau. Okey, banyak perkara yang kita ada kadang-kadang kita lupa untuk syukuri. Kita terlalu memikirkan apa yang kita tiada ya. Begitulah kadang-kadang nasihat daripada orang yang kadang-kadang dia perapuh. Amboi. Okey, nak bacakan kiriman nak dengarkan lagu ni. Kutitikkan Rindu dari penyanyi Ari Below. Pak Rashid nilai kalau tak ada tak apa. Okey, tak apa Pak Rashid. Saya carikan untuk Pak Rashid tau. Tapi macam apa Pak Rashid kata, kalau tak siap tu maknanya tak ada lah tu. Okey, juga ada Wan Kajang juga dengarkan Selangor FM. Katanya Happy Conti, selalu apapun terbaik lah eh. Terbaik juga untuk yang sedang dengarkan. Okay, walaupun orang kata hujan, ribut, apa pun yang berlaku kan, tetap setia tau. Itu yang kita teruja tu, ramai yang setia. Tapi itulah yang setia ni, banyak yang kita jumpa ni yang di udara je. Jumpa kat radio je. Aduh, sebab pengalaman kadang-kadang yang nak jumpa yang macam tu susah. Pula dah. Okay lah, yang dahulu ini dia lagu daripada Datuk Hatan. Rindu bertandang lagi. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang bersama dengan saya Ann Mokta. Betul, anda tak salah dengar suara ini ke udara waktu pagi hari ini temankan anda. Tapi untuk hari ini je, hari esok tak tahu lagi awak. Hari esok mungkin awak dengarkan dalam mimpi. Mungkin mengganggu mimpi anda. Selangor FM.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Punga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Sangat FM, pilihan tempat. Okey, 11.31 minit pagi dan jangan lupa sebab seketika nanti pukul 12 nanti kita ada pengumuman menarik sebenarnya. Kita sudah maklum yang baru-baru ini kita telah laksanakan uji bakat untuk bintang kecil kan. Dan 10 adik-adik kita yang terbaik telah kita saring mereka. Okey, untuk kita pilih yang paling baik di antara mereka. Dan seketika nanti kita akan ada pengumuman daripada timbalan pengarah kita. Okey, untuk kita ketahui juga bagi pihak penerbit jugalah kan. Saya pun nak tahu juga masa bila tu, kalau hari Ahad tu. Sebab tu sempatlah saya bersua kan. Tapi kita nak tahu adik ni macam mana nyanyiannya, layak ke dia kan? Betul ke setuju ke tidak, mak bapaknya tu teruja ke tidak. Okey, apapun kita akan ketahui nanti pukul 12 tengah hari. Seketika nanti kita akan ketahui daripada 10 orang adik-adik kita yang kita bawakan untuk saringan, yang mana yang bakal mewakili negeri Selangor. Itu kita dapat dengarkan pada pukul 12 tengah hari nanti. Okey, lain dahulu ada banyak lagu best, antaranya ada lagu daripada Aziz Bunga. Tapi dengarkan dahulu Datuk Sri Siti Nurhaliza, Gelora.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026.

Pun boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili zon tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Selangor FM pilihan tempat 100.9. Anda sedang bersama dengan saya dan temankan anda. Seperti yang saya wawarkan seketika, kita nak bersama dengan timbalan pengarah kita. Okey, timbalan pengarah Jabatan Penyiaran Selangor. Kita ada Puan Norianti. Sebab seperti yang dah sedia maklumkan, kita telah adakan uji bakat selama 2 hari berturut-turut untuk pencarian bintang kecil yang bakal mewakili negeri Selangor. Dan saringan bagi adik-adik kita seramai 10 peserta telah kita lakukan pada hari Sabtu yang lepas, iaitu pada 25 Julai di Studio Rentak 60. Okey, di mana adik-adik kita ni membuat persembahan dan telah diadili oleh 2 orang juri profesional. Okey, tapi tak berakhir di situ, sebab di antara 10 orang ini akan ada seorang yang akan membawa nama Selangor, pasti mewakili negeri Selangor untuk bertanding ke peringkat yang seterusnya. Oleh itu, bawakan kepada anda, kita ada timbalan pengarah Selangor FM, kita ada Puan Norianti binti Nordin. Saya percaya kan, Puan Norianti, ramai yang menanti-nanti ibu bapa pasti nak tahu keputusan, sebab dah dimaklumkan. Keputusan akan dimaklumkan saat ini pukul 12:30 hari, lebih kurang begitu. Jadi mungkinlah saya pun berdebar juga sebab nak tahu juga, sebab saya ada juga sewaktu uji bakat kan, adakah adik ini datang sewaktu orang kita saya bertugas. Mungkin bolehlah kita silakan kepada timbalan pengarah kita nak buat pengumuman ni yang berdebar semua.
1: kita hari ni kan, kita bukan sahaja bersiaran dalam radio kita 100.9, tapi kita juga bersiaran langsung di TikTok Selangor FM. Hai semua. Jadi semuanya berdebar, semua dah bersedia di hadapan TikTok masing-masing dan juga bersedia dengan radio masing-masing. Kita bagi hint sikit lah.
0: Apa hintnya tu?
1: Okay. Nak bagi hint, nak kata lelaki perempuan tu kejap lagi.
0: Okay.
1: Kita tak tahu lelaki ataupun perempuan.
0: Sebab untuk 10 orang tu kita ada berapa orang lelaki, berapa orang
1: kita ada perempuan. 4 lelaki, 6 perempuan. Kan pada bed, betul? 4 lelaki dan 6 perempuan.
0: Okay.
1: Jadi kesemuanya hari tu, hari Sabtu yang lepas, kesemuanya performa semua bagus-bagus.
0: Okay.
1: Pakaian semuanya
0: TikTok.
1: Full effort semua TikTok. Sangat-sangat kita kata datang-datang, wow, semuanya semuanya berpakaian macam nak
0: artis
1: perform.
0: Dah.
1: Yes, macam artis dah. Dan keputusan ini disepakati oleh 2 juri.
0: Okey.
1: Yang mana yang terbaik ini adalah of course lah yang paling baik di antara yang bagus-bagus. Bukan 9 lagi tak bagus. 9 ke 10 semua bagus, cuma ini yang terbaik di antara
0: yang terbaik.
1: Yes. So pemilihannya berdasarkan vokal terbaik, persembahan terbaik, pakaian terbaik. Jadi kata semua terbaik lah. Jadi kita nak umum sekarang kan?
0: Ya, itulah. Dah tak sabar. Saya percaya ini macam dapat keputusan result SPM jugalah untuk mak ayah juga yang tak sabar nak tahu keputusan adakah anak mereka layak ke pusingan yang seterusnya. Okey, tadi kita dah bagi kita dah cakaplah seorang akan mewakili kan. Cuba kita pendekkan kita punya senarai Puan Norianti. Mungkin kita boleh beritahu lelaki atau wanita, sebab kita nak kecilkan sedikit debaran itu.
1: Ya Allah, takutnya saya pula nervous. Okay. Daripada 4 kumbang-kumbang dan 6 bunga-bunga tu, suka ceritalah saya nak mengumumkan dia punya cluenya di sini. Pemenang kita adalah bunga-bunga.
0: Jadi maknanya 6 orang ni lah.
1: Okay, daripada 6 orang tu.
0: Maknanya kita dah pendekkan menjadi 6 orang. Okay. Daripada 10 yang hadir. Okay. Tapi dalam 6 orang ni siapa? Kita tak tahu lagi. Tipi, sebelum kita nak sebut nama lah Tipi kan. Okay. Ini panggilan yang kami guna tau. Yang tertanya Tipi. Timbalan pengarah kan. Okay. Kita cuba beritahu nombornya dulu. Sebelum kita sebut nama, kita bagi nombor. Adakah mereka masih ingat lagi nombor mereka? Nombor peserta mereka?
1: Okay, lagi satu hint eh. Peserta ini pada saringan pertama, beliau merupakan peserta pada hari kedua.
0: Alright, hari kedua pula. Yang siapa pula ni? Siapa nama? Yang kedua dah berdebar-debar. Ada ke? Sebab ada
1: hari kedua. Nombornya? Nombor lebih daripada 70. Siapakah yang nombor lebih daripada 70 tu?
0: Okey, siapa agaknya tu? Kan sebab kita ada live juga di TikTok ni, semua dah mikir-mikir dah ni.
1: Ada yang tengah, ada yang dah berteka-teka tu.
0: Berteka-teka
1: siapa yang betul?
0: Alright, siapa yang betul? Okey.
1: Okey.
0: Jadi kita pun tak nak bagi mereka sakit, orang kata sakit dada. Berdebar-debar katanya. Kita mungkin dah boleh umumkan namanya.
1: Dah ada orang vote dan end dalam TikTok ni, kita tengok betul ataupun tidak. Okey, saya umumkan di sini. Pemenang untuk saringan kedua uji bakat bintang RTM yang diadakan pada Sabtu lepas ialah
0: siapa
1: peserta tu? 078.
0: Ya.
1: Nur Airin Natasha binti Norizam.
0: Tahniah. Wah, tahniah adik. Ini orang kata tepuk manual adik. Aku tak main dek yang menyuk muzik, aku main manual ni. Ha, tepuk Malaysia kita kata. Okey, tahniah kita ucapkan untuk adik Nur Irene. Tapi sebelum lah kan, sebab saya percaya ramai juga yang tak sempat dengar nyanyian adik Irene, tertanya-tanya macam mana adik Irene punya suara. Memang selayaknya ke beliau mewakili negeri Selangor? Itu kita akan belanja sekejap lagi. Okey, tapi sebelum tu kita nak tanya juga kepada timbalan pengarah kita. Okey, kenapa? Kenapa adik Irene yang terpilih?
1: Okey, kalau macam saya, apa yang saya maklumkan tadi, of course lah kita pilih daripada 10
0: yang terbaik
1: paling
0: lah.
1: Yang terbaik. Bukan tidak bermaksud mereka tu tak baik. Sebenarnya semua yang datang tu semuanya bagus-bagus. Kalau boleh kita nak pilih 10 kita nak pilih, tetapi kita hanya dibenarkan untuk memilih seorang sahaja untuk kita bawa ke peringkat debaran bintang kecil zon semenanjung nanti. Kalau saya ingin jelaskan sekali lagi, Irene ni mempunyai vokal yang paling baik di antara semuanya, markah paling tinggi, persembahan paling baik juga markah paling tinggi, serta pakaian terbaik juga. Jadi semua markah paling atas lah di antara ke-10 ni.
0: Okey. Jadi apapun, kita ucapkan tahniah kepada adik Irene kita, baru berusia 12 tahun eh. Betul eh? 12 tahun eh, penerbit eh. Maknanya ini adalah orang kata percubaan terakhir lah eh. Sebab bintang kecil kita buka dari 7 hingga 12 tahun. Apapun, kita di Selangor FM ucapkan tahniah. Okey. Semoga dapat mewakili negeri Selangor pastinya, untuk membawa lebih lagi kan, kemenangan yang lebih besar lagi. Okey. Apapun, sekali lagi nak ucapkan terima kasih juga kepada timbalan pengarah kita di atas kesudian membuatkan membuat pengumuman untuk kita punya pemenang lah, untuk kita punya saringan bintang kecil 2000.
1: Betul kan? Nanti harap-harap Irene balik sekolah nanti, itulah berita gembira yang dia akan dapat. Bila keluar je bersekolah, bila sampai je kat pintu rumah, itulah berita gembira yang Irene dapat.
0: Tahniah Irene sekali lagi. Okey, jom untuk anda yang mungkin terlepas saksikan, sebab sewaktu uji bakat kita juga ada buat live di TikTok Selangor FM waktu tu. Okey, tapi mungkin terlepas kan mendengarkan suara, sebab ramai juga yang datang, alhamdulillah. Okey, dan banyak sebenarnya adik-adik kita yang berbakat, tapi istimewa untuk yang terlepas ini kita berikan kepada anda sewaktu saringan. Saringan kita ada bawakan live ke waktu tu? Saringan kita amat ni, ini sangat-sangat orang kata official lah kan, kita belanja sewaktu saringan, di mana ke-10 orang adik-adik kita ni mempersembahkan persembahan mereka, dan ketika inilah adik Irene terpilih. Jadi jom kita nak dengarkan TV. Okey, nyanyian daripada adik Irene ini dengan lagu yang dinyanyikan semula, lagu pemilik daripada Aisyah Redno Sutera. Jom kita dengar.

Itu dia, sekali lagi tahniah kepada adik Irene. Dan seketika nanti kita akan cuba dapatkan ibu kepada adik Irene ini untuk kita nak kabarkan kepada beliau berita gembira ini. Apa pun kita layan dahulu, lagu asal dari Aisyah Reno. Ini dia, Sutera. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang bersama dengan saya, Anne. Dan pasti sekarang ini kita baru saja maklumkan adik kita yang berjaya untuk mewakili negeri Selangor bagi bintang kecil. Okey, kita nak dapatkan ibunya pula.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Itu dia lagu daripada Aisyah Reno dengan Sutera. Dan kalau tadi kita dah umumkan melalui timbalan pengarah kami, Puan Orianti telah umumkan adik kita yang berjaya, itu adik Nur Irene Natasha. Okey, tahniah adik kita peserta 078. Tapi tak cukup dengan itu, pasti kita nak dengarkan juga kan suara ibunya. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Puan, sebelum kita nak tanya lebih lanjut, kita nak ucapkan tahniah orang kata kepada adik Irene kita kerana telah berjaya mewakili negeri Selangor bagi bintang kecil. Okey, jadi perasaan mak macam mana? Sebab anak belum balik sekolah kan?
1: Dia dekat sekolah hari ni.
0: Oh, dia dekat mana? Dekat sekolah. Okey.
1: Dekat sekolah.
0: Jadi maknya macam mana? Adakah dah ada mimpi-mimpi ke anak berjaya tu?
1: Tak boleh nak cakap juga sebab masa hari tadi tu memang semua ke 10 tu hebat-hebat.
0: Okay.
1: Cuma saya cakap dengan Irene, buat yang terbaik. Sebab yang ni adalah last year dia kan.
0: Betul.
1: So tips-tips dia pun cikgu dia dah bagi, kita dah bagi. So alhamdulillah dia deliver lah.
0: Itulah sebab saya sebenarnya saya tertanya-tanya juga sebab yang kita yalah bila kita bersembang tadi kan bersama dengan penerbit, saya kata adik Irene yang mana, dia kata hari kedua. Okey, hari kedua masa tu end tugas lah waktu tu kan. Saya tanya yang mana, dia kata ada yang pakai baju gold tu, dia kata. So teringat pula. Okey, alhamdulillah telah berjaya. Apa-apa tahniah kita ucapkan, pastinya selepas ni akan bersaring lagi untuk peringkat yang seterusnya. Okey, puan, tapi sebelum tu boleh saya tanya, mungkin adik Irene ni dia anak yang keberapa puan?
1: Irene anak keempat daripada empat
0: orang adik-adik, anak bungsu lah kiranya.
1: Betul.
0: Dan dia dah mula menyanyi daripada usia berapa tahun?
1: Dia menyanyi start daripada yang seriusnya 8 tahun, 7 tahun macam itulah. Tapi saya notice bakat dia masa dia umur 5 ke 6 tahun macam tu.
0: Oh, sebab apa dia suka menyanyi waktu tu?
1: Ya, masa tu kita main belikan gitar. Lepas tu kita tengok dia boleh menyanyikan lagu Korea. So which is beat-beat lagu tu ada and tone dia ada.
0: Okay. Sebabkan dia anak bungsu, adakah kakak atau mungkin abang dia, okay, yang atas daripada dia pun boleh menyanyi ke atau macam mana? Atau mak dia boleh menyanyi? Kalau mak dia nyanyi, kita ada uji bakat Bintang Piramli nak suruh datang.
1: Okay, basically yang ketiga-tiga anak saya yang atas daripada Irene tu boleh menyanyi.
0: Alright.
1: Tetapi I boleh kata tak sehebat dia lah macam
0: tu. Yang paling
1: maksudnya dia macam bila kita cakap tentang head voice, chest voice, which is Irene ada.
0: Faham.
1: Kalau kakak-kakak abang dia tu nyanyi biasa-biasa je lah.
0: Biasa-biasa, boleh dengar lah orang kata. Tapi tu nak tahu juga, dia kadang-kadang adik-adik ni satu hal, tapi kadang-kadang nyanyian ni dia menurun daripada mak ayah. Mungkin puan juga antara yang suka menyanyi ke macam mana? Tetap nak tanya.
1: Saya yang suka menyanyi.
0: Okey puan, kita ada uji bakat Bintang Piramli. 2 Ogos nanti sila datang ya. Mana tahu pula anak wakil bintang kecil, mak wakil pula untuk Bintang Piramli kan. Sebab kita ada pencarian Saloma juga kan.
1: Ya ke? Taklah kot.
0: Piramli dan Saloma. Salamah tak ada katanya. Okey, apa pun sekali lagi terima kasih puan. Dan tahniah kita ucapkan bagi pihak Selangor FM di atas
1: keputusan. Alhamdulillah.
0: Jadi, bolehlah nanti kalau contoh ada orang kata kesempatan masa nak beritahu Irene, nanti kalau boleh record video ke, boleh hantar pada kami, boleh ke?
1: Boleh, insyaAllah. Right. Saya cuba.
0: Okey, nanti nanti buat video pendek, nanti hantar kepada penerbit eh. Kita nak tengok juga reaction dia macam mana.
1: Okey, insyaAllah.
0: Alright, okey puan. Terima kasih puan sekali lagi. Dan jangan lupa puan, sebab debaran Bintang Kecil untuk Zon Semenanjung kita akan adakan pada 12 September nanti. Okey, maknanya adik Irene ada lebih kurang dalam sebulan lebih untuk berlatih dan sebagainya. Okey,
1: insyaAllah.
0: Yang ini akan berlangsung di Auditorium Tengku Puan Cik di Negeri Sembilan. Okay, sekali lagi tahniah kita ucapkan. Okay.
1: Actually, announcement ni sebenarnya birthday gift untuk I lah.
0: Oh, iya ke? Hari ni ke birthday-nya?
1: Esok, sebab I cakap dengan Irene. You nak bagi I birthday gift, you bagi persembahan terbaik lah. And kalau you dapat wakil Selangor, that is the birthday gift untuk I lah.
0: Jimat duit Irene lah. Okey, tahniah puan dan selamat hari lahir saya ucapkan.
1: Okey, terima kasih. Okay, alhamdulillah.
0: Alright, itu dia. Kita baru selesai bersama dengan adik ibu kepada adik Irene. Okay, tapi kita nak tengok juga situasi adik Irene kan. Tapi kita bagi momen itu kepada ibunya sewaktu memberitahu kabar gembira itu. Mungkin kalau kita dapat nanti kita akan kongsikan di media sosial Selangor FM. Apa pun, tahniah sekali lagi kepada adik Nur Irene Natasha binti Norizam, adik peserta berusia 12 tahun, memegang nombor 078. Okay, hadiah untuk ibunya esok sambut hari lahir katanya. Okay, apa pun untuk anda, terus ke kau dengarkan Selangor FM. Jom kita layan dahulu, ini dia lagu daripada Najwa Latif katanya. Adik tak kosong gitu. Terus dengar Selangor FM.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Ya, itu dia Izli dengan Hi Hi Bye Bye. Okey, terus dengarkan Selangor FM di jam yang ketiga. Bersama dengan saya and temankan anda, betul kan? Sebab banyak yang hantarkan kiriman dia kata, and hawat pagi. Okey, kalau biasa saya temankan anda Isnin hingga Jumaat, 8 hingga 12 malam untuk hari ini. Istimewa hari ini. Sebab apa hari ini? Adalah sesuatu yang istimewa berlaku. Okey, saya akan bersama dengan anda hingga pukul 3 petang pasti dalam segmen Hello Selangor. Okey, kepada anda juga yang nak hantarkan kiriman, nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh saja. Hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Yang sibuk di pejabat dengan tugasan, selamat menjalankan tugas, saya ucapkan tak kisahlah apa saja kerja yang anda lakukan kan. Mungkin kepada abang-abang rider juga, okey, semoga lancar saja urusannya untuk hari ini. Dan jom kita teruskan lagi sebab banyak lagu best menanti anda. Okey, kita nak layan dahulu lagu ini, nyanyian daripada The Lima, katanya separuh masa. Awak tu part time je untuk saya. Part time lagi saya ada orang lain. Macam itulah lagu tu. Kira-kiranya macam itulah. Terus dengar Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, untuk anda juga yang sedang dengarkan sekarang ini, yang nak dengarkan lagu, hantarkan sajalah ke 1933-04425. Okey, tahniah kita ucapkan sekali lagi kepada adik Irene kita di atas kelayakan beliau mewakili negeri Selangor untuk bintang kecil. Dan jangan lupa juga, sebab kita nak war-warkan juga kepada anda, di mana pada hari Ahad nanti, pada tanggal 2 Ogos, kita akan adakan uji bakat bintang P. Ramlee. Yang ini dijemput datang ramai-ramai kepada mereka yang mempunyai suara, okey, untuk tampilkan bakat nyanyian anda, okey, pada hari Ahad nanti, di mana uji bakat bagi zon tengah bermula 9 pagi hingga pukul 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Kota Media. Dan sekali lagi nak ingatkan kepada anda, bila kita sebut berkenaan dengan uji bakat bintang P. Ramlee, kami bukan mencari pengganti P. Ramlee ya, tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itulah. Okey, jadi dijemput datang ramai-ramai memeriahkan lagi uji bakat. Dan kalau anda lihat di Selangor FM, di Instagram Selangor FM, kita ada sediakan poster dan di situ ada QR. Okey, anda boleh scan dahulu, imbas dahulu untuk penyertaan lah. Okey, lebih memudahkan, orang kata sebagai pemudah cara. Oh gitu. Langit dahulu, ini dia Hazan untuk anda. Lagu nyanyian pada Usop katanya, aku yang bersalah. Eh, orang lelaki senang mengaku bersalah eh. Bagus. Tapi kan ada yang kata tau, dalam hubungan kadang-kadang yang mengaku bersalah ataupun yang minta maaf bukan yang bersalah, tetapi orang yang paling rasa takut kehilangan.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Selangor FM, pilihan tempat saya ada. Tepat pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari. Sebab kembali lagi bersama dengan saya lah untuk 2 jam yang terakhir lah selepas pukul 1 tengah hari nanti. Dan saya juga nak maklumkan kepada anda di mana masuknya solat fardu zuhur untuk hari ini, iaitu pada pukul 1.23 minit tengah hari bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah, Pernah dan Kuala Selangor 1.25 minit tengah hari nanti. Okey, teruskan kesetiaan dengan Selangor FM. Banyak lagu best pastinya untuk anda. Kepada yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugas. Okey, sekejap lagi dah boleh keluar rehat kan. Biasa rehat di tempat kerja anda berapa lama? 1 jam. Ada yang dia tak kira buat tu rehat kan, sebab dia rehat ikut suka dia. Ikut dan orang kata kan. Aduh, hai, minum pagi lain. Okey, lepas tu makan tengah hari. Lepas tu ada minum petang kan. Seronok awak bekerja ya. Kat mana tempat kerja tu? Bos nama siapa? Bos nama siapa? Okey, layan dahulu. Ini dia dari Mata, Jatuh Cinta Lagi. Aduh hai. Eh, tapi kalau Jatuh Cinta tu kategori playboy ke atau playgirl? Tak kan? Itu kategori orang kata senang mencintai.

0: Eh, Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Eh, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak badan betul, eh?
1: Eh, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
0: Eh, Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Teruskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia lagu daripada Ni Warna Band. Sudah cukup, sudah lah tu. Cukup lah tu. Apa lagi dikenal kan? Aduhai. Okay, 1.18 minit tengah hari, sampai tengah hari untuk anda. Saudara, seketika nanti 1.23 minit tengah hari akan berkumandangnya azam dan dia telah masuknya solat fardu zuhur untuk Hulu Selangor. Gombak Petaling Kuala Langat, Sepang, Kelana, Kuala Langat. Manakala bagi Sabah Bernam dan Kuala Selangor 1.25 minit tengah hari. Dan jangan lupa juga seperti biasa 1.30 kami akan bawakan kepada anda mawadah. Okay, yang akan ke udara. Okay, apa pun teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Lama rasa tak dengarkan lagu ini, nyanyian daripada Firman. Kehilangan ni adalah benda paling menakutkan kalau kita tanya kepada ramai orang. Okay, apalagi kehilangan orang yang kita sayang. Jadi kalau sementara masih ada ni kan, hargailah.

0: Mawaddah.
1: Kadang-kadang yang kurus sombong dengan orang gemuk. Okay, sebab apa? Dia hina orang gemuk. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua kurniaan tu Allah yang bagi. Bila nama kurniaan, bila-bila masa saja Allah boleh tarik daripada dia. Jadi nak sombong apa? Okay. Sebab itulah dunia ni Allah jadikan adanya orang kaya, adanya orang miskin, adanya orang yang berilmu, adanya orang yang jahil, adanya orang yang berkuasa, adanya orang yang tidak berkuasa. The opposite, dia berlawanan. Kalau Tuhan bagi semuanya kaya, elok tak? Tak elok. Okay. Jadi cantik dah dunia? Tak cantik. Dah semua kaya, okay. Siapa yang nak, nak kutip sampah siapa? Okay. Yang nak tuat, yang nak tanam pokok padi, yang nak ambil, yang nak tanam sayur, siapa dia? Okay. Kena ada. Habis semua nak naik atas semua, siapa nak duduk bawah? Okay. Tu Tuhan bagi jadi cantik. Kita sangat perlukan. Orang kaya perlu, tak bayar orang sikit perlu. Okay. Mana boleh dibuat kerja sendiri seorang-seorang ni? Tak ada. Okay. Semua saling memerlukan di antara satu sama lain. Okay. Tidak adanya dipanggil penghinaan, hina. Apa sahaja pekerjaan semuanya, selagi halal semuanya pekerjaan yang baik. Tak ada yang kata hina. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang kutip sampah hina dia? Tak hina. Okay. Kalau dia tak kutip sampah, habis kampung kotor. Okay. Siapa yang nak buang? Okay. Pernah saya pergi satu tempat, Allah. Okay. Tong sampah tu saya tak tahu lah sebab apa. Tempat tu banyak sangat sampah. Okay. Sampai bandaran datang pun tak larat nak kutip. Buat apa? Banyak sangat. Banyak betul sisa buangan dia. Adalah satu tempat tu, Masya Allah. Okay. Patut jadi busuk. Lalu situ je busuk. Lalu je busuk, Allah. Okay. Kadang-kadang waktu kereta tak ada aircon pun tutup juga kingkap. Apa, busuk sangat. Waktu tu baru nak panggil orang kutip sampah, nak bersihkan sampah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perlu tak? Perlu. Jadi nak sombong apa? Nak sombong apa? Tidak ada nilai kesombongan itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jangan kita sombong terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Tuhan kata wa amma bi ni'mati rabbi

0: pemberian Allah. Bagi tahu. Bagi tahu semua ni kurniaan Allah. Baik tu Allah SWT ala Sayyidina Muhammad. Kita jangan berasa bila kita jumpa orang kaya berasa hina. Oh, hina aku. Sebab apa? Dia kaya. Hina apa? Itu hanyalah perbezaan kurniaan sahaja. Jangan berasa hina. Bila jumpa orang yang ada kedudukan, kita berasa dia ni mulia, aku tak mulia. Macam tu tak boleh. Semuanya sama. Semuanya sama tara dalam agama Islam. Tak ada yang tinggi. Dalam Islam tak ada yang tinggi. Disebabkan itulah pemimpin-pemimpin Quraisy tidak mahu memeluk agama Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Islam sama tara, tak maulah dia. Yang meluk Islam orang-orang golongan hamba, orang miskin. Mana depa nak duduk sekali dengan orang miskin? Kalau nak biar ada kasta. Hak miskin, hak hina, bawah-bawah. Hak yang pemimpin Quraisy, mereka mulia. Bangsawan ni tinggi, mulia. Tak boleh duduk sekali dengan hamba. Sebab itu mereka tidak mahu memeluk agama Islam. Islam ni agama yang mana meraikan semua golongan. Tak kira kaya ke miskin ke, tak. Bila adanya peraturan, adanya hukum akan Islam, kena buat semua. Tak ada yang kata ni hukum ni untuk orang kaya je. Mencuri contohnya, Allah sebut asyariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Orang yang mencuri lelaki dan perempuan, dipotong tangannya, merupakan balasan daripada Allah. Peringatan yang Allah berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencuri, potong tangan. Tanda kata haramnya mencuri. Ayat tu nunjukkan kata haram mencuri dan wajibnya kita ikut perintah Tuhan bila curi, potong tangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, adakah orang yang mencuri disebabkan dia kurang harta? Ada. Tapi zaman sekarang banyaknya orang mencuri disebabkan dia banyak harta. Siapa kata orang yang banyak curi ni orang yang tak ada duit? Zaman sekarang banyaknya orang merompak disebabkan duit banyak. Duit dah banyak, merompak lagi. Kita tengoklah perompak-perompak, orang yang merompak duit orang, orang yang mengambil hak orang lain. Golongan mana? Hak kaya. Orang miskin dah. Ada juga yang buat, tapi tak banyak. Yang banyak ni golongan yang kaya. Ingatkan kaya dah tak yang merompak dah. Lagi kaya, lagi banyak merompak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kena semua, kena semua. Tak adalah hukum mencuri ni kena pada orang miskin saja. Kena semua. Hak dia kaya ke, miskin ke, kena semua. Tidak ada yang terkeluar daripada hukum-hukum Allah. Tak ada.
1: Mewadah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, dan waktu ini dah pun 1.54 minit tengah hari. Sampai tengah hari semuanya. Dan jangan lupa juga memasuki jam yang terakhir nanti, kita akan bawakan kepada anda setiap hari Isnin, di mana kita ada air peduli. Dan hari ini kita akan berkongsi berkenaan topik kita. Kita nak bercakap berkenaan dengan trend semasa penyalahgunaan dadah dan juga vape di negeri Selangor. Okey, apapun untuk yang dengarkan saat ini, yang mungkin sedang lagi menjamu selera kan, awak rehat sampai pukul apa? Bukan sampai pukul 2 je. Ada kadang-kadang dia bergantung kan, tak ada waktu yang tetap. Okey, tapi kepada mereka yang mungkin waktu rehatnya pukul 1 sampai pukul 2 tu, saya percaya sekarang ni dah berkejar-kejar lah, nak masuk pejabat semula. Okey, semoga bila dah kenyang tu tak terlalu rasa mengantuk kan. Kadang-kadang bagi alasan, kata salah makan ni, saya mungkin makanan yang saya ambil tadi tu dia punca mengantuk katanya, dah nak tidur pula. Ya, sabar je. Okey, lain dahulu, ini dia dari Faye. Kita dengarkan, terlanjur menyintai. Macam mana kalau kita terlanjur menyintai? Kita kalau boleh tak nak, tapi ter. Tahu tak istilah ter tu? Kita nak buat apa ya? Boleh bagi advice tak? Terus dengar Selangor FM. Ter.

0: Peduli setiap Isnin bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM pilihan tempat. Seperti biasa kami bawakan untuk anda di penghujung waktu untuk segmen Hello Selangor. Waktu ini kita bersama dengan tetamu kita untuk slot Air Peduli, dan mana hari ini kita akan berkongsi berkenaan topik yang kita bawakan, iaitu trend semasa penyalahgunaan dadah dan juga vape di negeri Selangor. Kita bersama dengan Encik Khairul Hisham bin Muhammad Yusof yang merupakan Ketua Cawangan Pencegahan Agensi Antidadah Kemasan AADK Negeri Selangor. Okey, selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Masih.
1: Kali pertama ke macam mana?
2: Ni kali pertama.
1: Oh, kali pertama. Okey, dan maksudnya untuk topik yang kita bawakan untuk hari inilah kita bercakap berkenaan dengan penyalahgunaan dadah dan juga vape kan. Jadi kita nak terus pada persoalan balik eh?
2: Boleh.
1: Okey, apa sebenarnya trend penyalahgunaan dadah yang paling membimbangkan di Selangor sekarang, dan adakah penggunaan vape turut memberi kesan juga? Kalau vape ni orang kata sekarang ni antara yang cukup popular lah, apalagi di kalangan anak muda kan. Jadi...
2: Okay. Masih pertama kami daripada DK Negeri Selangor mengucapkan terima kasih kepada Selangor FM kerana memberi peluang kepada kami untuk berkongsi info ini sebagai satu faktor untuk melindungi keluarga terutamanya. Alright. Jadi untuk menjawab soalan itu, kalau kita lihat situasi di Selangor sekarang, ancaman terhadap dadah ini dah dikategorikan bertinggi, terutama penggunaan dadah sintetik.
1: Alright.
2: Seperti metafetamin ataupun bahasa pasarnya kita panggil cabut atau ais.
1: Oh, itu lebih senang faham lah.
2: Jika dulu kita masyarakat kita lebih tahu dadah tradisional sebagai apa, macam ganja ataupun heroin.
1: Yeah.
2: Namun penggunaan itu dah beralih dalam 3 tahun kebelakangan ini kepada penggunaan dadah sintetik berbentuk ais ni lah. Dan yang terbaru sindiket dalam cipta ini dalam bentuk cecair pula. Jadi ini boleh dimasukkan dalam vape. Itu risiko yang ada pada masyarakat kita. Bagi tempoh Januari hingga Mac 2026 saja, di Selangor kita rekodkan sebanyak 82.9% ataupun 2,735 orang yang terlibat dalam penyalahan dadah jenis ATS ni lah, kalangan umur 15 hingga 30 tahun. Apa yang bimbangkan, macam saya maklumkan tadi, dadah kini telah dicipta dalam bentuk cecair yang mudah dimasukkan dalam semudah vape ni lah untuk pengguna. Jadi perkara ini menyebabkan ianya sukar untuk dikesan.
1: Okay.
2: Dia macam asap vape biasa, tak ada bau.
1: Oh, ini ini yang terbaru ya?
2: Ini yang antara yang terbaru
1: okay.
2: di pasaran lah. Dia boleh masuk ke dalam vape. Jadi kumpulan umur antara 15 hingga 34 tahun ini merupakan golongan yang ramai lah kita lihat. Kalau dilihat daripada Januari hingga Mac ni juga sebanyak 5,054, iaitu 49.2% golongan ini telah dikesan, dan ini memberi isyarat untuk kita untuk memperkukuhkan pendidikan pencegahan di kalangan remaja dan belia. Ringkasnya, ancaman hari ini bukan sekadar dadah tradisional, namun dadah sintetik dan bentuk cecair juga telah berada di pasaran kita.
1: Itu dia. Dan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan dadah dalam vape, dan bagaimana perkara ini boleh berlaku kan? Kalau kita ialah bila kita sebut berkenaan dadah dalam vape, maksudnya vape ni kita tahulah ramai yang mengambilnya kan. Jadi seolah ada satu jalan mudah kepada golongan muda ini untuk ke arah yang lebih serius lagi. Jadi bagaimana?
2: Seperti yang saya maklumkan tadi, sindiket kini dia telah mencampurkan dadah-dadah sintetik seperti vitamin, pilosebin, ganja juga dalam bentuk cecair.
1: Alright.
2: Jadi perkara ini bila masuk dalam cecair, dia lebih mudah untuk digunakan lah. Jadi vape antara medium yang terbaru dapat kita kesan lah penggunaannya di dalam kalangan remaja, masyarakat kita. Dadah cecair ini kita tak boleh nak pastikan melalui melihat mata kasarnya. Hanya menggunakan ujian di makmal. Kita perlu analisis makmal untuk mengetahui dadah. Kadang-kadang kita tengok vape tu macam biasa. Tapi rupanya ada...
1: Maksudnya vape ini yang dijual yang mengandungi dadah ini, yang memang vape yang memang dah dalam tu memang ada kandungan ke? Ataupun dia adalah sesuatu cecair lain yang perlu dicampurkan ke dalam vape?
2: Dia memang dah ada. Ada sindiket yang telah menjualnya di pasaran gelap.
1: Maknanya sekali belilah. Dia bukannya separate lah kan?
2: Dia tak separate lah.
1: Dia tak separate. Okay,
2: jadi perkara inilah kita setiasa mantau trend-trend semasa ni kita dengan melalui data, risikan kita, kerjasama strategik kita dengan pihak PDRM, KKM, custom dan agensi berkaitan untuk memastikan kita punya aktiviti pencegahan, penguasaan dan rawatan dan pemulihan setiasa selari dengan trend-trend terkini ni.
1: Itu dia. Okey. Jadi buat masa sekarang ni, sebabkan ianya sukar untuk dikesan kan? Jadi ianya pastinya amat merisaukan lah, sebab kalau kita dengar tadi, bagi golongan yang banyak mengambil vape ini adalah golongan muda kan? Di antara usia 15 tahun. Sebab ada baru-baru juga tular, saya ada tengok juga macam mana adik-adik kita yang bersekolah menyembunyikan vape.
2: Betul.
1: Di dalam botol air dan sebagainya kan. Kata. Kalau dulu waktu saya sekolah dulu pernah ada pengalaman juga. Dulu kita ada satu pen gantung kan, waktu itu ialah vape tak ada lagi. Jadi ada rakan-rakan yang mungkin agak sedikit orang kata akal panjang. Dia selitkan apa? Rokok dan sebagainya kan. Tapi sekarang zaman berubah. Okey, penggunaan vape ini tapi membimbangkan kerana ada kandungan dadah. Dan pastinya ianya amat merisaukanlah. Dan siapakah sasaran utama dan apakah sebenarnya kesannya terhadap golongan muda?
2: Sasaran trend sekarang menunjukkan golongan remaja dan belia umur 17 hingga 30 yang saya maklumkan tadi merupakan golongan yang paling terdedah.
1: Alright.
2: Kalau kita tengok secara langsung, golongan ini adalah umur-umur yang produktif pada dunia ekonomi dan juga apa tenaga kerja kita. Jadi perkara ini perlu kita beri perhatian lah. Dadah sintetik macam kita bincangkan tadi pula dapat beri kesan serius kepada kesihatan fizikal dan mental seperti halusinasi, kemurungan, perubahan tingkah laku serta gangguan fungsi harian. Jadi kalau keadaan ini tidak bendung, kita bukan sahaja kehilangan potensi generasi muda, malah menjejaskan penggunaan negara juga.
1: Oh, itu dia kan. Tapi itulah boleh sebut tidak dibendung, pasti kita mana nak tahu juga apa cara-cara yang boleh dilakukan untuk memastikan gejala seperti ini ataupun kegiatan ini dapat diatasi lah. Dan pastinya ADK antara yang mainkan peranan juga. Okey, tapi kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak dengar dahulu lagu dan seketika nanti kita akan sambung lagi untuk perkongsian untuk topik kita. Ramai ibu bapa boleh dengar tu kan, dah boleh risau, dah takut kan, kadang-kadang tengok anak isap vape kan, dia kata pergi sesetua lagi. Tapi ada dadah tak nak tu. Aduh, hai Selangor FM.

0: Kekal on point di I Peduli setiap Isnin bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, sekali lagi untuk I Peduli untuk hari ini kami bawakan untuk anda, kita ada tetamu kita yang merupakan Ketua Cawangan Pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Selangor, iaitu Encik Khairul Hisham bin Muhammad Yusof. Dan kita bercakap berkenaan tren semasa penyalahgunaan dadah dan juga vape di Negeri Selangor. Okey, kita nak sambung lagi untuk persoalan kita petang ini. Okey, di mana anda juga boleh saksikan melalui Facebook Selangor FM juga. Kita bersama dengan tetamu kita untuk hari ini. Okey, kita nak tanya, apakah sebenarnya perkhidmatan khusus yang AADK Selangor sediakan sebenarnya?
1: Okey, biasanya kita kalau nampak yang biasa orang akan lihat adalah penguasaan.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya AADK kita ada tiga bidang teras utama, iaitu satunya penguasaan, kita juga pencegahan dan juga rawatan dan pemulihan.
0: Oh, pun ada juga.
1: Jadi untuk pencegahan, macam kita datang hari inilah untuk kita
0: bagi orang kita
1: orang punya pengetahuan mengenai dengan dadah dan juga risikonya juga.
0: Okey.
1: Namun untuk makluman pendengar, kita juga telah melaksanakan pelbagai program. Kita juga menyentuh sekolah, industri pendidikan IPT dan juga IPTS, tempat kerja, komuniti. Antara program yang kita telah laksana adalah seperti program bersama keluarga, seminar keluarga, eksplorasi murid atau APM bagi golongan pelajar sekolah berumur antara dalam 13 hingga 17 tahun, siswa aktif gagasan aspirasi SAGA untuk jadi IPT dan IPTS, program tempat kerja bebas dadah untuk yang mereka bekerja, dan juga yang terkini, inisiatif terkini yang kita telah laksanakan ialah jelajah aspirasi bebas dadah.
0: Okey.
1: Jadi kita juga mengambil peluang untuk individu yang ada punya masalah penagih dadah dan sebagainya untuk datang kepada AADK untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan yang bersesuaian supaya mereka dapat kembali menjalani hidup yang sihat dan produktif.
0: Itu dia. Okey, apa sebenarnya harapan AADK kepada ibu bapa dan juga komuniti lah pastinya kan, sebab ialah kita tahu pengambilan vape ini diambil oleh remaja yang berusia 15 tahun dan mungkin sebenarnya ada yang lebih muda kan, tapi jadi mengikut apa yang orang kata data daripada ADK bermula 15 tahun kan. Jadi bagaimana sebenarnya untuk ibu bapa sendirilah, untuk ada yang beranggapan kata, oh yalah, dari hisap rokok baik hisap vape katanya. itu yang kita tak nak tu kan. Satu orang kata cara penilaian yang tidak benar sama sekali lah. Jadi macam mana?
1: Okey, bagi kami AADK, kalau tanya saya sendiri, saya selalu beri peluang lah, kita pesan kepada ibu bapa supaya jangan tanya ke mana je anak je pergi. Bukan itu jadi soalan, tapi kena tahu juga dengan siapa mereka berkawan. Sebab selain daripada itu juga, macam kita bincangkan tadi juga, pembelian benda-benda yang negatif ni banyak, kebanyakannya berada dalam talian, dalam talian gelap kan, pesanan gelap. Betul. Jadi mereka juga perlu tahu jugalah apa yang anak-anak mereka beli ataupun pesan di talian, supaya mereka lebih peka terhadap perilaku anak-anak ni lah, perubahan. Betul. Sebarang perubahan dia orang boleh tahu. Sesekali juga kalau tanya saya, selalu syorkan kepada ibu bapa untuk buat pemeriksaan berkala supaya kita tahu apa yang anak-anak bawa dalam
0: pemeriksaan berkala lah. Tu maksudnya bagaimana?
1: Maksudnya kalau check beg sekolah anak-anak,
0: kita tak tahu anak-anak bukan kerja cikgu disiplin ibu bapa penting tau nak check.
1: Perlu tahu juga kan. Betul? Apa yang ada anak bawa.
0: Aku dah buat periuk kat rumah tu.
1: Kalau zaman saya sekolah dulu, bawa apa Lego pun salah juga ke sekolah.
0: Kita
1: bawa juga kan, kena mak kita terlupa check kan.
0: Ni dah mula.
1: Dah mula kan, kena terlepas kat sekolah tu kan. Jadi kita tengok apa yang sekali-sekala tengok juga bilik mereka. Risau benda-benda ni lah, pasal kita tak nak, kadang-kadang kita pun lihat baru ni ada tangkapan dibuat di selatan terhadap beli yang remaja yang berumur 16 tahun terlibat dengan sedikit pengedaran dadah. Baru lagi dalam 2-3 hari ni laporan media apa. Jadi selain itu juga, komuniti juga perlu menjadi mata dan telinga kepada AADK. Jangan anggap masalah dadah ni tak akan sampai kepada saya. Perkara-perkara itu perlu ada dalam diri kita lah. Risikonya tetap ada. Jadi kita perlu berhati-hatilah dengan perkara ini.
0: Andai kan kata jika mungkin ada ibu bapa kan, ataupun sesiapa sajalah, mungkin guru-guru dan sebagainya, nampak sesuatu yang mencurigakan kan, pengambilan perkara yang salah di kalangan remaja inilah, khususnya lah yang remaja yang paling senang untuk kita pantau kan. Okey, adakah mungkin talian yang boleh mereka hubungi untuk buat laporan ke bagaimana?
1: Itu yang kita ambil peluang ni juga untuk maklumkan bahawa kita ada talian hotline AADK 24 jam. Pendengar boleh menghubungi kami di talian 18222236. Ataupun malu nak bercakap, nanti orang kenal suara kan, boleh juga WhatsApp beri kita di talian 019. Suara orang dengar. Saya ulang balik, WhatsApp di nombor 019-626-2233. Untuk bukan hanya kalau ada masalah, boleh juga untuk dapatkan maklumat atau sebagainya.
0: Kan. Bolehlah nanti guna. Saya A bukan nama sebenar.
1: Alright.
0: Seketika nanti kita sambunglah untuk topik kita yang terakhir kan. Mungkin ada pesanan sendiri daripada ADK. Kita berehat seketika dahulu boleh?
1: Okey, boleh.
0: Okey, kita dengar dahulu lagi ini. Ini dia Hazel untuk anda. Selangor FM.

0: FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
0: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
2: Ya, betul itu radio nombor satu orang Selangor. Okey, dah sampai ke hujung saya temankan. Terima kasih untuk hampir 5 jam bermula 10 pagi hinggalah ke saat ini. Okey, saya temankan anda. Dan pasti selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas. Anda akan bersama dengan Cempaka seketika nanti untuk segmen PM Local. Okey, dah ready dah tu. Tengah tangkap gambar baik punya. Lepas nanti dia post tau. Jangan lupa follow dia dekat media sosial tau. Nama apa kalau kat media sosial Cempaka kan? Cempaka, okey. Apa pun untuk anda, saya tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini. Ini dia, nyanyian daripada Tajul Hakim Rosli, Afiq Syazwan Bintang. Terus dengar Selangor FM. Okey, jangan nakal-nakal tau. Jangan lupa makan awak. Selangor FM.

0: 1.09.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
3: Irama gembira, hati jadi riang.
4: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
5: Every second matters when it comes to water safety. In conjunction with World Drowning Prevention Day, FIEND unite to turn the tide. Let us work together to prevent drowning and make every water activity safer. Always supervise children when they are near swimming pools, rivers, beaches, or any body of water. Never leave them unattended, even for a moment. Wear a life jacket when traveling by boat or taking part in water activities. Obey all warning signs and avoid swimming in dangerous areas or during bad weather. Know your abilities and never take unnecessary risks. In an emergency, contact the rescue services immediately. Do not enter the water to help someone unless you have the appropriate training and equipment. Water safety is a shared responsibility. By standing united and acting wisely, we can turn the tide and save lives. This public service announcement is brought to you by the Fire and Rescue Department of Malaysia, representing the Water Activities Safety Council.

0: Welcome di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
4: Akak, saya nak cancel order.
5: Sebab apa?
4: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
6: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda Otta On bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kat bulletin di panas masa.

wabarakatuh. Hai, selamat petang. Kembali bersama saya Cempaka Temakan Anda, okey? Untuk 5 jam seterusnya dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti, okey? Hari ini hari Isnin, 27 Julai 2026 bersamaan 12 Safar 1448 Hijrah, okey? Dan semoga hari anda hari ini berada dengan keadaan baik-baik saja dan berjalan dengan lancar, okey? And baru saja selesai tadi dalam Hello Selangor 10.3. Layan dulu lagu daripada Ella Nuri, Selangor FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
4: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tempat.

0: Florida baru saja berlalu, mungkinkah terjadi? Okey, 3.17 minit petang. Dan kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Ya, betul, On Tak On. Okey, di mana hari ini satu perkongsian di media sosial baru-baru ini mendapat perhatian ramai apabila seorang lelaki meluahkan rasa sedihnya selepas diisytiharkan bankrap. Okey, dan menurutnya rumah yang dibeli 5 tahun lalu terpaksa dilelong. Malah katanya kebanyakan akaun bank miliknya juga telah ditutup. Dan kini dia sedang menunggu kelulusan untuk membuka akaun baru dan berharap gaji bulan ini masih boleh disalurkan tanpa sebarang masalah. Dia mengakui keadaan itu memberi tekanan emosi sehingga hilang selera makan dan buntu memikirkan bagaimana mahu meneruskan kehidupan. Okay? Dan namun di sebalik ujian yang dilalui yang datang, ramai warga maya tampil memberikan kata-kata semangat. Ada yang berkongsi pengalaman pernah melalui situasi yang sama dan berjaya bangkit semula selepas menguruskan kewangan dengan lebih baik. Jadi semoga kisah ini menjadi peringatanlah buat kita semua agar sentiasa menguruskan kewangan dengan bijak. Ujian boleh datang kepada sesiapa sahaja, okey? Tetapi ia bukanlah pengakhiran sebuah kehidupan.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: tidak memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia lagu dari Hatan baru saja berlalu, Rendang Tak Berbuah. Okey, kita nak teruskan untuk di jam yang pertama ini. Macam biasa kita ada
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini dua lagu daripada penyanyi yang sama. Okey, dan hari ini pilihan saya daripada 14. Okey, lagu yang pertama

0: berganda. Muzik berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomovers ke lokasi anda sebelum menagih hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. DM lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Atuklah hidup aku berselir, aku tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Dengan hidup aku jadi kelang kabut, tak teratur. Apa kita buat dalam hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat

Itu dah lagu dari Jamal Abdillah, Kau Lupa Janji, okay? Muzik Beranda baru saja berlalu dengan dua buah lagu tadi kan, dari 14, lagu Kita dan juga lagu Seperti Dulu. Moga anda semua terhibur petang ini, okay? Kita dah pun berada di ujung jam yang pertama, sekarang 3.50 minit petang. Selepas ini, tepat jam 4 petang nanti, kita ada bulutin Selangor FM 4 petang. Kita layan dahulu lagu Dalam Diam, okay? Selangor FM.

0: pernah budak. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahitnya.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hidup nikah untuk bahagia, hidup anda akan bersama Hot Boy dan lebih energetik dengan cukup kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9 Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 445. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 447. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 445.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: tidak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Baik, 4.19 minit petang. Syah Nana, lagu dari Amy Mastura. Okey, baru saja berlalu. Okey, ini berita baik buat peminat sukan permotoran, di mana Formula 1 bakal kembali memeriahkan litar antarabangsa Sepang SIC menerusi Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Dan penganjuran perlumbaan bertaraf dunia ini bukan sahaja dijangka menarik kehadiran pelancong, malah turut juga membantu mempromosikan Malaysia ke peringkat antarabangsa. Dan menerusi liputan yang disaksikan berjuta-juta peminat di seluruh dunia. Dan untuk info lanjut

0: Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Saif, jumpa saya sekejap.
2: Saif tak ada kat tempat dia lah puan.
1: Terima kasih Yati. Yati, awak nampak Saif?
2: Tak nampak lah puan.
1: Saif, awak kat mana?
3: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Silang.
5: Silang Budaya.
4: Radio
5: RTM. Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara,
6: satu jiwa.
7: Radio RTM.

0: Baik, itu lagu dari M. Nasir baru saja berlalu, Anak-anak Kita. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, terima kasih diucapkan. Sekarang 4.33 minit petang, kembali bertemankan saya Cempaka di jam kedua dalam Pick Meloka sekarang ini. Okey, kita ada terima satu voice note dari pendengar kita, Nazri katanya.
1: Assalamualaikum, saya Nazri ya. Nak melaporkan ni, saya daripada Teluk Gong balik ke Sumbanjaya. Ada lori terbalik dekat Bukit Kemuning Kesas Highway. Dia dah start jam daripada Highcom, daripada Highcom Shah Alam ni dah start jam dah. Kalau boleh, pemandu elakkan daripada yang melalui jalan ni, elakkan ya, pasal jam melekat. Saya balik dari jam melekat.
0: Baik, terima kasih Nazri atas perkongsiannya dan kepada anda yang melalui kawasan Lebuh Raya Kesas dari arah Highcom tadi, kalau boleh elakkan dulu laluan tersebut. Difahamkan kata Nazri tadi ada kemalangan melibatkan lori terbalik. Okay, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan pandu dengan selamat. Layan dahulu lagu dari Syihah Zikir, Minta Ampun.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kembali bertemankan saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Local. Okey, dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Petang ini, di konti kita bersama dengan pengasas perniagaan coklat. Kita nak dengar sendirilah macam mana ia bermula dan lahirnya jenama coklat yang ada hari ini, Rivera Chocolate. Okey, kita bersama dengan Syahril Omar, iaitu selaku pengarah eksekutif, dan juga Muhammad Hanafiah Muhammad Yunus, rakan kongsi pengarah RCS. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Tadi nampak macam ceria hari ni. Okey.
1: Okey. Bila dah ikut dari, dia jadi lain.
0: Dia auto lain. Okey, baiklah. Rivera Chocolate ini kan semakin dikenali kan, alhamdulillah. Boleh tak ceritakan sedikit macam mana semuanya bermula? Siapa nak mulakan?
1: Okey, baik. Bismillah. Pertamanya kita ucap terima kasih kepada Selangor FM untuk apa sesi pada petang ni. Saya Syahril daripada Rivera Chocolate and Confectionery Sdn Bhd. Actually kita di Rivera ni dah tertubuh sejak 2008 lagi.
0: Okey.
1: Dah lamalah. Lama maksudnya dah, kalau ikut usia tu hampir 18 tahun lah. Usia syarikat tu sendiri. Jadi jatuh turun turun naik syarikat tu menyebabkan kadang orang kenal, kadang orang tak kenal produk kita kan. Dan kemudian kita di Rivera ni, kita memang fokus untuk pembuatan coklat. Jadi kami ada kilang dan kami juga menawarkan bukan saja kita apa buat produk kita sendiri, bahkan kita juga menghasilkan produk usahawan-usahawan lain di luar sana.
0: Buat operasi di mana tu?
1: Kami kilang kami di Batu Cave, okay, Kuala Lumpur. Specific area di Batu Muda lah.
0: Jadi apa yang Rivera utamakan dalam menghasilkan coklat yang berkualiti dan menepati cita rasa pelanggan?
2: Okey, baik. Giliran saya pula menjawab lah. Okey, baik. Saya rasa jawapan tu sangat mudah lah. Sebab kita sebenarnya dekat Rivera ni, rahsia dia yang berkualiti tu adalah rahsia kasih sayang.
1: Kalau saya rahsia, jadi saya takkan jawab lah. Saya bagi jawab.
0: Okay.
2: Nama pun rahsia kan? Tak apa, kita kongsi rahsia ni.
0: Macam mana boleh ada dapat nama Rivera ni?
2: Okay. Rivera ni sebenarnya dia lebih ke arah air lah.
0: Okay.
2: Sungai. Sungai yang mengalir. Bersama dengan sungai tu kami belum ukur lagi lah.
1: Kalau falsafahnya, sungai ini dia mengalir dan terus mengalir. Kalau di ujungnya dia akan mengalir, kalau tak ditahan dia akan terus ke lautan yang luas.
0: Kalau tak ditahan
1: Kalau ditahan dia akan menghasilkan satu kuasa yang cukup hebat. Itulah dia tenaga elektrik yang kita ada hari ini. Jadi falsafah dia dahsyat. Itulah dia Rivera.
0: Okey, baiklah. Kalau nak sebut produk kesukaan pelanggan kan, yang mana yang mana satu paling mendapat sambutan?
1: Okey, kita di Rivera ni actually kita ada beberapa jenama yang kita wujudkan untuk pasaran tertentu. Okey, yang tadi kita salah satunya adalah Rivera. Yang ini produk ni memang kita hasilkan khusus dia adalah di peringkat premium.
0: Okey.
1: Dan kemudian kita ada second premium yang kita beri nama Estana.
0: Estana.
1: E-S-T-A-N-A. Perlu apa? Kalau ada yang dekat luar sana tengah naik kereta kan, tengah jam-jam tu, sempat lagi lah kalau nak Google, nak search Estana. E-S-T-A-N-A. Produk ni kita hasilkan memang khusus untuk pasaran mass market. Yang brand ni yang kita ada supply dekat pasaraya-pasaraya tu. Kita ada kat Aeon, Aeon Big, Maidin, PM Value dan sebagainya. Jadi pelbagai jenis produk. Jadi kami boleh katakan kalau yang mana satu lebih mendapat sambutan, kategorinya adalah dark chocolate. Dark chocolate maksudnya di Astana pun kita ada hasilkan dark chocolate. Mm-mm. Di Rivera pun kita ada hasilkan produk berasaskan dark chocolate.
0: Okey.
1: Macam itulah secara umumnya.
0: Jadi sekarang ini kan orang kata ramai orang pilih coklat ni sebagai hadiah. Kan macam mana anda melihat trend ini dan juga masa depan industri coklat tempatan?
2: Sebenarnya trend ni dah agak berpanjangan lah. Jadi pilihan untuk coklat ni sangat bersesuaian untuk corporate gift sebab dia melambangkan sesuatu yang daripada hati. And there's something sweet kan. Biasa dia associate dengan benda-benda yang baik kan. Jadi sebab tu mungkin dia dapat sambutan lah. Berbanding dengan produk-produk yang lain lah. Di Rivera pun memang kita macam saya sebut awal tadi lah, rahsianya ialah kasih sayang.
0: Kasih sayang sebab dari hati kan.
2: Ya, betul.
1: Kita keluar pun pergi mana-mana pun berjalan, kalau kita nak bawa cenderahati apa ke tanah air, kita akan terfikir tentang coklat.
2: Ya, betul.
1: Jadi sama juga dengan orang luar. Dia bila datang Malaysia, dia cari coklat. Dan ya, biasanya betul. Kalau kita cari coklat, mestilah coklat yang negara yang kita pergi tu. Jadi itulah, kalau siapa-siapa yang ke Malaysia dan orang Malaysia sendiri, jangan lupa dapatkan Rivera.
0: Okey, baik, kita berhenti sekejap. Layan dahulu lagu Perfect. Wah.

0: saja berlalu 5.26 minit petang dan kita masih lagi dalam Biz On Air petang ini dan kita bersama dengan Syahril Omar dan juga Muhammad Hanafiah Muhammad Yunus. Okey, nak tanya pasal sambutan macam mana setakat ni?
1: Alhamdulillah. Kita dah tembusi pasaraya ni dah lama juga, sejak 2010 lagi. Okay. Kita penubuhan 2008, jadi 2 tahun selepas kita tertubuh, kita dah berjaya menembusi pasaran pasaraya besar di Malaysia lah. Di antaranya Aeon, saya sebut tadi kan, Aeon B, PF Value, Maidin dan sebagainya. Dan alhamdulillah, ia berterusan sehingga hari ini. Jadi maksudnya dah 16 tahun lebih kita berada di pasaran. Dan mungkin orang tak berapa perasan tentang Istana ni, sebab produk coklat ni dia ada big player yang memang ada dekat pasaran lah. Dan kalau biasanya orang ke pasar raya tu, dia akan membeli dan dia tak perasan pun jenama kita. Tapi kita dah 16 tahun cerita dia.
0: Adakah membuka peluang perniagaan ataupun untuk menjana pendapatan?
1: Untuk masa sekarang, dunia sekarang kan, jadi orang meniaga ni dia lebih kepada online kan. Jadi kalau ada yang anak-anak muda di luar sana berminat untuk bersama-sama dengan kami di Rivera ni, juga boleh search kita di TikTok dan boleh jadi affiliate kami lah. Yang mana boleh ambil apa, just tag kita punya produk, masukkan dalam beg kuning anda dan mulakan berniaga. Itu sekarang cara dia kan, orang
2: tanpa modal,
1: tanpa modal,
0: tanpa modal.
1: Just promote, just buat video. Kalau perlukan apa tu, sampel ke apa ke, just boleh PM kami, kami boleh sediakan. Sebab sekarang popular coklat as apa, kunafa, Dubai style coklat. Dubai style coklat ni kalau kita boleh search, dia memang menggila lah dekat online ni. Terutamanya brand kita lah, Istana.
0: Baik, pada pandangan Syahril dan juga Muhammad Hanafiah kan, yang apa yang membuatkan Rivera terus mendapat kepercayaan pelanggan sampai hari ini?
3: Selain daripada kasih sayang tadi.
0: Okay.
3: Of course quality lah, quality dan juga kita punya pensijilan yang kita ada, of course pensijilan halal, dan kita juga mempunyai pensijilan mesti. Dalam, dan pada waktu ini memang kita tengah dalam proses untuk HACCP atau HACCP lah. Jadi sebenarnya saya nak tambah juga, rakan saya ni, kita selain daripada kita masuk pasaraya, kita telah pun berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Antaranya kita hantar ke Canada, kita dah hantar ke Filipina, kita dah hantar ke Indonesia kalau tak silap saya, dan beberapa negara-negara lain jugalah yang kita dah berjaya tembusi, alhamdulillah. Jadi kita di Rivera sebenarnya kita amat menitik beratkan kita punya kualiti. Itulah.
0: Baik, nak tanya pasal cabaran boleh?
1: Boleh.
0: Sepanjang 18 tahun ni mungkin ada cabaran dia. Cabaran pahit.
1: Cabaran dia mesti pahit lah. Kalau
0: tapi ada juga cabaran manis.
3: Di Rivera ni saya rasa cabaran pahit dia tu kurang. Sebab semua manis. Coklat kan, semua manis je.
0: Aduh, tapi tak main lagi kan. Okay.
1: Okay. Di antara cabaran yang paling mencabar lah kan. Cabar-mencabar, minda tercabar. Dia kita punya, macam tadilah, kita punya apa tu, bila produk kami masih lagi tak dikenali di Malaysia kan. Jadi maksudnya itu satu cabaran juga tu yang kita ambil dia sebagai satu benda yang positif. Sebab kita rasa bila orang tak kenal ni, kita rasa boleh buat sambil lewa kan. Tapi rupanya di luar sana, dah 16 tahun dah kita dekat kat luar kan. Itu di antara cabaran kita yang kita rasa kita kena teruskan lah untuk mempromosikan, memperkenalkan brand coklat tempatan.
0: Okey, baiklah. Macam mana pendengar Selangor FM boleh mendapatkan produk dan juga berhubung dengan pihak Rivera?
3: Okey. Untuk yang ni, saya sebenarnya nak mempromosikan tempat kami sendirilah, iaitu Rivera Chocolate Story. Jadi boleh Google dan juga ada di Facebook lah, insyaAllah. So Rivera Chocolate Story ni kita dah wujudkan hampir 3 tahun dah. sebenarnya tempat ni ialah tempat yang kita untuk satu lawatan kilang. Jadi boleh tengok sendiri proses kan, macam mana kita mencurahkan kasih sayang di dalam coklat. Jadi macam mana bila kita sendiri yang melihat proses yang kita pembuatan yang telah dibuat, kita akan rasa lebih yakin. Jadi saya sangat mengalu-alukanlah pendengar-pendengar Selangor FM untuk datang sendiri tengok macam mana. Sebab dekat sini bukan setakat kita terapkan nilai 3E tu. 3E ialah education, experience and entertainment. Bunyi mana menarik kan.
1: Jadi kita memang open to public lah untuk orang awam datang ke kita punya gallery. Yang kita buka setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad.
3: Sabtu kita buka. Sabtu kita buka.
1: Dia sebut setiap hari tu nampak macam wow kan. Setiap hari kecuali Ahad. Kita open kepada semua yang untuk hadir ke tempat kita untuk dapatkan coklat dan juga dapatkan pengalaman bagaimana coklat dihasilkan.
3: Kena tambah lagi waktu. Kan orang datang malam lah. Kita buka waktu malam. Kita buka 9 pagi sampai pukul 6 petang.
0: Mungkin ada Facebook, TikTok, Instagram untuk pendengar kita follow.
1: Ada. TikTok boleh follow kami di Rivera Chocolate Story. Okay, di TikTok kita ada 3 akaun sebenarnya. Kita ada Rivera Chocolate Story khusus untuk galeri kami. Dan kalau nak tengok aktiviti kita punya lawatan, hari ni sekolah apa datang, hari ni apa universiti apa datang, so kita update kat situ. Dan kemudian kita ada Rivera Chocolate. Yang ini memang khusus untuk kita punya coklat lah. Kita cerita pasal produk kita, kita cerita pasal pasaran yang kita ada. Dan kemudian kita ada Rivera Chocolate 2. Yang Rivera Chocolate 2 tu, itu kita fokus untuk kita punya aktiviti di luar negara ataupun ada event-event yang kita join. Jadi bolehlah follow ketiga-tiga akaun tu.
0: Penambahan 4 peribadi.
1: Pribadi kalau nak motivasi bisnes, motivasi berniaga, boleh follow Mr. Hanafiah.
3: Kalau saya sendiri Muhammad Hanafiah bin Muhammad Yunus di FB lah.
1: Dan di yang tadi tu dia di TikTok kami. Dan kemudian kita juga ada Facebook pun ada Rivera Chocolate page kami. Dan akaun biasa Rivera Astana Rivo. Dan kemudian di IG Rivera Chocolate. Semua pun kalau search Rivera Chocolate, Rivera Chocolate keluarlah.
3: Sebelum tu saya nak jugalah tambah sikit lah kami setiap tahun bermula daripada tahun lepas, setiap event yang kita pergi atau siapa-siapa saja yang buat pembelian melebihi RM100 ke atas. Tahun lepas kita buat program menang kusi urut. Kita dah kita bagi 4 kusi urut dah. Kita dah sampaikan dah. Dan untuk tahun ni promosinya ialah menang iPhone.
1: Dan gold bar.
3: Dan gold bar betul.
1: Pembelian sepanjang tahun di kios kami, di galeri kami
3: dan juga event.
1: Di event-event yang kami join. Jadi jangan lupalah follow kita punya akaun media sosial untuk kita sentiasa update. Kita
3: rugi tu tak join.
0: Apa lepas saya join lah. Saya nak dapatkan emas tu. Okey, jadi terima kasih.
1: Terima kasih juga. Pada DJ Cepaka Selangor FM.
0: Semoga terus berjaya dan
3: Amin.
0: Okey, selepas ini kita ada apa orang Selangor buat petang ini. Lain dahulu, luar biasa Selangor FM.

Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 minit petang dalam PM Local Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, baiklah. Orang-orang Selangor tengah buat apa tu? Okey, ada yang dah sampai rumah dan ada juga yang masih lagi di pejabat. Banyak kerja katanya, okey. Apapun aktiviti anda petang ini, jom kongsi dengan saya. Okey, boleh call, boleh WhatsApp 019-330-4425. Nak call 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Layan dahulu lagu dari Cool, Bebas Selangor FM.

dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: TM Lokal di Selangor FM, pilihan.

0: everybody baru saja berlalu Backstreet Boy. Okey, sekarang 5.59 minit petang. Yang di rumah itu mungkin tengah urus keluarga, urus anak-anak, atau ada yang nak rehat sekejap, ada juga yang tengah buat kerja-kerja ringan sambil dengar radio Selangor FM. Okey. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Selamat petang.
0: Ya, selamat petang.
1: DJ Datin Tri.
0: Amin. Doakan saya. Mudah-mudahan. Tengah buat apa tu?
1: Tengah lepak-lepak kat depan rumah. Sambil dengar PM lokal. Hari ni kedai tempat lepak hari ni tak buka.
0: Ingatkan sambil tengah menolong bini cabut rumput.
1: Tak ada. Ini nak bawa mem ajak pergi pasar malam je.
0: Pergi pasar malam. Okey. Ingatkan pergi mengetih ke kan?
1: Tak ada. Hari ni kedai tak buka.
0: Kedai buat tak buka?
1: Buat air kat rumah.
0: Tak apa. Save bajet.
1: Buat air kat rumah lah.
0: Buat air kat rumah . Okey. Nak pergi pasar malam ke berapa tu?
1: Ni nak pergi ni.
0: Nak pergi
1: Lepas telefon ni nak pergilah pasar malam. Ronda-ronda je. Cuci mata.
0: Ya. Nak cari apa?
1: Macam-macam nak cari ni. Makanan, ulaman.
0: Wow, banyaknya. Lagi?
1: Itulah.
0: Kata kat wife, minta banyak-banyak Cari je banyak-banyak. Ada yang nak membayar. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang. Okey, happy
0: continue. Terima kasih. Okey. Itu Wan Kajang ada juga yang menyapa saya di WhatsApp kita 019-330-4425. Ada Rizal di Cyberjaya. Okey, katanya saya masih di Pejabat Cempaka. Katanya ada meeting last minute. Lepas ni barulah nak gerak balik katanya. Kemudian kita ada Pak Rashid. Katanya Assalamualaikum Cempaka. Waalaikumsalam. Katanya kita tengah menikmati angin petang kat rumah sambil minum kopi je dan dengar Selangor FM. Terima kasih Pak Rashid. Juga kita ada Kamal di Kelang. Katanya masih atas kesas menghala ke Subang Jaya. Bergerak perlahan tapi Alhamdulillah masih lagi lancar. Baik. Untuk anda yang nak kongsikan aktiviti anda petang ini, boleh WhatsApp saya 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Semalam yang hangat Wings.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nangor FM, pinggan tepat.

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Hamdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landi rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

Itu dia Zainal Aibidin, baru saja berlalu manis. Okey, sekarang 6.18 minit petang. Ada yang tengah on the way balik kerja kan, atau ada juga yang masih stuck dalam jam lagi kan. Apapun, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Okey, Zura di Kuala Selangor katanya menyapa ni. Hai Cepaka, hai. Katanya saya tengah teman mak ni dekat laman rumah, katanya sambil borak-borak sambil hidup udara petang. Okey, alhamdulillah. Hakim di Hulu Langat katanya saya baru selesai solat asar, katanya sekarang nak teruskan kerja sikit dekat rumah. Okey, baiklah Hakim, terima kasih. Fatin di Rawang katanya sekarang ni saya tengah siapkan makan malam Cepaka. Katanya menu simple je hari ni, masak kicap dengan sayur. Okey, itu Fatin. Amir di Petaling Jaya katanya saya tengah tunggu Grab Cepaka sampai ni. Ah, baiklah. Laila di Subang Jaya katanya saya tengah lipat baju sambil dengar Selangor FM. Terima kasih Laila. Okey, yang nak hantarkan masih sempat lagi, boleh hantarkan di 019-330-4425. Layan dahulu lagu Love Hunters, Ku Ukir Namamu, Selangor FM.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga

0: dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat. 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Redamlah cintaku. Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama rinduku.
2: Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Mawaddah.
1: Kadang-kadang yang kurus sombong dengan orang gemuk. Okay, sebab apa? Dia hina orang gemuk. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina, semua kurniaan tu Allah yang bagi. Bila nama kurniaan, bila-bila masa saja Allah boleh tarik daripada dia. Jadi nak sombong apa? Okay. Sebab itulah dunia ni Allah jadikan adanya orang kaya, adanya orang miskin, adanya orang yang berilmu, adanya orang yang jahil, adanya orang yang berkuasa, adanya orang yang tidak berkuasa. Dia opposite, dia berlawanan. Kalau Tuhan bagi semuanya kaya, elok tak? Tak elok. Jadi cantik tak dunia? Tak cantik. Dah semua kaya, siapa yang nak, yang nak kutip sampah siapa? Yang nak tuat, yang nak tanam pokok padi, yang nak ambil, yang nak tanam sayur, siapa dia? Kena ada. Habis semua nak naik atas semua, siapa nak duduk bawah? Tu Tuhan bagi jadi cantik tu. Kita sangat perlukan. Orang kaya perlu, tak payah orang sikit perlu. Mana boleh dibuat kerja sendiri seorang-seorang ni? Tak ada. Semua saling memerlukan di antara satu sama lain. Tidak adanya dipanggil penghinaan, hina. Apa sahaja pekerjaan semuanya, selagi halal semuanya pekerjaan yang yang baik. Tak ada yang kata hina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang kutip sampah, hina dia? Tak hina. Kalau dia tak kutip sampah, habis kampung kotor. Siapa yang nak buang? Pernah saya pergi satu tempat, Allah. Tong sampah tu saya tak tahu dah sebab apa. Tempat tu banyak sangat sampah. Sampai bandaran datang pun tak larat nak kutip. Sebab apa? Banyak sangat. Banyak betul sisa buangan dia. Adalah satu tempat tu, Masya Allah. Patut jadi busuk. Lalu situ je busuk. Lalu je busuk, Allah. Kadang-kadang waktu kereta tak ada aircon pun tutup juga kingkap. Apa, busuk sangat. Waktu tu baru nak panggil orang kutip sampah, nak bersihkan sampah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perlu tak? Perlu. Jadi nak sombong apa? Nak sombong apa? Tidak ada nilai kesombongan itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jangan kita sombong terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan ada pun nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada Tuhan, kepada kamu. Maka ceritakan, khabarkan semua ini pemberian Allah. Bagi tahu. Bagi tahu semua ni kurniaan Allah. Baik tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita jangan berasa bila kita jumpa orang kaya berasa hina. Hina aku. Sebab apa? Dia kaya. Hina apa? Itu hanyalah perbezaan kurniaan sahaja. Jangan berasa hina. Bila jumpa orang yang ada kedudukan, kita berasa dia ni mulia, aku tak mulia. Macam tu tak boleh. Semuanya sama. Semuanya sama tara dalam agama Islam. Tak ada yang tinggi. Dalam Islam tak ada yang tinggi. Disebabkan itulah pemimpin-pemimpin Quraisy tidak mahu memeluk agama Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Islam sama tara, tak maulah dia. Yang meluk Islam orang-orang golongan hamba, orang miskin. Mana dia pun nak duduk sekali dengan orang miskin. Kalau nak, biar ada kasta. Hak miskin, hak hina, bawah-bawah. Hak yang pemimpin Quraisy, mereka mulia. Bangsawan ni tinggi, mulia. Tak boleh duduk sekali dengan hamba. Sebab itu mereka tidak mahu memeluk agama Islam. Islam ni agama yang mana? Yang meraihkan semua golongan. Tak kira kaya ke, miskin ke, tak. Bila adanya peraturan, adanya hukum akan Islam, kena buat semua. Tak ada yang kata, ni hukum ni untuk orang kaya je. Mencuri contohnya. Allah sebut asyariku wasari qatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Orang yang mencuri lelaki dan perempuan dipotong tangannya sama merupakan balasan daripada Allah. Peringatan yang Allah berikan. Maka Allah SWT, orang yang mencuri potong tangan, tanda kata haramnya mencuri. Ayat tu nunjukkan kata haram mencuri, dan wajibnya kita ikut perintah Tuhan bila curi potong tangan. Kemudian Allah SWT, adakah orang yang mencuri disebabkan dia kurang harta? Ada. Tapi zaman sekarang banyaknya orang mencuri disebabkan dia banyak harta. Siapa kata orang yang banyak curi ni orang yang tak ada duit? Zaman sekarang banyaknya orang merompak disebabkan duit banyak. Duit dah banyak, merompak lagi. Kita tengoklah perompak-perompak, okay? Orang yang merompak duit orang, orang yang mengambil hak orang lain, okay? Golongan mana? Hak kaya. Orang miskin dah, okay? Ada gak yang buat, tapi tak banyak. Yang banyak ni golongan yang kaya. Ingatkan kaya dah tak yang merompak dah, dok. Lagi kaya, lagi banyak merompak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kena semua, dok. Kena semua. Tak adalah hukum mencuri ni kena pada orang miskin saja, dok. Kena semua. Hak dia kaya ke, miskin ke, kena semua. Tidak ada yang terkeluar daripada hukum-hukum Allah. Tak ada.
0: Mewadah dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat,
4: kita sering dengar,
5: kita sering baca.
3: Tidak pernah berhenti
5: berlaku dan terus berlaku.
3: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestine.
6: Mother, don't cry for me. Heading off to
4: Kami menentang kezaliman,
3: menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
4: prihatin
3: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
3: Palestin.
4: Palestin.
3: Palestin.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 730. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 733. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 730.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak, aku sejak.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
5: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
4: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat. Akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
5: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
4: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
5: Selangor FM, pilihan tepat.
6: Hai, saya Aman Aziz. Dengarkan lagu-lagu terbaik di frekuensi 100.9.
7: Jangan pernah pergi.
6: Atau CRTM Klik.
7: Satu hari aku mencintaimu.
6: Jangan lupa dengar lagu aman tau. Selangor FM, pilihan tepat.

janjikan air baru saja berlalu. Okey, Kak Zaini di Pujong, okey? Terima kasih. Menyapa, katanya ini buat sayang Kak Cempaka, lagu pilihan terbaik dan sedap-sedap. Terima kasih Kak Zaini, okey? Dan kalau anda biasa melalui kawasan Kota Damansara, ini ada satu berita menarik untuk anda, di mana seramai 57 penjaja tanpa lesen di sekitar Jalan Cecawi 6 Palang 19A bakal dipindahkan ke lokasi yang lebih teratur menerusi Kompleks Pembangunan Usahawan Depot at PJ di Cecawi, di mana Majlis Bandaraya Petaling Jaya membelanjakan 4.43 juta ribu ringgit bagi membangunkan kompleks ini yang menyediakan 57 unit gerai lengkap dengan ruang makan dan gerai bawa pulang. Dan tujuannya bukan sahaja memberi tempat berniaga yang lebih selesa kepada peniaga, malah membantu mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas, parking dan pembuangan sampah haram di kawasan tersebut. Jadi kompleks ini dijangka mula beroperasi pada September nanti, dan dalam masa yang sama juga, semua peniaga diwajibkan mendapatkan suntingan tifoid bagi memastikan tahap kebersihan dan juga keselamatan makanan sentiasa terjaga. Layan dahulu lagu dari Khalifah Ustazah, 7:06 petang.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Okey, sesaat kau datang baru saja berlalu. Terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Sama ada anda dengar kami di radio ataupun dengar kami secara online melalui RTM Klik, terima kasih ucapkan untuk anda. Dan kalau anda belum lagi follow kami, anda boleh follow kami di Facebook, Instagram, di TikTok. Mudah saja nak cari kami, tekan saja Selangor FM 100.9. Terima kasih Kak Ruby yang menyapa, katanya salam maghrib dan salam cempaka maghrib, adik cempaka, kata Kak Ruby. Pilihan lagu-lagu best, katanya Kak Ruby. Aduh Jenny, terima kasih Kak Ruby. Dan untuk makluman anda, masuknya waktu azan maghrib pada pukul 7.30 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Layan dahulu lagu dari Spoon, Rindu Serindu-Rindunya. Selanjutnya

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Hari ini izinkan saya menyentuh satu lirik lagu yang mungkin pernah kita dengar tetapi jarang benar kita menghayatinya. Liriknya yang berbunyi, kau terlalu istimewa, kasihankan ku dambakannya. Ya, kasih siapa kalau bukan pada anak-anak yang kita anggap istimewa. Dalam dunia hari ini, perkataan istimewa sering disalah tafsir. Kita membayangkan kejayaan, kepintaran luar biasa atau pencapaian hebat. Tetapi bagi sebahagian daripada keluarga di sekeliling kita, istimewa itu membawa maksud yang lebih jauh dan lebih mendalam. Anak istimewa bukanlah anak yang rosak atau kurang nilai. Mereka adalah anak yang diuji dengan cara yang berbeza. Ada yang tidak boleh bercakap seperti kita, ada yang tidak mampu membaca emosi seperti kita, dan ada yang memerlukan masa lebih lama untuk memahami dunia. Namun, disitulah waktu sebenar terlalu istimewa. Istimewa kerana mereka mengajar kita erti sabar yang sebenar. Istimewa kerana mereka mendidik kita erti syukur tanpa banyak kata. Dan istimewa kerana mereka mengubah definisi kejayaan. Bukan pada berapa cepat kita sampai, tetapi sejauh mana kita mampu bertahan dan menyayanginya. Dalam realiti kehidupan hari ini, ibu bapa anak istimewa bukan sekadar membesarkan anak. Mereka berjuang dengan pandangan masyarakat, kekangan sistem, tekanan emosi dan kadang-kadang rasa sunyi yang tidak terucap. Namun, mereka tetap berdiri kerana cinta. Apabila lirik kau terlalu istimewa itu berkumandang, ia seolah-olah menjadi suara hati yang berkata, aku mungkin tidak sempurna di mata dunia, tetapi aku cukup bahagia dan berharga untuk dicintai. Dan itulah mesej yang kita semua perlu dengar pada hari ini. Marilah kita bina masyarakat yang tidak sekadar simpati, tetapi memahami. Tidak sekadar melihat perbezaan, tetapi meraihkan potensi. Kerana anak-anak istimewa ini bukan bebanan. Mereka adalah amanah, anugerah dan guru kehidupan yang hadir dalam diam. Akhir kata, jika anda sedang mendengar ini dan anda adalah ibu bapa, pendidik atau penjaga kepada anak istimewa, ketahuilah anda tidak kesorangan.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.

0: ditimpa dengan satu keadaan ujian yang berat. Orang tak bantu kita, tak tanya khabar kita. Bahkan orang tinggalkan kita. Ketika itu kita rasa sangat kecewa. Bahkan kadang-kadang rasa kecil hati kita. Ketika kita susah, kawan-kawan yang rapat dulu, ke mana mereka pergi? Ketika itu timbul perasaan dalam jiwa dan hati kita bahawa kita tidak dihargai. Sebab itu kita kadang-kadang kita dalam melalui kehidupan ini, kita jangan letak lagi diri kita dengan orang. Kalau kita susah, Allah ada. Kalau kita senang pun, Allah ada juga. Jangan kata kita senang, tak perlu Allah. Kita susah, baru cari Allah. Sebab tu kadang-kadang di saat kita susah, yang ni tolong ingat ya, supaya setiap benda kembali pada diri. Bila mana kita susah, orang mula tinggalkan kita. Kenapa? Sebenarnya bukan orang tu perangai dia buruk tak. Tapi kadang-kadang kita tuduh orang kan, jangan berkawan dengan orang tu. Masa senang dia ingat kita, masa susah dia ditinggalkan kita. Sebenarnya Allah buat dia macam tu. Supaya apa? Supaya kita tidak bergantung pada dia, bergantung kepada Allah.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

Haziq Ruasabi baru saja berlalu Nur Lela. Okey, sekarang 7:50 minit malam. Jadi setakat ini saja PM Lokal untuk hari ini. Terima kasih kerana setia temankan saya Cempaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Okey. Kalau tadi dalam Hello Selangor kita dengarkan suara Anne temankan anda dalam Hello Selangor 10 pagi tadi kan. Selepas ini siapakah? Abang Long pula akan sambung temankan anda sampailah pukul 12:30 malam nanti dalam segmen yang terakhir MS812. Okey. Jadi saya Cempaka undur diri dahulu. Assalamualaikum. Jumpa esok. Bye-bye.

0: Kokoh di Selangor FM, pilihan tepat.
1: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: giliran cik datang.
1: Aku bingung apa kes apa barang.
0: Baru-baru ibu encik kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
1: Kejap.

0: Tolong tak kuat.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
2: Irama gembira, hati jadi riang.
3: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM ya. Moga dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat. Terima kasih ya, terus dia mendengarkan Selangor FM. Pertemankan sore ini Hazman Haji Osman kembali lagi temankan anda untuk MH812 edisi pertemuan kita hari ini Isnin 27 Julai 2026. Malam ini kita melangkah ke malam 13 Safar 1448 Hijriah. Okay. Pagi tak sampai sebulan lagi untuk kita meraihkan sambutan Maulid Rasul. Okay. Terima kasih juga untuk Cempaka selesai sudah tempatkan kita untuk PM Lokal. Selamat dalam perjalanan untuk Cempaka. Dan juga selamat juga untuk anda semua pendengar setia Selangor FM.

0: HMH 812 di Sungai FM 28.20 minit malam. Mesti moral viral malam ni yang belum nak kongsikan kisah seorang doktor yang meluahkan rasa kecewa apabila berdepan dengan seorang ibu yang membawa anaknya yang baru berusia 13 tahun ke klinik semata-mata untuk mendapatkan cuti sakit walaupun tak mengalami sebarang sakit. Jadi kalau ikut cerita apa yang diceritakan oleh doktor ni, ibu Tababit sendiri mengakui anaknya tak mengalami sebarang masalah kesihatan dan tidak memerlukan ubat, namun meminta doktor berikan MC disebabkan anaknya terlewat bangun ke sekolah. Itu kisahnya. Allahuakbar. Jadi bila ditanya kenapa tak pergi sekolah, maknya pun jawab bangun lewat pagi tadi sambil tersengih. Dan lebih mengejutkan lagi, doktor sebut wanita itu juga turut minta MC selama 2 hari seolah-olah ia boleh ditempah mengikut kehendaknya. Siap nak minta MC 2 hari ya. Macam tu saja dia order MC. Jadi doktor berkenaan juga bercerita dia berasa kecewa apabila remaja semuda itu sudah didedahkan kepada perbuatan sedemikian. Jadi menurutnya permintaan tersebut akhirnya tidak diluluskan dan dia menjagakan wanita berkenaan mungkin tidak akan kembali ke klinik itu selepas ini. Okay, jadi perkongsian itu sebenarnya menarik perhatian netizen yang berpandangan didikan tersebut akan menyebabkan anaknya terikut-ikut sikap tidak bermoral ibu tersebut. Jadi ramai sebenarnya mak bapak yang macam ni mengajar, bukan-bukan menjahanamkan anak sendiri. Nanti dah masuk universiti pun jadi kaki MC, siap apa tak siap tugasan pun ambil MC. Jadi jangan ditirulah perkara yang tak elok macam ni. Okay?
1: Moral viral di penerbangan MH812 setiap weekdays pasti buat anda terkesan. Bermula 8.20 malam, radio nombor 1 orang Selangor, Selangor FM.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang yang nak beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah sebab berjual international. So orang patah saya, PMX ada tak tiket madani? Awal-awal dia kata, kami kalau nak beli tiket paling orang RM200. Bagilah tiket madani yang datang. InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan, duduk mesti. Bayar tiket madani nak duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlumbaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dari telefon dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain. Itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Nanjo, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
3: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
4: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal kenal tau dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
5: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini. Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada 2 lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri 9, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Lesema Dani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, selamat malam. Terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Selangor FM. Kalau selalunya bertemankan Anne, ya, akan temankan anda untuk MS812. Tapi hari ini Anne bertugas pagi untuk Hello Selangor. Maknanya sekarang Abang Long lah pula ganti kata Pak Anne, akan temankan anda sampailah ke penghujung siaran nanti. Jadi kepada yang nak dengarkan lagu anda, kami tunaikan pada malam ini si Ruang Rindu. Nantikan 10 malam nanti, anda boleh hantarkan ke 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tempat.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: tidak memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Okey, jadi jangan lupa untuk anda yang nak mencuba nak memperdengarkan nyanyian dan juga persembahan anda, 2 Ogos nanti datanglah beramai-ramai. Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Dan esok pula jangan lupa kepada pengundi-pengundi, terutamanya kepada anggota keselamatan dan juga pasangan, esok hari pengundian awal bagi PRN Negeri Sembilan. Jadi insyaAllah seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangan akan mendapatkan tanggungjawab sebagai pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok, di mana jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Jadi selamat kita membuat pilihan undi mengikut apa yang anda rasa yakin. Jadi jom terus lagi berhibur. Berusi MS 812 di Selangor FM. Pilihan tempat.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Buat yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Timbang Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Baik, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia dengarkan Selangor FM HMH 812 berteman Kabalung. Teman anda sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Yang nak lagu anda nak dengar pada malam ni, masih lagi berkesempatan order. Hantarkan permintaan anda ke 019-330-4425. InsyaAllah kita akan raikan di jam yang terakhir nanti sampai ke pukul 12.30 malam. Jadi terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Serang FM. Anda masih lagi bertemu dengan saya, Hazman Najib Osman, untuk jam yang terakhir Musti Match 812 dengan lagu-lagu yang dah pun diminta oleh rakan-rakan kita. InsyaAllah kita akan cuba raikan ni permintaan daripada sahabat kita Umi, nak dengarkan Faris Adnan dan juga Mas Idayu, Air Titik Kepadu.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Moga terhibur melalui lagu-lagu yang disajikan Mesir Ruang Rindu di Selangor FM. Nampaknya dah sampai ke penghujung tugasan Abang Long temankan anda Mesir MS 812 pada malam ni. Tadi Abang Long pun dah nak balik, jadi minta maaf banyak-banyak lah ya, sepanjang Abang Long bersiaran 4 jam hari ni. Dan insyaAllah banyak umur Abang Long akan kembali lagi temankan anda malam esok juga waktu yang sama. Jadi selamat malam, selamat beristirahat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang

Persembahan kumpulan Spin dengan lagunya Hadilah Mustika memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam, tentunya dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya untuk kita layan 12 malam hingga 6 pagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 28 Julai 2026 13 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana hidup perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya sihat. Kalau sihat, ucap syukur selalu. Alhamdulillah sihat badan saya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, menerusi RTM klik di seantero dunia, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Jadi walau ke mana jua anda berada, saya akan menemani sampai pukul 6 pagi. Stay tune, terus kekal setia. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam. Geng apa dia? Ini bukan geng 506. Bukan geng hantu Jepun, bukan. Tapi geng berhantu. Geng yang sangat-sangat sporting, sangat-sangat baik. Geng-geng yang mahukan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live tidak seketika nanti, terus luncur teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okey, ini lagu ciptaan Ajay, lirik oleh Lolok, Mila dengan Aku Lebih Tahu.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ramai yang tengah termenung tu, teringat Si Jantung Hati. Bercinta jarak jauh kan, PJJ. Dia memang macam itulah, merenung bulan, merenung langit, teringat Si Jantung Hati. Teringat Si Jantung Hati tak apa, jangan sakit hati. Itu ubat dia apa ya? Ubat dia kena istighfar banyak-banyak lah kalau sakit hati. Kalau hati kita ni banyak merasakan sakit lah, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Kita belajar, walaupun hati kita sakit, jangan kita menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. 12.27 minit tengah malam. Ramai yang tengah bertugas pada waktu ini, sama macam saya. Jadi sama bertugas, sama bekerja. Macam biasa, kita nak cari rezeki yang halal, kita nak cari rezeki yang berkat. Jadi kena laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integriti. Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga tom yum, kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama dengan Nasional FM, anda tentunya bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ini? Peniaga burger se-Malaysia, berapa biji burger yang laku? Dia sikit ke banyak ke? Ucap alhamdulillah tau. Ramai juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brada-brada bas, pilot-pilot darat. Kasih horn satu kali untuk apa manis, pam-pam-pam. Ramai yang dah horn dah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Dibuat petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sabah di Tawau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Saril, Jali, Joa, Limbong, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, Ita Cot dari Bandaraya Melaka, PK Amin, Pak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lapor Diri, Luncur, mantap katanya. Razak Balangi, Tun Dr. Philip Maling, UPS dari Kuala Terengganu, Nenek Ani, Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Sarawak. Abang JJ Gemas, kita ada Juriah Jaafar, Fazia JJ, Zamani J Awang, kita ada Muhammad Izzuan juga hadir dari Kulim Kedah, Princess Su, Intan Hamid, Hamdan Harifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Nur Atika Bakar, Jamal Aloha, Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, Nur Azila, Janet Zai, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazli Majudin, FMJ hadir, Nolia Ramli, Lia, Lin Roslinda, Zaitun Zakaria, dia kata layan GB sambil tahan sakit gigi ni. Penawar dia adalah suara DJ Nazani. Oh, mantap. Kalau benarlah suara ini, pemilik suara ini, dan suara ini dapat meringankan sakit anda, alhamdulillah, syukur saya. Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Muhammad Jasni Mon, katanya pom-pom-pom, kasih hon satu kali, pilot darat semua, Syaputra Musing Johor, Nur Azila, Nida Wahida, Jasmizi Abdullah Pucung hadir, kita ada Marsa Saleh juga, Rus Merah. Terima kasihlah yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Saya baru je letak gambar dah, banyak dah. Ramai yang dah melaburkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana? Yang lain. Geng-geng GBS yang lain mana? Tidur lagi ke? Tidur ke? Ada yang tidur ni. Tapi tak apa, sekejap lagi dia bangun, dia mesti nak layan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Search dengan anda Pelesit Kota. 12.43 minit tengah malam. Anda yang baru berteman dengan National FM, okey, selamat tengah malam untuk anda, ya. Sudah tentunya anda akan berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Di hari baru, hari Selasa, 28 Julai 2026. Kalau semalam kita gagal, sebelum ini kita gagal, kita cuba perjuangkan untuk hari ini. Dan kalau boleh, jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua, ya. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pengajaran untuk kita. Sebagai batu loncatan lah sebenarnya untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Semakin kita gagal, semakin dekat kita dengan kejayaan. Percayalah. Bang, saya dah 10 kali gagal. Kawan saya 16 kali gagal. Kali ke-17 baru berjaya. Jadi anda baru 10, ya. Ha, cuba lagi, cuba lagi. Hari ini 28 Julai 2026 adalah hari anggota keselamatan dan juga pasangannya akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di pilihan raya negeri 9 ke-16, ya. Dan seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangannya yang boleh mengundi untuk PRN negeri 9 ke-16. Dan jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan juga pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Jadi proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada pukul 8 pagi, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Jadi antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda di Port Isen, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri 9 dan juga Pangkalan Udara Sendayan di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dan pengundian awal bagi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak diadakan 4 hari sebelum hari pengundian pada 1 Ogos nanti. Jadi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak mengundi di PRN negeri 9 ke-16 hari ini, jangan lupa, ya, tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Malaysia, sebagai rakyat Malaysia. Mengundi adalah tanggungjawab kita. Jadi bila kita dah mengundi itu, kita dah lepaskan tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Ada juga yang tak nak mengundi, tau. Ada tak nak mengundi. Dia kata, untuk apa saya mengundi? Apa yang saya dapat? Kadang-kadang kita tanya apa yang kita dapat, kan? Kita pernah tanya tak? Kita pernah tanya. Tanya diri kita sendiri, apa sumbangan kita pada negara. Jangan tanya negara sumbangkan untuk kita, tapi apa yang kita sumbangkan pada negara. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita dah sumbangkan apa pada negara. Virginia Vanessa, dia kata, selamat tengah malam untuk semua layan GBH. Zul Atan luncur sampai pukul 6 pagi. Rus Merah pun hadir. Masa Saleh, Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Dia kata, salam Syif, GBH Sabah Manis dalam GBH 126. Salam GBH juga buat semua sahabat setia GBH. Okey. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng buruh hantu yang selalu bersama-sama dengan saya di TikTok? Lampaukan diri anda bersama-sama dengan saya, ya. Dan saya tahu ramai pendengar National FM ada akaun TikTok. Jadi kalau yang tak pernah masuk tu, silakan. Mungkin tak pernah tengok muka ataupun wajah Abang Manis macam mana, kan? Memang manis orangnya. Jangan marah lah. Kalau pasal tak ada orang puji, saya puji diri saya sendiri. Ha, tak salah, kan? Terus berhibur lagi. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Wings bersama dengan Moose. Lagu yang diberi judul Enigma. Terus layan, terus dengarkan National FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di National FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nationalfm_malaysia, Facebook National FM sentiasa di hati dan TikTok National FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di National FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: National

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Lagu angguk-angguk kepala, ya. Jadi buat pilot-pilot darat se-Malaysia, walaupun lagu menyegarkan mata, bagi cerah biji mata, itu bukan satu lesen untuk anda terus tekan minyak sambil berdiri. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda, wahai pemandu-pemandu se-Malaysia. Laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Jangan ingat pihak berkuasa tidur. Mereka 24 jam sentiasa memerhatikan anda semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi kalau kita ikut peraturan, insyaAllah kita mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Luncur terus. Fokus pada pemanduan sambil saya menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. 1.3 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk Nasional Game Buruh Hantu pertemuan 28 Julai 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Baik, di samping sekarang ni kita ada hujan di beberapa buah tempat. Kita jangan lupa, ya, tentang fenomena El Nino. Dan untuk Johor dan negeri Melaka dijangka merekodkan pengurangan taburan hujan antara 20 hingga 40% apabila negara memasuki monsun timur laut pada hujung tahun ini susulan fenomena El Nino, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, ya. Kawasan timur Sabah turut berpotensi mengalami pengurangan hujan berikutan kedudukannya yang lebih hampir dengan lautan Pasifik. Namun berdasarkan unjuran 6 bulan terkini, negeri di pantai timur dan juga utara semenanjung dijangka tidak menerima kesan yang ketara hingga hujung tahun. Dan setakat ini daripada maklumat yang yang ada dan juga unjuran taburan hujan hingga 6 bulan ke depan, pihak meteorologi tidak melihat kesan signifikan di pantai timur hingga hujung tahun. Namun di sebelah selatan sahaja, terutamanya di semenanjung selatan, iaitu di Johor dan juga Melaka. Dan mungkin kita lihat pengurangan hujan sekitar 20 hingga 40%. Okey, jadi jimat-jimatlah guna air apabila kita memasuki El Nino, kan. Ini time bercukur tu, orang lelaki tu utamanya. Bercukur je, air pipe tu dibuka je. Saya bercakap tu macam saya juga. Saya pernah buat macam itulah. Sebab tu saya bercakap. Jadi kita sama je ni orang lelaki, kan. Okey, pam-pam-pam semua. Melaporkan diri di TikTok rasmi Nasional FM. Muhammad Fikri, Nur Azizah, Caramel Latte, Alan Burger, Gurney, Drive Penang. Ada Lady Heda, Lavender Girl, Nolia Ramli, Abdul Muiz, Koleksi Bus Express Kelantan, Khatijah Syahri, Josh Boy, Sarawak, ini pun Abang Luri juga. Abang Nas, pam-pam-pam. Din Taiping, Ita Chod, Amir Sarah, Farhan, Tok Mami, Emma Irina, Ayid Zamani, Kori, Zawati, Virginia Vanessa, Marina dari Dungun Terengganu, Fikri 92, Abang Bona, Queen Smoking, Sting, Putri Farisha, Henry Hen, Abang Terakas dari Sarawak, mantap Abang Terakas, Abang Lima Tan pun pilot darat juga, Atan Buncit, Pat Guardiola, ada Faisal JB, siapa lagi? Adila Kasim, Tok Mat, Kopiko, Sabri Rajman, Norani 84, Ati Azuriati, ada Mio, Kasut Dah Buruk juga, Abang Lori, Meta Sejati, Erin Kitchen, Farah Mane, Asmadi dari Alu Gajah, ada Masya, Muhammad Nor dari Polis, Kaila RK, dia kata salam, Asang juga turut bersama-sama. Yuswa MC luncur terus janji sampai GBH. Abang Zain dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Pemilik suara ini, suaranya sampai ke Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Juga saya nak bawa semua geng-geng buruh hantu ke seluruh dunia, kerana Nasional Geng Buruh Hantu telah pun mendunia. Nasional FM, next level tentunya. Nuras juga hadir, Abang Tinker. NS, pong-pong-pong sekali lagi, bang. Mantap. Kio Kusan lagi, Azmi 80 dari Kota Baru ke Temerloh, Bam Bam terbaik GBH, Pak Wong salam dari Sarawak, Bunga Larangan hadir, SP Brambo,
Ani 83, Ani 78, Marsa Saleh. Ramai yang hadir. Tadi kita dah layan sebenarnya untuk jam yang pertama 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu yang angguk-angguk kepala. Lagu rock lah kata orang tu kan. Rock yang agak rancak. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita lah. Sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini lagu ciptaan Siso dan juga Allahyarham suami Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti menerusi lagunya Zapin Melayu. Saya nak ajak anda berjoget menerusi lagu ini, boleh ya? Boleh ya, geng-geng berhantu? Terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alim.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.

Lagu ciptaan Nadim Sharaven, lirik oleh Samir. Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Zindagi Banggai Hotum. Oh, seronok dengan Hindustan ya. Ada yang tergulik-gulik sampai jatuh katil. Ada yang dekat dapur tu ha? Dengan Hindustan sambil berjoget je. Ada yang tengah basuh baju bersama juga. Hai, goyang-goyang bahu sambil lipat baju ya. Seronok. Itulah namanya hiburan di Game Burung Hantu. Hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda 6 jam. Jangan risau, saya ikhlas untuk menghiburkan anda. Sungguh sumpah makan sate 30 cucuk. Okey, saya nak mengajak anda semualah. Nak mengajak anda semua untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak yang berkuasa. Kerana kita ini adalah masyarakat yang ada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab di sisi undang-undang untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah terutamanya kepada pihak berkuasa bagi membantu menangani ancaman keselamatan yang semakin kompleks pada ketika ini. Kita perlu jadi mata dan juga telinga pihak berkuasa dalam mendepani ancaman seperti serangan cyber, apalagi pencemburuan data, penyebaran berita palsu serta jenayah rentas sempadan, juga jenayah depan mata kita. Dan maklumat mengenai jenayah perlu disalurkan segera tanpa perlu menunggu sehingga seseorang itu menjadi mangsa lah. Jadi kita menggunakan platform media yang ada untuk menggalakkan orang awam menjadi masyarakat prihatin yang juga menyalurkan maklumat tentang sesuatu kesalahan. Tapi ada juga yang takut. Ada juga yang takut. Saya takut ni bang, kalau saya laporkan pada pihak berkuasa nanti penjenayah tu cari saya. Jangan risau. Maklumat peribadi anda, maklumat segala data anda ataupun siapa yang melaporkan akan dilindungi sebenarnya. Yang penting anda laporkan perkara yang betul, jenayah yang betul depan mata kita kan. Termasuklah mereka di kawasan-kawasan kita yang ada sarang-sarang penagih dadah. Kita kena sama-sama perangi. Dadah juga adalah musuh negara. Jadi sama-sama kita perangi segala gejala-gejala sosial yang menyalahi undang-undang negara kita. Okey, Game Berhantu Remy 78 sama pagi. Ramai yang melaporkan diri. Anissa Muhammad juga turut hadir. Ada Mama Ani, Rusnani Ani, Hazri Zabaha, Abun, Linda Kitchen, Liana Cik Putih, Farid Abdullah, Putri Lilin, Bunga Kebangsaan, Ina, Mrs. Vario juga sama pagi. Daya, Boy Tobeng, Jaja 83, Wawa Daifula pun juga sama pagi untuk anda ya. Wan Baling seperti biasa melaporkan diri bang dari Pro 2 Rawang. Member-member Bumper Pain semuanya berjoget. Zarina Rahman, kita ada Wan Iwan Halimah, Hamad Rinova, Nur Safa Marwah, Azlan Abdul Wahid, Zabidah Yahya ataupun Mak Bedah, ada Hisham, ada Lala Anggun, Jad 9299, dia katanya penumpang-penumpang tak tidur ni bang. Kita jangan kasih dia tidur eh. Wah. Kalau dia jadi penumpang, kita jangan kasih dia tidur. Kita bantai ataupun kita bagi lagu-lagu yang best. Rina Norwa Pulau Pinang, kita ada Cik Andy, Zaida Putri, Siska Comel, Adila 85, Junaida Kamarin, Mawar Putih, Farhana, Dia, Arsyad, Mak Chokoma, Kamaria, Ayid Zamani hadir GBH. Okey, yang hadir, terima kasih hadir. Hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi like yang kasih luncur laju. Mamat Nasir, Bandar Dato' On, Johor Baru hadir. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi, Zindagi Banggai Hotum. Muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ramai yang dah tahu kan? Geng-geng Buruh Hantu, pendengar-pendengar Nasional FM di seantero dunia dah tahu dah. Masuk saja muzik latar ini, tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda lah. Kenangan yang menjadi cikgu terbaik. Kenangan yang mengubati kekecewaan kita. Betul, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kenangan manis itu dapat mengubat segala kekecewaan yang kita alami sebelum ini. Cuma dalam hidup ini jangan terlalu kecewa lah.
ada orang ada orang tu terlalu kecewa sangat, macam seolah-olah esok dah tak ada hari lagi dah. Kerana terlalu kecewa, berapa banyak kes terjun bangunan yang kita ketahui. Banyak tau, terlalu kecewa dalam hidup sampai terjun bangunan. Saya selalu pesan kepada anda, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Usap NAC Pro 2 Tinted, luncur terus GB semua. Okey, jom kita sama-sama layan lagu-lagu menangis sepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini daripada Kak Merlah kita ataupun Ramlah Ram, menerusi lagunya Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus dengar Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya Zone

Insting dengan kau tetap ku hajati. Walau pergi ke mana pun dia tetap kita hajati. Kalau dah sayang, dah cinta kan, pastikan anda mengatur gerak, mengatur langkah untuk cuba memiliki si dia. Tepat jam 2 pagi waktu ini itu kita berada di jam yang ketiga Nasun Naga Berwantu. Sahabat saya DJ AA dari Langkawi FM katanya dah sampai dekat Konti waktu ini, Bang Manis. Dah sampai dekat Konti dah di Langkawi FM. Tak sabar nak ambil alih siaran. Jangan sabar sampai pukul 6 pagi. 6 pagi baru saya berikan kepada anda ya. Kerana waktu begini di seluruh negara di seantero dunia, mereka sedang layan lagu-lagu terbaik yang disiarkan secara langsung di frekuensi-frekuensi yang ada, di semua platform yang ada. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasun Naga Berhantu. Baik, kita dilahirkan untuk apa? Salah satunya pada saya lah eh. Salah satu tujuan kita dilahirkan adalah untuk mencintai sesama insan sebenarnya. Itulah prinsip keberadaan kita di dunia. Kita saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Bukan saling membenci, saling bermusuhan, tidak. Dan sebenarnya kalau kita ikutkan definisi cinta, cinta itu mengajar kita untuk menerima kekurangan, bukannya menerima kelebihan. Kelebihan semua orang boleh terima, tapi tak semua orang boleh terima kekurangan seseorang kan. Dan ramai juga yang ternanti-nantikan di seluruh negara sebenarnya acara duit tahunan yang akan berlangsung di Serdang. Apa dia yang berlangsung dekat Serdang tu? Tentunya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang dijadualkan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAIP Serdang, dari 28 Ogos sehingga 6 September depan ya. Ramai juga pempamer-pempamer yang akan menyertainya. Dan lembaga pemasaran pertanian Persekutuan Farma juga akan mengetengahkan 343 pempamer dan juga usahawan yang terbaik dari seluruh negara. Dan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kira-kira 2,000 pempamer yang dijangka mengambil bahagian dalam pameran duit tahunan berkenaan. Pemilihan usahawan pula dibuat menerusi pertandingan di peringkat negeri bagi memastikan hanya produk yang berkualiti tinggi dan juga memenuhi standard yang ditetapkan di pameran sepanjang MAHA 2026. Jadi proses pemilihan tu sangat-sangat ketat kan. Kita mahukan yang kualiti yang terbaik saja yang akan berada di MAHA 2026. Saya juga sangat-sangat tertunggu-tunggu tau MAHA, acara yang 2 tahun sekali diadakan kan. Setiap kali MAHA pastinya saya akan pergi untuk dapatkan produk-produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang lebih berpatutan. Itu dia. Syazila, selamat pagi Syazila. Rohani, ada Nora, Marsa Saleh, Syafi'i, Rio. Abang P.E. Rio. Layu di hujung Mekar. Ada Kirana, ada siapa lagi? Farif Hakimi, Ajib 8189, Cik Noma, ada Ita, Ida TSK, Hayati Ahmad, Ayu, Yong Iza, Inu Yasha, Marpineng, Afira, Anga, Izan, Rohaliza, Yam, Mizi 85, Nero Matthew, Amko Tanjung Malim. Dia kata, hadir bang sambil berniaga mencari sesuap nasi. Jangan cari sesuap nasi, sepinggan nasi terus. Sesuap mana cukup, mana kenyang, cari sepinggan. A1972, ada Ikram, Rentap Official, ada Nur Adila, Ahmad Nur Amri, Isa Isa, Zatul Izura, Sofian Island. Kita ada Iwan Wan, Intan Abdul Kadir, Botak Bahau, Mat Yusri, Amal Anip, kerja bang, kerja, selamat bekerja. Jangan mengulah pula. Siapa yang mengulah, saya laporkan kepada bos anda tau. Saya tengok dalam mangkuk ajaib sekejap saja lagi. Okey, juga untuk anda yang sedang mengantuk sangat-sangat ketika memandu ni, pergi cari kawasan rehat dan rawat, berehat, tidur seketika. Dah segar mata, sambung pemanduan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula.
lagu daripada Azmi dan juga Amy Mastura, Harapan Semalam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Armas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, selamat pagi. Juga selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu peringkat-peringkat Nasional FM di seantero dunia. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia 12 malam sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, okay? Yang pastinya lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda. Hari ini 28 Julai 2026, pengundian awal akan berlangsung untuk pilihan raya negeri 9 yang ke-16. Jadi cuaca di hampir seluruh kawasan negeri 9 dijangka baik pada sebelah pagi untuk hari pengundian awal ya. Jadi bagi pengundi-pengundi, kalau boleh keluar awal pagi. Majoriti daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan juga Rembau dijangka cerah sepanjang pagi hingga tengah hari, manakala Port Dickson pula diramalkan mendung. Jadi pada sebelah petang pula, kebanyakan kawasan di hampir semua daerah itu dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Jadi kalau boleh, untuk secara keseluruhannya 22,339 anggota tentera dan juga pasangan serta polis dan juga pasangan, keluarlah awal ya. Kesemua 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada awal pada jam 8 pagi dan juga ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari dan 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala 18 lagi ditutup pada 5 petang. Dan untuk pengetahuan anda semua, Dewan Undangan Negeri Negeri 9 telah pun dibubarkan pada 9 Jun lepas dan hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos nanti. Khairu Anwar, selamat pagi Khairu Anwar. Kita ada Nora Aziz, kita ada Chef Zack, anak Anton, Emilia, Nadira, Nista, Leo, ada Adib, Mak Suna, Jun JR, Zulkifli, Jamaluddin, hamba Allah, Ali Taib. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Tiger Ani luncur terus katanya, Angah Ramlah. Oh, okay. Alhamdulillah ramai yang masih ada lagi. Bunga April juga masih ada lagi. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, bagi laju sikit lah, bagilah laju sikit, bagilah saya semangat eh. Ron Miki hadir eh. Ramai yang masih hadir, ada lagi. Indah juga ada, Azkit juga turut bersama-sama. Nak sambung lagi menangis tepi buju katil Nak sambung lagi saya dah tindak ajira. Kasut buruk katanya baru sampai Banting. Okey, pilot-pilot darat dah sampai mana dah? Kalau dah sampai lokasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Gemersik lagu ataupun suara daripada Aziz. Lagu dan lirik ciptaan Sori Amri. Lagu yang diberi judul Kau Tetap Dalam Anganku. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zai Alif di sini. Sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Utopia dengan Di Sini Pasti. Lagu ini menggambarkan sebuah rindu, sebuah cinta yang tidak kesampaian dan juga rindu yang tidak berpenghujung, ya. Ada dua jenis rindu dalam dunia ni. Ada dua jenis rindu. Yang pertama adalah rindu yang mampu kita berjumpa, rindu yang boleh kita luahkan dengan berjumpa, kan, bertentang mata. Dan rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Rindu yang paling sakit adalah rindu kepada insan yang telah pun tiada, rindu yang tiada penghujungnya. Maka dengan itu, kita jagalah dia sebelum dia tiada. Kita hargailah dia selagi di sisi kita. Kita genggamlah sebelum dia hilang. Kerana suatu yang tidak diharapkan.

dihargai akan dirindui setelah dia pergi nanti. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi nanti. 3 pagi, kita berada di jam yang keempat untuk National Game Beruang tu. Semua masih lagi okey, masih segar mata. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kasih rock keras sikit. Tak boleh, tak boleh. Sebab kita punya segmen menangis tepi bujur katil. Mana boleh rock keras? Sebab kita tengah layan perasaan. Kita tengah layan sebuah kenangan. Mungkin lagu-lagu yang saya siarkan ada kenangan untuk anda semua. Di sebalik lagu ada sebuah kenangan. Kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum ataupun menangis. Baik, sementara itu ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, iaitu di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 6 pagi nanti. Lain-lain tempat dijangka baik cuacanya. Alhamdulillah. Dan cuaca baik, pemanduan mesti kena fokus. Cuaca hujan, pemanduan 200% kena fokus. Saya mengharapkan pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasi anda ya. Yang tengah bekerja, saya tahu waktu ini tengah mengantuk sangat tu. Take five kata orang. Pergi berehat seketika. Pergi cari air panas ke, basuh muka. Tapi jangan tidur pula, jangan mengular. Jangan biarkan kawan-kawan kita menghabiskan ataupun melaksanakan tugas-tugas kita. Jangan. Sebab kita masuk kerja sama-sama, kita memulakan kerja sama-sama, kita siap pun sama-sama dan kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Dah 6.79 sama pagi dah. Norma Dayana ada Amal Anip. Kak Ai melaporkan diri bersama dengan saya juga. Isi Bluebell, Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang, MDA 420. Juga kita ada siapa lagi? Rina Sabaria Awang, Kak Long Western dan juga Pasta. Lagi siapa lagi? Asia, Miza 82, Ijat Matahari. Kita ada Oja, Yim SYM, Linda Rizkula. Kita ada Bam Bam Purnama Merindu, Fiza Rizal, Fazia Osman, Hisham, Dayan Nurafida, Ariana Yana, Cik Pun Amin juga bersama-sama. Alhamdulillah. Mastura juga turut hadir. Mala Acid, Dira, mantap semua lagu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Hanya yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kalau setiap kali saya ke udara, hanya yang terbaik saja. Kerana National Game Burung Hantu mendunia. National Burung Hantu the next level. Sebab itu lagu-lagu di National Burung Hantu semuanya lagu-lagu kenangan anda. Yang ini dari Kota Baru Kelantan, Kai Noah juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Zainazin. Saya panggil Kak G tau. Berpisah juga tajuk lagunya. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tak? Anda dengan saya berpisah pukul 6 pagi nanti. Luncur National Game Berhutu.

iklim dengan hakikat sebuah cinta. Tapi itulah hakikat sebuah cinta. Hakikatnya adalah ada pertemuan dan juga perpisahan. Yang pastinya dua ini pasti ada. Kadang-kadang belum sempat kata orang tu hati bersatu, ianya pun sudah hancur berkecai. Belum sempat sebenarnya tangan kita untuk bersambut, ianya sudah pun lepas telerai. Inilah takdir sebuah percintaan kan. 3.28 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud, yang selesai alhamdulillah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Kalau duduk dekat rumah tu, jimat-jimat gunakan elektrik. Pergi ke dapur, lampu dapur tak matikan tu. Anda duduk dekat bilik, lampu dapur terbuka je. Lampu bilik satu lagi pun terbuka je. Lampu bilik air pun terbuka tu. Jimat-jimat lah guna elektrik kan. Kalau anda jimat, nak bayar bil elektrik pun, kata orang tu jimat. Nanti bila tiap-tiap bulan dapat bil elektrik tinggi, marah pula. Sedangkan kita tak tahu nak berjimat. Kipas kat depan tu, asyik terbuka je. Pergi tutup sekarang, bangun. Dan untuk pengetahuan anda juga, kerajaan telah pun membelanjakan kira-kira 3.1 bilion ringgit bagi menampung rebate bil elektrik menerusi mekanisme pelarasan bahan api automatik ataupun AFA ataupun AFA, sekaligus membolehkan pengguna menikmati potongan antara 7 hingga 10% sejak Julai tahun lalu. Jadi Ketua Pegawai Strategi Kawal Selia dan juga Kelestarian Tenaga Nasional Berhati MB Dato' Insinyur Muhammad Nazri Fazil menyatakan pelaksanaan AFA yang menggantikan mekanisme imbalance cost pass-through ICPT memberikan gambaran lebih terus terhadap kos sebenar penjanaan elektrik berdasarkan pergerakan harga bahan api di pasaran global. Jadi sepanjang tempoh Julai 2025 hingga April 2026, pengguna telah pun menerima rebate secara berterusan dengan potongan tertinggi direkodkan pada November 2025, iaitu 8.9 sen bagi setiap kilowatt jam. Ketegangan geopolitik dan juga konflik di Asia Barat yang memuncak sejak Februari 2026 menyebabkan bahan api utama juga meningkat, sekaligus menaikkan kos penjanaan elektrik di negara kita ya. Jadi jimat-jimat gunakan elektrik. Saya pesan untuk anda dan juga diri saya. Selamat pagi Aini 67 yang sedang bekerja pada waktu ini. Yani Rinohara Ina 1705, ada Dira Zulaika Azurin, siapa lagi, Nuri Basiruddin Mat, ada Rosie Katna, Jamila Ahmad, Bulat Kofi, Nazwaziz Noli, ada Jeffrey, Iris Chomeche, Nazri Yahya 94, Bonda Sejati. Alhamdulillah ramai yang hadir. Semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Semuanya baru bangun tidur. Zul The Red Warrior QC Pro 2 hadir. 4SB pam-pam-pam. Kasih hon. AI 13 juga turut bersama-sama. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini kita beri laluan koleksi 80-an, okey. Kita hentikan dulu Menangis Tepi Buju Katil. Nanti kita sambung selepas jam 4 pagi. Kita beri laluan kepada lagu-lagu kenangan kita. Dengan hashtag ini adalah Kenangan Lalu. Lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Khairil Johari Johar, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allah yarhamah Dato' Sharifah Aini. Menerusi lagu pada tahun 1981, Terbang Helang. Saya suka lagu ni. Lagu ni sebenarnya memberikan pengajaran pada kita kan, tentang erti kesombongan. Jadi hidup ni jangan sombong. Dengan sesiapa pun jangan sombong. Sama-sama kita layan lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

Jitan, Allahyarham Dato' S. Atan, lirik oleh Abdul Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan Dulu dan Sekarang. Pastinya sangat-sangat berbeza kehidupan dulu dengan sekarang, kan? Dari segi kehidupan sangat-sangat berbeza, dari satu dekad ke satu dekad, dari tahun ke tahun kita mengalami banyak sangat perubahan, banyak sangat perubahan. Baik, seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Diam tak diam kita bakal melangkah ke jam yang kelima untuk National Game Borohan tu. Sekejap je masa berlalu. Baik, untuk negara kita, Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun tak ada, kan? Apabila bakal menjadi tuan rumah untuk F1 GP Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Jadi tiket macam mana tiket? Ramai yang nak tengok F1 ni selepas 9 tahun tau. Dan kerajaan juga akan mengkaji penjualan tiket madani Formula 1 ataupun F1 Grand Prix Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah bagi memberikan peluang kepada orang ramai menyaksikan perlumbaan berprestij dunia itu. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan juga pemerkasaan inklusif dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Jadi ada orang yang bertanya, kan, PMX ada tak tiket madani? Bagilah tiket madani, insyaAllah, kata PMX. Tapi janganlah berharap dapat duduk depan, jauh sikit jadilah, kan. Penganjuran F1 bukan saja mengangkat imej Malaysia di peringkat antarabangsa, malah turut memberikan limpahan ekonomi kepada pelbagai sektor, termasuklah pelancongan, penerbangan, perhotelan, perniagaan tempatan, kan, menerusi kehadiran ribuan pelawat serta pasukan perlumbaan dari seluruh dunia. Dan walaupun banyak negara berminat untuk menjadi tuan rumah, tetapi Malaysia dipilih kerana dikenali sebagai sebuah negara yang aman sebenarnya, mempunyai ekonomi yang stabil serta menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan pelbagai negara. Selamat kembali F1 selepas 9 tahun. Oh, betul, selepas 9 tahun tau. Kalau dulu SIC sebenarnya menjadi tuan rumah untuk GP Malaysia dari tahun 1999 sampai 2017 sebelum perlumbaan itu digugurkan dari kalender F1 susulan peningkatan kos penganjuran dan juga fee pelesenan, dan kini ianya kembali. Okey, geng-geng berhatu, masih okey lagi. Ejen White Glutton House, selamat pagi untuk anda. Lara Sophie juga selamat pagi. Liza Duazi, ada Juwita yang melaporkan diri bersama dengan saya, Jamil Yahya, Imanina, Irdina, Juriana, Moiti, Manja, Ana Umi, Nur Aina, Nuliana, Sida, Zajafar. Okay, bila bermula F1 ni? 2 Oktober nanti. 2 hingga 4 Oktober. Mr. Well, okay. Siti Khalijah, okay lagi. Alhamdulillah, syukur. Yang tengah buat kuih tu, fokus buat kuih tau. Fokus buat kuih. Buat kuih sedap-sedap. Ha, sebab kita nak jual. Kita nak jual, bukan kita nak makan sendiri, kan. Bila kita jual ni, pastikan kuih tu macam kuih, contohnya kuih curry pub. Jangan curry pub inti oksigen. Ahmeng memberikan salam. Berikan salam. Kalau buat kuih curry pub, jangan inti oksigen, ya. Ha, saya pernah beli. Nampak curry pop tu gebu je. Sekali makan intinya oksigen. Okey, jom sambung lagi. Menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan. Lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Lagu yang diberi judul Dilagalia.

Laksmana dengan Gugurnya Bunga Cinta. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis di saat matahari pergi. Kerana air mata anda itu mungkin boleh menutup dan kita tak dapat melihat bintang-bintang. Jadi jangan menangis kalau kita nak melihat bintang. 4:31 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Juga mereka yang melaporkan diri di Facebook. Alhamdulillah. Semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM sebenarnya. Terutama menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Semakin hari semakin mendapat tempat. Dan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM, semua geng-geng buruh hantu, menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu di tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi, menerusi lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kita bawakan untuk anda setiap hari. Baik, kita bakal melangkah ke bulan Ogos, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang kita, menandakan semangat patriotik kita, menandakan kita cinta pada tanah air kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Dan di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya dan juga kepercayaan, kita sebenarnya disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan juga satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan juga sejahtera. Jadi marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan juga kesantunan dalam pertuturan kita, beretika kita, ketika berinteraksi di media sosial, serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan, ya. Dan apabila budaya saling menghormati terus kita perkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuh keharmonian masyarakat dan juga memperkukuh kemajuan Malaysia. Azaz Zin dari Australia yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dia kata musim sejuk di sana, ya. Rose, kita ada siapa lagi? Rose Anna, Zaila Rose, Cik Ayu Chome, Putri Fiona, Ibu Ayah, Rashida, Hazwan, Sang Ruminan Empire, Cik Nana, Mazna, Akido, Rafki, ada Ritz, ada Nur Cahaya, ada Minami, ya. Mantap semua. Mael juga ada. Ucup NAC Pro 2 Tinted, luncur terus GB semua. Sambil pasang tinted layan, pasang tinted betul-betul, ya. Ucup, cakap dengan kawan-kawan, jangan ada gelembung-gelembung air itu. Ya, kereta pelanggan kena betul-betul. Mama Azman Boy. Okey, Bunga Larangan, dia kata salam dari Gemas. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil dengan lagu ini pula, lagu daripada ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Sonia dengan Luruh Cintaku terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Ali Zain Ali, sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Saya percaya ramai sudah pun terbuai dengan kenangan dan mesti lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu ini dari persembahan kumpulan Exist dengan langkah seiringan menutup tirai menangis tapi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Walau di mana jua anda berada di jam yang terakhir. Sekejap je masa berlalu kan. Ramai yang dah bangun pagi, terutamanya ibu-ibu lah ataupun kaum hawa yang dah bangun pagi, tengah gosok baju sekolah anak, tengah nak buat sarapan pagi untuk anak-anak dan juga suami nak pergi kerja kan. Kejap lagi ibu-ibu akan menjadi penyampai radio di rumah pula. Dia akan jadi penyampai radio untuk anak-anaknya. Dia kejut anak-anak. Biasalah anak-anak kita kan, ada juga yang liar nak bangun pagi. Bangun, bangun. Baik, pagi ni kita terus zahirkan rasa syukur kita pada Allah SWT. Masih lagi dia diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Jangan risau tentang perjalanan hidup kita. Relak-relak, tenang-tenang. Ada yang bersedih tentang perjalanan hidup. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui sebenarnya. Dan insyaAllah bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, kita percaya bahawa kebahagiaan akan hadir di penghujungnya insyaAllah ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026, 13 Safar 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang 5.55. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.54 minit pagi. Bandarai Melaka 5.59. Seremban 9 Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Bahru Pinang 6.2 minit pagi. Manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Mama Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat Bahagian Yang Terakhir ataupun bahagian yang 5. Mungkin ada yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ini anda boleh dengarkan Raudah Kenapa Rezeki Tak Berkat. Jadi kita kena tahu kenapa, dari mana datangnya rezeki itu. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri, yang baru melaporkan diri. Saya dah ada nampak tadi Zura yang melaporkan diri. Ida Khairi juga melaporkan diri dari Gold Sand katanya. Borneo Truckers, mantap Borneo Truckers. Terima kasihlah untuk anda yang tak henti-henti untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsi, like dan juga follow ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kesan dalam jiwa anda. Dan lagu-lagu yang insyaAllah mudah-mudahan mendamaikan jiwa dengan hashtagnya Belayan Jiwa kan. Kita kena sedar juga bahawa hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Jadi oleh itu kita tak perlulah banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu ke syurganya Allah, tetapi dalam perjalanan itu sangat-sangat berbeza antara satu dengan yang lain. Dan hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan.

0: Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tanda keberkatan rezeki. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Walaupun duduk dekat rumah apartmen seperti ini, ku rasakan luas selagi kau bersama ku, wahai suamiku. Oh, macam tu kaedah dia. Kerasnya takdir, macam tu. Tak apalah. Jadi mana kata, dalam hal ini, rasa bahagia je. Rumah kecil, anak ramai. Tu pun rezeki tu. Anak tidur kat ruang tamu. Seorang kat depan bilik air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beranak tu. Bagi salam, menyaut, beranak lah. Yang seorang tu tak sampai bagi salam. Topuk nyamuk, beranak. Oh, dahsyat. Kan? Tu rezeki. Bahagia hidup. Balik rumah, isteri tak menyakitkan hati. Balik rumah, nampak? Ya Allah, seronoknya tengok suami balik. Abang. Abang nak minum apa? Abang cakap je. Macam tu, isteri. Tengok, buat muka, buat muka. Buat muka. Ada je benda tak puas hati. Orang makin nasihat ni. Ini suami balik. Baru balik. Apa soalan kau ni? Dah tentu-tentu kau 5:30, kau 6. Dia baru balik. Kau tanya lagi buat apa? Baru balik bang. Tak, baru nak pergi. Buta. Ha, kan dah dapat. Ha, siapa suruh? Seronok tengok abang balik. Suami pula balik romantik. Yang abang hari ni rasa hidup abang tak tenteram. Kenapa? Abang kalau tak tengok wajah isteri abang sehari, hidup abang ni tak ada makna. Abang. Oh, nampak? Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak? Kau cakap. Saya tunjuk contoh. Saya kena lakonkan tu biar kau faham situasi dia. Suami balik je. Yang nak ambil ni voucher spa muslimah. Ambil. Abang, bila ni? Sabtu ni. Pergi. Habis anak kita. Anak abang jaga. Kau pergi je. Nanti boleh cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Abang, susahkan abang je. Tak susah mana pun. Aku booking je. Kau bayarlah sendiri. Mengasap menjantan. Abang tak bayar ke? Dah, abang dah bayar dah. Makasih tau abang. Happy. Balik rumah makan bersuap. Lalu barulah isteri tu kan, dia hidangkan suami dia minum air beralas. Baru betul. Ini baru namanya adab. Bang jemput minum bang. Ha, tengok macam surau ni, nampak? Cawan yang beralas. Walaupun pasangan dia tak kena, tapi bolehlah kan. Ha, macam tu kan. Janji ada macam tu kan. Jemput minum bang. Suami pun ambil. Terima kasih sahabat banyak. Allahu Akbar, isteri abang. Tengok macam tu lah. Bahagia. Rumah tangga bahagia. Suami ni kadang-kadang satu benda je. Nak tengok isteri ni betul-betul baik ke tak baik, simple je. Suami balik, dia duduk, orang perempuan terus pegang tangan dan suami dia, picit. Abang okey bang? Abang macam mana? Ada tak macam tu? Lupa lah. Saya nak tanya orang perempuan sini, berapa ramai yang buat macam tu? Kadang-kadang. Saya tanya orang perempuan sendiri ni, nak mengaku nak? Orang lelaki kau ada ni? Kau nampak? Ha, tengok, tak ada. Ini lagi dia fikir penat dia je kita ni. Tak tahu. Kau menjawab, tetap menjawab. Aku tahu. Betul, tu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Maksudnya apa nak beritahu? Orang perempuan senang masuk syurga. Saya sharekan satu video. Ustaz Zahar Idrus tegur pasal isteri main telefon ni. Sedangkan suami dekat sebelah. Komen bawah tu semua marah lelaki. Cuba ambil teguran itu. Memang betul lah ada lelaki yang gila main telefon juga. Jadi sama je lah tu teguran itu. Lelaki ke perempuan ke. Bila pasangan ada, jangan kau sibuk dengan telefon. Saya kalau duduk kat rumah susah lah. Kalau betul pun main game kot. Main game apa? Snake. Tak adalah. Bila ada suami, jangan sibuk dengan telefon aja. Betul saya kak. Lepas tu bila suami buat cerita sesuatu, buat-buat excited. Ya ke bang? Ya Allah, tak sangka ya. Macam tu. Tak, betul. Orang perempuan kena excited. Lepas tu kalau kau dah dengar tu, kalau tak apa-apa kelakar pun kau. Kau cakap, ya Allah kelakar tu cerita bang. Macam tu kau jaga hati suami. Betul. Sebab takut lawak dia tu dihargai orang ketiga. You ni funny lah. mesti isteri you happy hari-hari kan. Oh, lepas tu laki tu pun cakap, kalau ikut cakap you memanglah, tapi hakikatnya tak, you je yang appreciate I. Hati-hati eh. Okay. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing, anak-anak belajar bagus, akademik bagus, dalam surau dia duduk diam-diam. Kan. Orang perempuan dia nampak anak dia berjaya, menitis air mata dia. Kan? Tengok. Ya Allah abang, anak kita dah konvo. Allah. Suami pun cakap, kawal perasaan kau. Ni konvo tadika ni. Konvo tadika mengaung macam tu, menyampah tu. Kan? Contohlah, tapi happy tengok anak macam tu kan. Lah dah besar anak kita bang. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat. Kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Yang kelima, apabila kita mudah nak melaksanakan perintah Allah. Tadi pun saya dah sentuh, dia mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik. Itu juga tanda rezeki dia diberkati. Seterusnya, yang keenam, apabila rumah dia seringkali dikunjungi oleh tetamu, ada je orang datang rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin, itu tak termasuk tu kau yang order, faham? Jadi, itu pun tanda keberkatan rezeki. Orang tu datang, kita jamu dia makan dan sebagainya. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka kita ni salah satu rezekinya kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu. So kita datang, kita belajar. Cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kita dapat ilmu-ilmu, mana yang kita faham, kita ambil, kita catatkan, kita amalkan, dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak memetik, kan, sebagaimana yang disebutkan, sebaliknya rezeki merupakan ujian kepada Allah, kepada manusia untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita dan penyerahan kita kepada Allah SWT. Firman Allah SWT, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dengan berserah diri. Surah Ali Imran ayat yang ke-102. Jadi kita dalam mencari rezeki yang berkat, cara tak langsung kita sebenarnya menambahkan rezeki dengan meluaskan pengertian rezeki itu sendiri. Kalau seseorang mendapat gaji yang besar tapi tidak merasai kecukupan kerana terlalu banyak perkara yang perlu dibayar dan merasai sentiasa tak cukup, maka itu petanda-petanda rezekinya tidak diberkati. Sedangkan ada sesetengah orang yang berpendapatan rendah, sederhana, tetapi cukup untuk menjara isteri dan anak-anak, mampu membeli rumah, mampu untuk membayar kereta, mampu membiayai pengajian anak hingga ke universiti. Ini adalah petanda rezeki yang berkat sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian harta yang dicintainya. Mana bila kita bagi tu terasalah, buat-buat terlebih kosong tu. Saya tengok terasa macam mana. Besok pagi-pagi dia dah datang jumpa imam, "Mam, minta maaf mam, semalam silap sedekah." Minta bagi baki dia. Kan, jangan macam tu, ya. Sedekah bagi yang terbaik. Ya. Ha, jadi tuan-tuan dan muslimin, rasanya cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawakanlah, nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak surau An-Nur menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Lagu dan lirik ciptaan James Gavin, Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda, membawa kita ke 5.42 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan di National FM pukul 6 pagi, tepat jam 6 pagi nanti, anda akan bertemankan dengan tiga suara pula menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Saya tamat tugasan jam 6 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi, RTM Negeri akan beroperasi. Semua frekuensi yang saya pinjam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Sana rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing, dengan segmen masing-masing, dengan segmen yang menarik di awal pagi. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda boleh pilih saja nak dengarkan apa saja. Anda nak dengarkan Johor FM, anda berada di Melaka dengan Melaka FM, anda berada di Kedah, Kedah FM, anda berada di Sabah, Sabah FM, di Sarawak, Sarawak FM, Sibu FM, stesen daerah pun banyak kan, termasuklah Labuan dan juga Langkawi, Mutiara FM kalau di Pulau Pinang, di kawasan tengah anda boleh dengarkan KL FM, anda boleh dengarkan Selangor FM. Tapi pastikan ianya semuanya adalah produk dari RTM. Sebab kami nak berikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, serta hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu, tanamkan dalam dalam pemikiran anda, dalam diri anda, bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Berhati-hati di jalan raya, jangan laju-laju, ikut peraturan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Anda nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini akan mendapat keberkatan Allah SWT. Sikit atau banyak, itu belakang kata orang tu bukan isunya, tetapi keberkatan itu yang sangat-sangat penting. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu solat pada subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata saya tinggalkan untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kalau kita lihatkan perjalanan kita dalam hidup ini berliku-liku, tapi perjalanan paling jauh yang ditempuh oleh manusia bukanlah perjalanan dari satu tempat ke satu tempat, melainkan perjalanan dari pemikiran kita ke hati kita sendiri. Perjalanan yang menurunkan ego, merendahkan hati, menyediakan ruang ikhlas dan juga kelapangan hati untuk penerimaan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر.

0: في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar

0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua pendengar setia di Selangor FM? Frekuensinya 100.9 MHz. Selamat mendengarkan Selangor FM untuk edisi hari Selasa 28 Julai 2026, 13 Safar 1448 Hijrah. Saya Apis Rizwan ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Selalunya saya akan bersama dengan Awan. Hari ini disebabkan Awan bercuti tak sihatlah pula, kita doakan semoga lekas sembuh. Ada seorang kita turunkan pemain simpanan. Hari ini kita bersama dengan Anne. Assalamualaikum Anne.
1: Eh, tak adalah, apa pula Anne? Ha? Kalau Awan tak ada, mestilah saya yang terpilu yang datang.
0: Itu lagu.
1: Okey, maaf. Okey, macam okay. Bersama dengan saya jugalah dengan Api. Lama rasa Api kan. Kalau dulu selalu juga kadang-kadang kita bergandingan kan.
0: Last tahun, 3 tahun lepas, 2 tahun lepas kan. Kita bergandingan bersama lah.
1: Bergandingan bersama kan. Lepas tu kita seorang pagi, seorang malam kan.
0: Itulah, dipisahkan.
1: Dipisahkan pun.
0: Masa budak nakal tak boleh duduk sekali.
1: Itu betul. Okey, tapi untuk hari ni kita dapatlah orang kata menggamit memori amboi. Ya,
0: dan kita nak riuh pikukkan pagi anda.
1: Betul.
0: Nak temankan anda sambil goreng cekodok dekat dapur.
1: Betul.
0: Sambil pakaikan tai kepada suami.
1: Ada gitu. Lagi ke? Mungkin baru je. Baru minggu lepas orang kata naik pelamin tu mungkin.
0: Biasa tengok kalau macam dah lama nampak ronet dia pakai.
1: Kadang-kadang bila dah lama tu tak ada, dia kata. Mana tai abang pa? Dia kata. Takkanlah itu pun tak jumpa. Kan itu semua saya nak cari.
0: Ini hari tak payah pakai tai lah, dia kata.
1: Hari ni tak payah pakai tai lah. Awak tak payah lah, awak pakai ronet je.
0: Okey, kejap lagi kita sambung semula, nak kongsikan info-info menarik juga rancangan-rancangan yang menarik kami akan bawakan kepada anda. 4 jam kami akan temankan anda bermula jam 6 pagi sehinggalah 10 pagi. Antara lagu-lagu yang menanti dalam

0: pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okey, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Itu dah nyanyian daripada Nadira dengan tajuk lagunya Udara. Jadi kepada yang nak WhatsApp kami, nak sembang-sembang, nak ajak kami ngopi ke pagi ni, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp Selangor FM.
1: Simpan dan set dalam cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, kalau cerita buat cuaca kan, di perkarangan Angkasa Puri, tempat kita
2: bekerja, kan,
0: alhamdulillah baik kan. Tak panas, tak sejuk lah.
2: Jangan, kalau pagi-pagi panas tu
0: pun. Oh iya ke? Oh, gelap lagi kat luar.
2: Betul-betul. Dia kalau pagi-pagi tu kita sampai dah panas dah, saya rasa saya tak berani masuk undi.
0: Dia macam balik rumah
2: duduk dengan keluarga. Dah fikir bukan-bukan dah. Dia fikir yang tidak-tidak dah, orang kata.
0: Okey, kalau kita cerita dekat Angkasa Puri ni, ni ada satu kejadian yang berlaku berhampiran dengan Angkasa Puri.
2: Okey.
0: Di stesen komuter Mid Valley.
2: Oh, dekat sangat.
0: Tempat awak selalu pergi tu. Ini cerita yang perlu kita ambil serius eh. Kita ambil perhatian juga. Ini pengajaran kita di masa yang akan datang juga. Kain yang terjatuh di atas pendawaian elektrik dipercayai menjadi punca kebakaran kecil yang membabitkan bumbung aluminium di stesen komuter Mid Valley pada petang semalam. Dan pusat gerakan operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.43 minit petang sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP bersama sebuah jentera fire rescue tender dikejarkan ke lokasi.
2: Dan komander operasi pegawai bomba kanan Zakaria Zakri berkata siasatan awam mendapati kain berkenaan terbakar selepas terkena pendawaian elektrik sebelum api merebak ke bumbung aluminium station. Okey, dan ketika bomba tiba, dia kata api telah padam dengan sendiri, tiada mangsa dilaporkan dan kebakaran tidak menyebabkan kerosakan pada struktur bangunan lah, kan. Tapi mungkin ada juga gambar-gambar yang tular kejadian yang berlaku di media sosial di mana orang awam ada berkongsi lah, orang kata rakaman kebakaran kecil di bumbung stesen berkenaan, kan. Macam-macam berlaku kan kadang-kadang, kan.
0: Itulah disebabkan kain je.
2: Betul,
0: kan. Itu yang kita kena berhati-hati tu kalau bawa barang. Kadang-kadang orang bawa sapu tangan kecil tu kan. Tolong jaga barang-barang anda kalau ianya jatuh di rel kereta api tu. Ada juga hari tu berlaku dekat sekitar Angkasa Puri ni juga. Individu jatuh di dalam laluan rel pun dia juga. Jadi juga. Itulah kalau kita menggunakan pengangkutan awam ni, kan dia ada laluan ataupun jarak yang telah ditetapkan.
2: Jarak selamat tu.
0: Jarak selamat tu. Jangan lebih line kuning tu.
2: Betul.
0: Jadi kepada anda yang mendengarkan ni, mungkin anda memang pengguna pengangkutan awam ni, perlu berhati-hati. Kalau cerita buat kebakaran, kita nak update juga kepada anda. Mungkin dah perasan, mungkin ada yang tak perasan.
2: Apa tu?
0: Kebakaran di depan stesen minyak selepas tu Sungai Besi.
2: Oh.
0: Ini yang berlaku malam semalam.
2: Okay.
0: Tapi api dapat dikawal dan dipadamkan. Ini maklumat daripada Berita Harian. Dan itulah ceritanya. Dia, kalau kita tengok sini di stesen minyak BHP tu.
2: Tapi bila awak cerita macam tu, saya tak tahulah. Saya macam teringat satu tragedi yang saya tengok sebenarnya baru-baru ni. Tular kan. Yelah, bila sebut tentang kebakaran, kita relate dengan bomba kan. Betul? Tapi ada satu kejadian ni agak kelakar. Sebab apa tau. Ada satu kejadian ni ular tau. Tapi yang tengah menarik ular tu bukan bomba. Bomba ada kat situ. Ada seorang kakak ni.
0: Oh, itu yang masuk bawah kereta tu.
2: Oh, yang itu kan.
0: Kakak rasanya tu walaupun terjerit-jerit tapi dia berani.
2: Dia yang pegang ekor ular tu. Bomba dia pun tak tahu mana nak datang, nak arah mana kan.
0: Mungkin dia nak cepat nak ngambil anak.
2: Sebab ada satu komen dia kata apa tau, yang buatkan saya teringat. Ada satu komen dia kata gini, mungkin ular yang telefon. Bomba, tolong selamatkan saya dari kakak ni.
0: Tapi itulah cerita. Kita gelak-gelak juga. Keselamatan nombor satu. Yang nak pergi kerja, nak tinggalkan rumah tu, pastikan dapur, bahan, barang-barang elektrik tu telah ditutup, telah dimatikan sebelum anda meninggalkan rumah. Okay? Ini dia peringatan untuk anda yang sedang dengarkan Selangor FM. Nanti kan selepas ini juga kami kongsikan Al-Kisah. Kisah apa tu? Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
4: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Anne, temankan anda untuk edisi hari ini. Sekarang ini tibalah masanya
1: Alkisah.
0: Alkisah seorang lelaki ditahan kerana mencuri motosikal milik rakannya sebelum gadaikan kenderaan tersebut bagi mendapatkan wang. Nak buat apa?
1: Majlis.
0: Nak biayai majlis akikah anaknya.
1: Tapi saya tertanya-tanya juga sebenarnya, Hafiz. Bila, yelah, macam curi motosikal dan sebagainya kan. Maknanya jual ni memang dalam keadaan motosikal tak ada geran semua tu lah. Pasaran gelap ni.
0: Itu ceritanya. Ini berlaku dekat di Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Indonesia. Di mana suspek berusia 28 tahun.
1: Muda lagi.
0: Bekerja sebagai seorang petani. Dah berjaya diberkas. Susulan laporan daripada seorang wanita yang dikenali sebagai Sri Sulastri, yang mendakwa motosikal miliknya telah pun dibawa lari. Mula-mula dia akad nak pinjam lah tu. Lepas tu Sri Lusata, Lulastari ni,
1: tak rasa tak payah sebut nama penuh kot.
0: Seri je lah,
1: kita pendekkan nama dia.
0: Kita pendek. Kak Seri kita ni.
1: Tak payah tambah Kak. Mungkin dia muda. Okey, tak apa. Sama kita.
0: Kak Seri ni dok tunggu punya. Tak muncul kan. Jadi dia pun dah buat laporan polis. Di mana ketua polis Ratu Samban, AKP Dendi Putra, kata Tuan Dendi, suspek ketika tu datang ke Kota Bengkulu nak ziarah ibu bapanya. Sebelum bertindak pinjam motosikal mangsa dengan alasan nak keluar sekejap lah. Neng
1: ada skrip.
0: Contoh itulah. Namun suspek tak memulangkan motosikal berkenaan dan sebaliknya membawa ke Kabupaten Empat Lawang. Daripada Kota Kemulu agak Bengkulu ni pergi ke Kabupaten pula.
1: Jadi hari ni kita belajar bukan pasal tu je, kita belajar juga kawasan di Indonesia lah. Kalau selama ni orang tahu Bali. Ada.
0: Kabupaten Kota Bengkulu. Namun suspek ni tak pulangkan motosikal berkenaan, sebaliknya bawa ke Kabupaten Empat Lawang. Masa kemudian bertindak membuat laporan polis lah. Kak Seri ni pergi balai polis
1: buat report.
0: Cakap motor dia ni tak balik-balik, hati dah tak sedap.
1: Ya, betul. Okey, dan motor dia ni dijual kepada individu lain dengan harga 3 juta. Tapi kalau 3 juta ni di convert dia 684 ringgit je lah, lebih kurang macam tu.
0: Duit sekarang ni,
1: duit sekarang lebih kurang. Sebab tu duit pun sekarang tu naik macam tu lah. Tapi kurang gitulah eh. Kalau disebut 3 juta tu macam mahal benar
0: kan? 3 juta rupiah.
1: Yelah, rupiah. Okey, dan suspek juga mengaku wang tersebut digunakan untuk menampung kos majlis akikah anaknya.
0: Niat dah betul dah.
1: Tapi
0: tu,
1: tapi niat tak menghalalkan cara.
0: Ya, betul kan. Kalau kita nak buat benda-benda yang baik ni,
1: biarlah datang pun daripada unsur yang baik. Macam tu lah kan. Dalam kehidupan kena macam tu. Okey, nak buat apa-apa, niat tu kena betulkan juga.
0: Okey, jadi ini juga itibar kepada kita juga, pengajaran kepada kita juga.
1: Ya, tak ada majlis akikah daripada mencuri.
0: Ya. Itu satu. Satu lagi, kalau nak pinjam barang orang, tolong pulang kan.
1: Tolong pulang.
0: Sian Kak Seri ni, tunggu.
1: Takut nanti benda-benda macam ni buatkan kita kawan-kawan tak nak bagi pinjam.
0: Ya, tak percaya kan.
1: Tak percaya dah kerana kisah berlaku di Kabupaten.
0: Ya, betul. Buat masa sekarang awak masih lagi percaya Kak Seri?
1: Masih, alhamdulillah. Pinjam. Masih lagi.
0: Bagi dulu ni
1: pinjam 100.
0: Pinjam 100. Okey, jadi itu dia untuk Al-Kisah. Selepas ini kami akan bawakan pula untuk anda rancangan refleksi. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dengan hidup aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon mas sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
3: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.

saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemah Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada

Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata, bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri 9 itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Mudah-mudahan dalam mujarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
2: Pelarian Rohingya, dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif yang tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Imigresen 1959-63 akan terus diperhebat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain, Raja Hamad Isa Al-Khalifah, mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke Litar Antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Seri Paduka Baginda dan Raja Hamad, sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlombaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Ia sekaligus mengembalikan perlombaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasha Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen di Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azrin Bidin masing-masing mengungguli kategori 60kg dan 65kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaan itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bio Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bagheri berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata, luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Trafik mula meningkat dan bergerak perlahan di beberapa lokasi seperti berikut. Di Lebuh Raya Utara Selatan, E1 arah Selatan, Rawang ke Rawang Selatan, Hospital Sungai Buloh ke Bukit Lanjan, Lebuh Raya Baru Lembah Kelang, NKVE E1 arah Utara, Setia Alam ke Shah Alam, susulan berlaku kesesakan. Juga arah Timur, Plaza Tol Damansara ke Kayu Arah, Lebuh Raya Utara Selatan, arah Utara, Putra Mahkota ke Southville City, Plaza Tol Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil, Lebuh Raya Shah Alam ke SAS arah Timur, Bukit Rimau ke Highcom, persimpangan Highcom ke susur persiaran kewajipan, dan arah barat, Plaza Tol Sunway ke kewajipan, Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah Elite E6, arah utara, NNR Dengkil ke Bandar Saujana Putra, USJ ke Sifil, Ibu ke Shah Alam. Itu dia info trafik. Kepada yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembah tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Dan kita kembali dalam jam yang kedua, masih lagi bersama dengan kami berdua, Apis dan juga N, temankan anda untuk segmen Teh Tarik Kopi O. Eh, lain pula, N dah bertukar. Di mana Awan bercuti,
3: Tepidu naiklah.
1: Jadi N naiklah. Dia yang nama A, dia akan terpilih.
3: Dia nama A, dia ikut pada A. Grade
1: Yang A, A
3: je. Saya kalau boleh, biarlah bagi saya A+. Dia lebih baik. Orang kata kalau grade tu, mungkin kalau telur tu lebih besar.
1: Yelah.
3: Lebih omega.
1: Okey, kejap lagi dalam jam yang kedua ni kami bakal kongsikan kepada anda perkongsian bio artis. Kita nak ceritakan kepada pendengar, nak ingatkan kepada pendengar, nak bagi tahu kat awak ni.
3: Betul.
1: Artis ada selepas ni.
3: Okey.
1: Kemudian barulah kita sembang dalam sembang tu send tu.
3: Betul, topik kita kan. Tapi simpan dulu topik
1: simpan
3: tu.
1: Simpan dululah. Kita surprise kan.
3: Oh, surprise.
1: Pendengar-pendengar kita
3: Berkat
1: ni. Tapi sebelum itu nak ingatkan, ada yang tanya lagu apa yang ada dalam jam yang kedua ni.
3: Betul, lagu apa?

0: Itu nyanyian daripada Kisanti featuring RSF Khalid. Dengan tajuk lagunya Aku Level Lain Dah.
1: Oh, another level dah.
0: Kita nak menyantuni juga. Tadi kan ada logat Pantai Timur kan. Kita nak menyantuni jugalah rakan-rakan kita yang berada di Shah Alam, di Kajer.
1: Bolehlah bunyi
0: kan dekat
1: gitu.
0: Selangor ni ramai orang.
1: Betul-betul.
0: Orang kata dari Pantai
1: negeri-negeri lain kan.
0: Dari utara.
1: Betul. Sebab tu yang menarik dekat Selangor ni. Sebab orang kata kalau kita pergi sesebuah negeri, kita akan cari makanan-makanan istimewa dia. Betul tak? Tapi kalau pergi Selangor, awak kata awak nak makan apa? Semua ada.
0: Semua ada. Apa? Makanan orang Perlis?
1: Ada.
0: Nak makan asam pedas? Ada.
1: Lontong darat ada.
0: Nak makan ni sembilan? Nak apa ni?
1: Ni sembilan?
0: Masak lemak cili api takeaway? Ada.
1: Takeaway? Lain macam tu lah.
0: Bukan nak kabar nipu. Memang ada.
1: Pekat betul ni negeri ni.
0: Ini
1: orang kata tak pernah-pernah keluar daripada keluar negeri lain ni. Memang duduk situ je.
0: Negeri ni negeri sembilan yang bola-bola Latin tu.
1: Bagus, saya tahu ada belah Latin.
0: Okey, sekarang ni kami nak kongsikan kepada anda Bio Artist.
2: Bio Artist.
0: Cerita bab makan ni ada satu cerita. Ada orang kata dia ni badan dua lah tu.
1: Kononnya lah.
0: Tapi tuan badan sendiri jawab ini bukan sebab badan dua.
1: Habis
0: tapi
1: tu?
0: Sebab banyak makan. Kita nak kongsikan tentang Eli Mazlin. Sakit hati Kak Lina Pompom kita.
1: Yelah.
0: Ini kan kira body shaming tau. Okey, pengacara dan pelakon dan juga penyanyi Eli Mazlin tampil menjelaskan dakwaan kononnya dia sedang berbadan dua selepas penampilannya menjadi perhatian ramai di media sosial. Kak Lina Pompom juga kata perubahan fizikal yang disedari orang ramai itu bukanlah disebabkan kehamilan. Sebaliknya hanya kerana pertambahan berat badan sikit.
1: Ya, dan berat badannya naik selepas menikmati pelbagai jenis hidangan ketika bercuti ke Tokyo, Jepun pada Jun lalu.
0: Sushi.
1: Itulah tu. Dan hari itu ramai cakap saya ni bengkak, dia kata, besar lah dia kata, sebab kita mengandung. Tidak, katanya. Jadi saya ni bengkak akibat makan di Tokyo siang malam, pagi petang makan. Dia kan pergi bercuti. Jadi bila bercuti ni takkan nak diet, dia kata. Jadi hari-hari makan nasi. Bila balik Malaysia ni badan kita ni naik lah kan. Orang ingat kita badan dua. Begitulah orang-orang kita. Kalau nampak badan naik sikit, dia kata, ada ke tu?
0: Tak apalah, anggaplah itu satu doa.
1: Betul.
0: Okay, dalam pada yang sama juga, Eli Mazlin bagi tahu dia sengaja tak mengamalkan diet sepanjang percutian bagi menikmati pelbagai pengalaman menikmati makanan dekat luar negara. Nak enjoy makan, tapi sebenarnya dah tahu berat memang akan naik bila pakaian dah kita bawa tu mula rasa ketat. Itu dia dah retake tu. Dan bila pulang ke Kuala Lumpur pula, dia terus bekerja. Itu yang orang nampak hasil berat badan naik sebab tak sempat nak diet. Walau bagaimanapun, Eli Mazlin memaklumkan dia kini kembali mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dah kembali menjaga pemakanan bagi mendapatkan semula berat badan yang ideal.
1: Kan berapa lama dia bercuti ni?
0: Itulah tu.
1: Kan, tapi kalau biasa kalau bercuti pun mungkin tak ada lama sangat, tapi itulah orang kata berat kalau nak naik memang senang.
0: Senang. Nak
1: turun tu yang bercinta tu. Kadang-kadang dah tak makan, dah dia tak turun-turun, dia begitu je sakit hati tau.
0: Itulah tu.
1: Pijak-pijak lagi penimbang
0: jangan,
1: tu.
0: Jangan marah.
1: Kadang-kadang kita geram penimbang tu pun. Kadang-kadang menyakitkan hati.
0: Itulah saya pergi jual besi tu hari. Banyak penimbang daripada besi.
1: Itu kadang-kadang kita timbang tu. Bila dia tak turun tu, lepas tu kita naik lagi. Dia belum keluar lagi angka berat apa-apa, kita tutup. Bila berat tu kita dengan Tuhan je tahu.
0: Okey, jadi itulah ceritanya update terkini dari Eli Mazlin. Dah ada disclaimer awal-awal kita dah Eli Mazlin, tuan punya badan pun dah
1: bagi, mengaku dah.
0: So harapnya tak adalah spekulasi-spekulasi yang tidak ber sebab tidak berpunca selepas ini. Tapi tak apalah, mungkin orang kita ni
1: doalah. Kadang-kadang orang cakap macam tu, kita pun ingat tak adalah ini sebab makan, rupanya memang ada isi.
0: Mana tahu kan, kalau rezeki tak ke mana.
1: Betul,
0: insyaAllah. Baik, itu cerita dia untuk Bio Artist. Lepas ni nantikan perkongsian topik untuk Sembang Tu Sen. Tak sabar kan?
1: Yep.
0: Sekejap saja lagi kami akan bawakan untuk anda. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Maria. Mari sini.
4: Ya, Julia. Ada apa?
3: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
4: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak.
3: Tuan Su.
5: Tengok. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
6: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Nyanyi daripada Sofa Second Plan dengan tajuk lagunya Punca. 7.34 minit pagi. Ha, hari ini kami nak bawakan untuk anda Sembang Tu Sen. 7.35
1: Sembang Tu Sen.
0: Okey, Sembang Tu Sen hari ini kita nak memberi fokus untuk kesihatan.
2: Betul.
0: Sebab hari ini 28 Julai 2026. Pada setiap tahun 28 Julai di seluruh dunia akan menyambut Hari Hepatitis Sedunia. Ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang jangkitan virus hepatitis sejenis penyakit yang masih menjadi ancaman kesihatan awam global. Walaupun hepatitis boleh dicegah dan dalam banyak kes boleh dirawat, tapi penyakit ini masih menyebabkan kira-kira 1.3 juta kematian pada setiap tahun. Dan kebanyakannya akibat sirosis dan kanser hati yang berpunca daripada hepatitis B dan juga hepatitis C. Itu yang kita selalu dengar kan.
2: Betul. Dan kalau kita sebut berkenaan dengan punca utamanya, pastinya jangkitan virus yang menyebabkan radang lah kan, macam apa yang disebutkan. Dan ancaman senyapnya adalah ramai pesakit tidak menunjukkan sebarang gejala pada peringkat awal. Itu yang bahaya sebenarnya. Betul. Bila tak ada petanda apa-apa kan. Lepas tu, dan pastinya lah kan, banyak langkah-langkah kan, selain daripada apa yang dikongsikan mungkin yang boleh anda lihat di media sosial dan sebagainya tentang bahaya penyakit-penyakit yang ada. Okey, pastinya pencegahan seperti vaksin dan juga rawatan berkesan sudah tersedialah untuk jenis yang tertentu juga. Okey. Jadi kalau anda ingin mengetahui lebih lanjut juga, mungkin nak buat check up dan sebagainya, boleh je datang ke klinik kesihatan yang berhampiran kan. Sebab kadang kita ni tak tahu kita nampak sihat. Itu yang risaunya, bila kita rasa kita sihat.
0: Kadang pening sikit ni, panas
2: dia,
0: kot.
2: Dia kalau macam kita rasa kita handsome tapi tidak, tak apa.
0: Tapi kalau kita rasa kita
2: sihat tapi tidak, tu bahaya.
0: Itu bahaya, betul. Betul kan? Saya setuju. Okey. Untuk tema Hari Hepatitis Sedunia 2026. Tema yang dibawakan adalah Hepatitis, Let's Break It Down. Hepatitis, jom rungkaikannya.
2: Kalau
0: saya translate dalam bahasa Melayu lah.
2: In Malay lah.
0: Faham. Jadi hari ini kita nak bercerita, kalau kita nak cerita pasal hepatitis ni, mungkin kita tak ada kebahagiaan.
2: Kepakaran kan, takut tersalah informasi nanti.
0: Ya, tapi mungkin kita akan kongsikan fun fact kepada pendengar-pendengar kita.
2: Betul, kita boleh.
0: Sambil kita bersembang dalam Sembang Tu Sen hari ini.
2: Yep.
0: Kami nak bawakan topik untuk anda. Apa perubahan kecil yang anda lakukan demi kesihatan, Anne? Sebab Anne memang sedang menjalani proses tersebut.
2: Ya, betul.
0: Kita di Selangor FM memang sedia maklum lah.
2: Sedia maklum lah.
0: Mungkin Anne boleh kongsikan bersama
2: dengan pendengar. Tapi mungkin orang tak sedia maklum lah. Kalau untuk saya sendiri, sebenarnya orang kata, usia tak disebut lah kan, pada usia sekarang ini.
0: General.
2: Okay, sebab ramai juga Hafiz, sebenarnya bila ada pendengar-pendengar yang PM, DM dan sebagainya. Betul. Saya tengah dalam proses menurunkan berat badan. Dan saya telah tukun amount yang agak banyak sebenarnya. Okay, tapi masih lagi orang kata
0: dalam proses WIP, work in progress.
2: Hari tu saya punya aim adalah road to M, tapi saya macam dah tukar lah, mungkin S lah.
0: Belagak.
2: Kita kena riak. Belagak boleh.
0: Tak apa. Cita-cita doa, kita minta paling maksimum kan.
2: Betul. Tapi saya tak bercadang lah sampai 38 kilo. Saya tak bercadang ke arah tu. Sebab saya pun risau kalau ke arah tu. Tapi saya dalam proses lah. Saya percaya bukan saya je, ramai juga yang sebenarnya kan. Kadang
0: sedang berjuang.
2: Kita agak terlewat untuk kita sedar kan. Tapi dia,
0: selagi kita hidup, tak akan ada benda yang terlewat kan.
2: Saya kalau dengar awak ni, saya termotivasi lah.
0: Kita kena itu. Selagi kita bernyawa ni, tak ada apa yang terlambat. Kalau kata nak turunkan berat badan, jangan tangguh-tangguh. Bangun sekarang, turun pergi jogging. Jangan bagi alasan saya tak nak kerja ini sebab nak pergi jogging, api suruh jogging. Tak. Carilah masa yang sesuai.
2: Betul kan. Kalau janganlah pula tiba-tiba hari ni saya tak pergi kerja lah bos, sebab tadi saya dengar Selangor FM, saya bersemangat. Saya nak lari sampai ke petang.
0: Tak gitulah. Okey, jadi
2: macam awak Hafiz, takkan saya je awak. Saya nak tahu apa perubahan yang telah awak lakukan.
0: Saya simple je.
2: Apa tu?
0: Sekarang ni saya dah kurangkan makan. Kuantiti makan tu saya dah makan sikit je. Contohnya kalau pagi, saya akan ambil nasi lemak, air goreng, telur dadar, dengan lontong je.
2: Itu selepas kurangkan tu.
0: Kau bayangkan kalau sebelum ni eh?
2: Sebelum kurang tu tapi macam mana kan? Tapi mungkin itu awak makan untuk cover seminggu. Saya cuba backup. Sekali makan untuk seminggu.
0: Tak adalah, saya sekarang ni cuba-cuba untuk kurangkan kandungan gula. Dengan kurangkan kuantiti makan. Kalau sebelum ini pagi, tengah hari, petang, 6 kali.
2: Ikut betul-betul macam waktu kursus.
0: Waktu kursus. Saya sekarang ni malam saya skip.
2: Itu yang banyak kan. Ramai orang buat kata malam skip kan.
0: Tapi alhamdulillah lah. Berat masih lagi tak turun. Tapi
2: kadang-kadang saya tak tahu apa yang awak cuba beritahu. Tapi apa yang turun tu habis.
0: Tapi waktu tidur tu dia punya efek
2: tapi
0: dia.
2: Tapi sebenarnya saya nak kongsi sedikit, Afiq. Sikit saya boleh kongsi. Mungkin ramai yang memikirkan untuk menurunkan berat badan ni mungkin daripada segi penjagaan makan dan sebagainya. Tapi tahukah anda sebenarnya tidur yang cukup dan juga tidak stres tu sangat membantu dalam penurunan berat badan.
0: Betul.
2: Okey, jadi saya pun tak boleh nak stres-stres, Afiq.
0: Awak saya perasan tu awak nak ke mana.
2: Saya faham.
0: Awak nak ke mana tu saya perasan tu.
2: Saya kena menjalani hidup yang tenang-tenang saja.
0: Okey. Yalah. Awak jelah seorang yang dah Jadi, itu sebuah sedikit perkongsian kita. Dan sekarang ni dalam proses. Kita doakan semoga apa yang direncanakan berjalan.
2: Hujung tahun nak bagi saya sampai bulan 12 habis. Awak pun dah tak kenal.
0: Okey, cantik.
2: Saya, Fazura tak dapat beza.
0: Dari belakang. Okey, kejap lagi kita nak tanya kepada anda pula. Kita nak raikan komen daripada anda pula. Yang mana maru saja dengarkan Selangor FM ni. Kita nak tanya kepada anda. Apa perubahan kecil yang anda lakukan demi kesihatan?
2: Betul.
0: Kita nak tanya juga sebab apa? Ada orang dorong ke? Ataupun ada
2: walaupun mungkin ke? Anda rasa terlewat tapi macam Hafiz kata tak terlewat untuk sesuatu yang baik. Okey, kita nak tahu juga apa yang membuatkan anda orang kata tiba-tiba dapat
0: terpanggil.
2: Terus macam aku kena buat lah.
0: Yes.
2: Kan.
0: Kejap lagi kita nak dengarkan penjelasan daripada anda. Nak hubungi kami pun boleh juga. 0322873203 ataupun 0322873204. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Trafik mula meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Di arah utara, Lebuh Raya Baru, Lembah Kelang, NKBE, Siti Alam, ke Shah Alam, kemalangan di kilometer 51 arah utara, lorong kecemasan terhalang. Di arah selatan, Plaza Tol Damansara, ke Kayu Ara, Lebuh Raya Sprint. Di Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan, Rawang Selatan, ke Hospital Sungai Buloh dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara, Putra Mahkota ke Bangi dan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandaraya. Lebuh Raya Shah Alam, arah timur, Bukit Rimau ke Highcom dan Seafield ke Kewajipan. Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah Elite, arah utara, Bandar Saujana Putra ke Putra Heights dan USJ ke Ibor Utara. Lingkaran Putrajaya ke persimpangan Setia Eco Glades ke Cyberjaya. Lebuh Raya Ceras Kajang, Grand Saga, arah utara, Taman Suntex ke Taman Connaught. Lebuh Raya Sungai Besi, Best Raya, arah utara, Salak Selatan ke Susur Jalan Istana, arah barat selepas Plaza Tol Lok U ke Jalan Istana. Hati-hati kepada anda yang sedang memandu, ingatlah orang yang tersayang dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Westlife dengan tajuk lagunya Sway It Again. 7.50 minit pagi. Selamat pagi. Dia ucapkan kepada anda, makan apa tu? Ada minum manis ke? Kalau boleh kurangkan manis dalam minuman.
1: Lebihkan pada senyuman kan?
0: Lebih kurang gitulah. Okey, hari ni sempena Hari Hepatitis Sedunia. Kami nak kongsikan kepada anda untuk Sembang Tu Sen.
2: Sembang Tu Sen.
0: Okey, kalau kita tengok, orang ni selalu fikir nak sihat kena terus daftar pergi gym, lari kalau boleh 10 kilo sehari. Kalau nak diet, kalau nak buat diet tu, terus seminggu turun 50 kilo.
3: Oh, kalau boleh.
0: Drastik lah. Tapi hakikatnya, perubahan besar selalunya bermula dengan satu langkah yang kecil.
1: Betul. Langkah pertama tu, itu sebenarnya yang kadang-kadang. Yeah. Sebab kita suka letak sesuatu tu bila kita nak lakukan kan. Sebab saya dulu pun macam tu juga. Kadang-kadang kita letak timing macam, Isnin nantilah kita nak start orang kata kat sugar. Contohlah kan. Tapi itulah, Isnin tu kadang-kadang kita tak beritahu tahun bila.
0: Kita lupa.
1: Rupanya kita Isnin yang kita buat tu 3 tahun ke depan.
0: Betul.
1: Jadi lambat sangat tu.
0: Banyak sangat alasan. Okey, itu antara sebab kenapa kita gagal untuk
1: nak capai apa yang kita nak.
0: Capai apa yang kita nak. Lebih-lebih lagi apabila bercerita tentang perubahan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat.
1: Betul.
0: Okey, kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, Hafiz Rizwan and Mokhtar.
1: Yo, selamat tahu. Kalau salah sebut nama saya tu, saya tinggal Hafiz.
0: Saya kat sugar. Okey.
4: Tadi saya nak sebut macam ni. Hafiz Mokhtar dan and Rizwan.
0: Terbalik. Asyik baik.
1: Jangan tukar bapak.
0: Okey, Tam.
4: Ya. Yeah.
0: Apa perubahan kecil yang awak lakukan demi menjaga kesihatan ataupun nak mengamalkan gaya hidup yang sihat lah?
4: Okey, pertama sekali kan saya nak ucap terima kasih dulu dekat RTM sebab kerana korang kami lagi suka dengar RTM.
1: Alhamdulillah.
4: Sebab walaupun saya agak ketinggalan tapi sekarang saya dah tahu korang ada portal.
0: Okey, mantap. Nanti puji RTM kan? So RTM belanja. Belanja kami sekali. Okey, Tam. Berbalik kepada topik kita.
4: Perubahan kecil maksudnya saya pun sekarang macam dengan Hafiz jugalah. Kita dalam proses cuba nak turunkan berat badan. Jadi usaha kita adalah orang kata macam ni lah. Saya cuba amalkan macam ni. Kalau boleh kita makan. Dulu kita biasa makan 5 kali, 6 kali.
0: Sama macam saya tu. Kurangkan, skip satu kan.
4: Jadi sekarang ni saya dah cuba sedaya upaya makan nasi. Ni nasi tau. Sehari 2 kali je.
0: Pagi, siang dengan malam.
4: Ya, betul. Pagi kita makan sekurang-kurangnya untuk sarapan pagi. Macam Hafiz cakap lah, nasi lemak. Tapi janganlah makan telur dadar. Janganlah makan lontong. Janganlah sampai sebanyak itu.
1: Itu yang dia cakap orang. Sebenarnya kat belakang dia makan dengan lobster. Cuma tak nak, orang kata tak nak nampak angkuh.
0: Saya baru daftar Hyrop Malaysia kan. Jadi kena makan protein.
4: Jadi kan, kita cuba makan yang sedaya mungkin lah. Maksudnya nasi lemak sebungkus yang kecil tu sekarang ni RM2 lebih, RM3 sebungkus tu. Dengan dalam 1 biji atau 2 biji kuih. Lepas tu kalau nak makan apa-apa pun, InsyaAllah tunggu dalam pukul 5:30-6 gitu baru ambil nasi pula.
0: Mantap. So maknanya kita bagi skip lama kan. Dah betul-betul lapar, baru kita makan.
4: Ya, betul.
0: Kadang-kadang kita ni suka pakai sifir. Makanlah, takut lapar. Kita ada perasaan takut lapar.
1: Kita tak lapar pun. Kita pandai-pandai menduga perasaan kita.
4: Disebabkan macam tu lah Anne dengan Hafiz tau. Gaya-gaya saya dulu gitu. Saya sampai orang kata, aku tak boleh lah tak makan malam. Kau pukul 9, pukul 10 mesti wajib makan. Sebab itu takut lapar.
1: Padahal pernah juga kadang-kadang tertidur, tak makan malam. Esok bangun waras lagi. Tak ada masalah.
0: Tak ada masalah.
1: Kan?
0: Itulah kata, kita ni risau. Risau lapar tak apa. Jangan kita modify jadi takut.
1: Betul. Kita nak menunjukkan pentingnya untuk kita makan tu.
0: Risau tu standard. Jangan dimodify. Jadi standard modify tu.
1: Takut lapar bukan apa.
0: Okay.
4: Tapi situasi dia satu lagi kan. Cuma satu je saya macam tak dapat ni lagi lah. Situasi Hafiz. Berat badan kita tak turun lagi lah.
1: Orang kata plateau tu. Dia kadang-kadang memang ada fasa dia macam tu api. Kita dah tak makan tu tapi berat tak nak
0: berat
1: turun.
0: Macam tu
1: Tapi ada orang dia buat, dia kata kalau mungkin tengah diet tu kan. Dia makan biar badan kita kan, sebab badan kita ni perlukan kejutan tau. Dia kalau dia dah biasa, dia dah tahu dah awak memang makan sikit. Dia dah immune dengan benda tu. Dia memang akan jadi yang kita panggil plateau tu lah. Dia memang untuk orang yang tengah turunkan berat badan, itu akan orang kata bagi tambah stres. Stres pula akan buatkan berat tak turun. Oh. Faham tak susahnya kadang-kadang?
0: Yelah.
1: Benda tu dia boleh sangkut baut.
0: Ya, yeah, betul. Kalau kita cerita bab turun badan ni, turun berat badan ni, Tam, dia memang adalah satu fasa yang agak sukar. Jadi kesabaran, knowledge juga kita kena tahu lah. Kita kena belajar juga daripada yang pakar. Macam tadi Anne cakap tu, kena kejutan. Saya pun dah terbaca juga. Kadang-kadang kita dah kurangkan makan. Tapi ada satu hari tu kita bantai balik.
1: Lepas tu baru kita start balik.
0: Waktu kita start diet.
1: Memang diorang buat macam tu lah. Secara jujurnya.

0: roti dan sebagainya kan. Dia kata oh tak makan lagi bagus. Dia kata kalau boleh minum air kosong setiap hari. Biar menggigil cepat
1: tak boleh, kata. Tak boleh. Gajah, gajah hari-hari makan macam itu juga. Makan sayur, makan buah gitu juga dia.
2: Kan. Okay, daripada, daripada asal tak makan sayur, kita kena cuba makan sayur lah kan.
0: Betul.
2: Sebab kadang-kadang kan, ending habis kita diri saya sendirilah kan. Dia macam kita asalnya kita makan sayur, tapi bila kita di kedai, kita hidup sendiri ni kan, dia macam mengada-ngada, ah, tak naklah sayur.
1: Oh, dia pilih-pilih jadi, pula. Sebab boleh order.
2: Sebab boleh order. Bila di kampung kau tak ada pilihan lah. Kau, ini je lauk yang ada. Sardin dengan sayur. Kau kena makan.
1: Kan. Kau nak makan, kau makan. Kau tak nak makan,
0: sudah.
2: Sudah lah kau. Tak adalah makanan kau. Berlapar lah.
1: Baik, Tam. Terima kasih, Tam, untuk perkongsian hari ni, Tam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Tam pun sama macam kita juga.
0: Banyak perubahan. Kadang-kadang ada orang ada kata apa tapi dia kata, yelah. Sebab saya percaya kalau orang kata perubahan ni untuk kesihatan, memang ramai orang akan cakap tentang penjagaan makan lah.
1: Betul.
0: Ada kata dah tak nak dah. Dia kata kan kalau boleh makan oat. Lepas tu bila kawan saja selalu kata kau makan oat, dia kata. Dia tanya pula, dia kata nak makan oat ni sebelum ke selepas makan?
1: Bukan ubat.
0: Bukan ubat.
1: Oat tu gantikan nasi. Awak sebelum makan nasi ke selepas?
0: Selepas tu macam ubat. Dia kata kan.
1: Dah makan nasi, makan
0: oat. Mendambar pula. Yang dia makan tu dah 5 kali sehari, dia tambah pula oat.
1: Okey, jadi itu dia antara perkongsian dari jam yang kedua ini untuk segmen Two Cent. Apa perkara kecil yang anda lakukan demi kesihatan? Tak semestinya untuk turunkan berat badan.
0: Betul. Kadang-kadang macam juga kan. Banyak-banyak benda lah kita boleh buat kan untuk orang kata perubahan kecil ni. Kadang-kadang mungkin dah start pergi gym ke dan sebagainya kan.
1: Dah jogging anak-anak, lari-lari anak.
0: Dia kata biar bersenam tak sangat tak apa. Yang penting konten kita upload. Kata.
1: Tak apa, daripada konten tu dia boleh motivasi kan.
0: Betul. Hidup kadang-kadang kena show off.
1: Okey, selepas ni kita sambung semula dalam jam yang ketiga antara lagu-lagu yang